Pengawak ya kemisi diatur di bagi menua Seri Aman pagi tu peningai ianya pengawak niti daun gawai daya tikas menua Seri Aman. Jadi jam kita sudah pukul 8 pagi, jadi sudah tu terus mendiang ke program Leman Berita.

Oi, hai. Nama berita kita peninggal. Begulai baru ngaku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita tentu dah lama ngantik betisi radio. Adakah nemu nama cerita kita ke minggu tu? Jadi harap ke kita udah duduk jenuh lah. Barang kan kerja pengawal jeruk lekak dulu. Utai kebat dapur pedak padam dulu api yau. Jadi aku bisik Leman Berita 5 itik ke minggu tu bekas lama. Nanti kita udah setuju, udah sedia, udah nada apa nama, baram kita mensang. Ngagi Leman Berita kita kerubah ke sekali tu. Leman Berita kita kerubah tu peningat aku mai kita mansang ngagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita ya. Aku ngenang kita kena jadi YouTuber ne. YouTuber munyi ko sekedar orangnya. Mayu cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita mayu mana-mana ya. Aku rindu medak konten orang makai-makai. Nemu ngagi tempat kena kalah depedak. Udahnya tadi konten utama dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasu berburu. Oh, cukup rindu, aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngopeng landik dari impu, maya ngagak konten. Pak aku ngagak konten Leman Berita. Nanti kita tergisi yang ketawa, kira dah time konten kubah kita. Tapi ya, tetap support program Leman Berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi ya mega atando ya hari 2 di menua India ada dia siko YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngage semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balad amai dano orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak uliah diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi. Nanti konten bertundik bisa. Nadai nak konten bertundik. Tangia tu tundik kelalu balat. Berkena cara bertundik. Jadi nambiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Cara yang bertundik tadi. Nampar mua orang. Bak stesen kereta api tadi. Cara yang nanti lebuah kereta api nya mansa. Selo kenya luka berkejang. Titih ya kereta api nya. Siapa kenya nguak hari kereta api nya. Maya kereta api nya udah ke lajunya tadi. Lalu dia tampar ya. Kaban ni sikoknya tadi ngagai yang nak kamera mendak gamanya seraya sedap terlekia dini ni orang kena tambahan nyupet ya terpedak nyu sebingau nyu terbaik balau buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet nya tadi peningau ya Ritesh Kumar balat ya danu orang balai netizen dedian nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumar nya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua tak kada share orang kada share apa dalam YouTube nya semua jakok demba-mba kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu. Hanya dinyak mata deh. Ulah kena gagak ya. Nadai konten bukan Ritesh Kumar tu. Sigi konten merek orang semetap. Kira ke gen sekuntap untuk ngaya tu kengujuang kayaknya tadi ya ada bantah diriput orang agak upis tu berkuasa. Jadi raban penerit adat yang tadi ngipak. Amai kena Ritesh tu ngerja pengawalnya. Di pak orang nadai nganti-nganti orang bala polis ngau ya ke berkuasa tu tadi. Ya ke ba stesen kereta api. Depada orang ya ha ni ada ngau kabannya. Berjalai nya tadi pening berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai bala bye bye. Lah kita bertemu baru ke orangnya tadi. Titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun. Alu semetap. Semetap demal ke pening. Bisi sekedaknya tadinya tu percik. Insya apa benar balat tamparannya tadi peninggal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas surat kalanya nama deh nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peninggal nah deh nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama terpenyadi penghidup ya peninggal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nyak hal yang pu siapa ngasuh ya meri orang sama tak pelabak ke aku sigi semetap meh lepas orang. Akhirnya tadi Leman Berita kita terubah. Kita mansang ngagai Leman Berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand. Sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus menyukur yang tak kita iban nyebutnya ciet. Jadi jelucit tu
Ya, kita nemu jelu cik tu. Dia siukai jelu mana tu. Jelu kamah, jelu ti mengasuh kita yang terinyung kual medak cik. Aku nantu rinduk medak cik. Ah, lama mayuah pengalaman nantu mana ngecik. Tunjuk jari kalak dekriat cik. Nyak mentari peningal ya, kisah aku ngecik. Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngocit tu peninggal. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki tinggal lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngocit tu, apa-apa aku dah lunyuk-lunyuk ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai ngerit duit ke de simpannya, de lalai, de galau ya, dalam kereta peninggal. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh. 5,000 setengah, 5,600 duit kita. Duit ke dekrit cia tu. Nada daripada ke nama laki itu. Tang duitnya tadi digumpal, ya, tancang mana-mana. Tepuk ya, dalam dashboard kereta. Dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru. Nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tu ke narit hidung ciet. Ke ujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht atau ke 5,000 setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketuk ngeriat duit ke amai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyoba peda di Solo abi duit ko de kredit cik ba dalam kereta tu nak de guna-guna cik tu ya kena mano nyimpan duitnya dalamnya de kan lalai rekup ya ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah emang dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betul luang ngumpul kerat duit kagak bisa. Balat-balat duit ya tau 45 ribu. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjuang ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benung dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi boleh dia ganti tau kena. Ah nya mentadi peninggal cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duleh aku hari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dia bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki itu tadi ulah nasi nyelai. Ah nama apa nyelai ulah laki itu. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana. Nade utai ke mengambur, nade utai di pelampu. Nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana aduh mana-mana seraya ke berjaku. Tu aduh ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peninggal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi ya bini peninggal lebuah laki ni orang kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lama dia kena bini ya nyudah mapuak-puak kasutnya laban tak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia ok disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam rak kasut hanya tadi peninggal duit cerita jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya hari kucing terima kasih ngajenuan kudah share cerita aku terubah tadi adalah laki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tang dekrit cheat kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang ngagai laman berita kita ketiga ke sekali itu laman berita kita ke nyadi di Mexico City di menua Mexico dedian jauh kita mansang aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat kalau nak kita bikinnya tentu nak kalau aku pun sama nak kalau tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat kak bekejang tang nak muka-muka dia no pilot yang itu alu berjakuk ya ngagai orang mayuah tadi ngenak radio minta ampun ngagai kita semua kaya
aku tu perbaik ke aku. Nau, lihat aku nganjuang kita ngagen dua ke tu tujuh kita tu. Laban aku ngobala kaban aku di tu kira ke ndak gawak mesari tu. Laban kami tu alu bedau de bayar gaji 3 bulan masuk 4 bulan gaji kami tu ndak de bayar company biluan tu. Nadai jalai kami kena nama tak kena kami makai, nama tak kena kami bebeli bebayar hutang kami. Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi depan ya nadai duduk duga-duga dia ke ngujuang kora tambang dia tadi nyo bepeluah dalam biluan lalu betelepon ngagi upis ke bukasa. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters, sebuah company biluan sewa di menua Mexico dia jadi sidak ya ba rantau jalai kak nuju ngagai palan kenua ngelantang kati ba Cancun di Mexico de dien. Kak mansang kien mai ora tambang ke nyewa nyatar biluannya tadi. Hanya mereka tegak nak bayar gaji masuk 4 bulan ke ngujuang ke balad riba biluan tu ngai. Ukai seminarnya aja kok sidak ya. Bayar kerja overtime nak bayar, udahnya bayar-bayar ke bukainya tadi. Nadai deh bayar company itu. Jadi company itu madah ukai kami ngai bayar tang untuang company kita nyo majak tu suat kena babayar ke biluan, babayar ke minyak majak niki rega ke ngujuang kami nantu leh maya gaji kita penuh 4-5 bulannya. Kau sidak pinggan. Jadi bala upis ke berkuasa pada biluan ba Benito Juarez di Mexico City madah ke driba biluannya, pilot biluannya ngokabannya udah ditangkap lalu dubai kerja ketika perkara tu. Jadinya amat tadi cerita kenyadi di Mexico City ngenang driba biluan ke ngai nganjuang orang mansang agen 2 ke 27 ketika keringat gaji nak dibayar. Hanya amat tadi alaman berita kita sama maka dikirim ke kaban aku ngadan Radin ya Riku Cin, terima kasih ngeginuan pelabak aku kita belelak dulu tau udah ke lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita nama leman berita kita nya kita bersabar pendiang ke dulu lagu tau.

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu leman berita kita keempat. Round kedua dia tu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi ba round kedua tu aku dekat berengkah ngau cerita ke nyadi di menua Sydney di Australia de nama yo pala kita ba menua Australia din gawa ba Perth, ba Sydney kaban ko bisi mega ba udah nyebab Melbourne bisi ba Darwin bisi jadi harap ke kita sama mendiang ke program kita ya. Tahu didengar kita dengan arus MyClick RTM. Ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu. Bekini kita selalu berbayar ke barang. Kelebihan lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar dengan duit, main mata duit. Ah, bayar kita duit. Berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak. Udah nyatun suang orang baru. Duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyu berkeluar ke duit, nyu nak lah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis itu sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah, ada lagi duit 100, duit 50, atau duit RM10 pansuat ini, nanti yang keluar ke duit 1,000, akai, segi 27, meh penebal duit ambil kita. Hanya tadi, ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi, bak menua Sydney, Australia, dan, sikok lelaki berbayar ke barang pemakai. Nada itu nak ngememarnya barang pemakai. Sidak ukai makai tersas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih-kuih pia. No, orang tu nada. Mal tu nampak orang tu. Nama kena yang maya pemakai. Bulu kecil ya. Pakai ya tentu kita madah tu hanya ya pembanggar dah pansuat tadi bedau ya banggar bedau ya bola tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu dengar dulu jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku badini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian ya kedukumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci-anci betul dodo saya tu sepintu bilia bakal kemayuh duit deh. Ah datai sida sebilia nya tadi daging capi meta kedempak sida stick nya. Okey daging capi saya sengapat nak. Tu daging capi isi kena sigi lembut. Utai kedai sumai renak lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Alu dempak maya gib darah. Bunyi ko ni yang akai sebab oh warna irau kita buat. Darah hanya nyak lah vitamin ni. Bunyi kok orang tua ikhli ya. Ah, makai. Masih daknya tadi ya. Makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Pula ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak ada bayar sih dak. Yang kau mayuh mau tak dempak ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuah orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada kenama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama hal tu. Ya maliak ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh maya arahnya tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku maya tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu dah betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ho hujang kok lakinya. Kita okey main berjual ke makai kami makai. Pedak kita utai dempak de gagak kita. Bulu minyak dia ko ya. Bekini kita pernah ke pemakai tu ban satu. Ko lakinya peninga mandah ngagai nembiaknya. Nah dai aku nemu tuan ko aku tu nganjung bil aja. Nah ulah padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar ko tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang nak tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sang, menembiaknya terau di tu dulu tuan aku mendah yang menijar. Datai menijar nama tu tu. Kau menijar nanya. Ah, tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku ajak nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku. Mendak bulunya.
Kok lagi itu peningat? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah bersih kami. Anang mulak kaku ngai ko aku segi nak mayar tu ko. Kok lagi nya peningat mana? Yang lu benar ngai kedai ngai ko. Report ko ngai polis kita lagi. Kaya kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ko pengkelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ku RM1,700. Ke ngujuang ke manager restoran nya tadi. Lalu terus apa dah? Uji kita mendak CCTV nya. Nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tu. Ku pedak orang peninggal dalam CCTV. Segi ada pedak orang lelaki tu nama pengawal ya. Lebuah ke sidau dah makai semua bapaliak pangan diriknya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi. Dan tuan dia bulu kecek yang tadi peninggal. Tuan dia engkah tapi ngai. Tuan dia baru bulu kecek engkah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya apa tadi? Polis nak uliah ngagak nama-nama utai ke patut ya. Bak kes ke masa tu. Engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Dalam pinggai makai. Tanya tadi awak ke video tu ke restoran yang tadi dikunci ke restoran kebuka. Awak kena nerima sidaknya sebilia. Nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang inuan kudang ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Nah, dek kok ngau dah sigi awak ya makanya. Nah, kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin. Pakaian kereta, aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau lumayuh duit, nada utekat agak-agak. Lepas duit kalau mayuah deh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut masih dah ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakaian kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakaian pakaian 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakaian bak rumah. Tang rumah saya tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang no nyemerai no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang empu, padang semen degaga empu. Dia engkah kereta peninggal orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire. Leon-leon duit. Nah, kenyar ti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls Royce salah ya. Rolls Royce bahasa Ghost berga $350,000 pulang lagi duit kita RM1.4 juta sebuah kereta berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar peningan dia ada lakinya. Oh saya kereta tu dia pakai yang baru nalah tu dia pancang mayau kami luar ukui bagi saya betesai ke tekak bak tubuh ngainya dia tu nalah dure-ure orang apa. Oh nak lihat tu nyamai pakai yang ku batas rumah dia dian ku ya. Ya lalu ngupah company kren ya ke company kren selalu ngagak rumahnya nyak kedupah ya ngangkat ke keretanya tadi lalu pakai yang luan rumah nyempu tadi din tingkat 44 dari dia nadai murah oleh naban kanya ya ke pakai yang luan rumah nadai dia kena ya menyak laban nyak pakai yang dalam rumah ni maya kederibanya tak duduk dia aja bayar pemanah gamar keretanya nyak tadi punya kakuri pun nadai nemu cara ngau duit makanya mencari sidak ya. Jadi nya mentadi pendengar ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu jadi leman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program leman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bulas jalan aku dalam program leman berita kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih awak ke kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih mopo aku Ed Menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya, Mbak Maya Kebukai. Bye-bye.

0: jadi ajalah kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu berdengar buku lain ke Wadiman Langi. Jadi itu kita akan dengar ke Siti Ariwi program kebenaran diatur di Sibu buku lain ke Margaret Arman ke pagi tu. Selamat pagi, Man.
1: Selamat pagi, Nati.
0: Untuk berita pagi tu, Man.
1: Berita Dempul Gerai, berita gayari kita di Sibu Pan cukup aneh tu, Mel. Nyangkung pengawal bala kita ke bisik sama ngau berjalai atau ke fun walk ke pagi itu deh.
0: Udah berengkah hari tumu pagi tadi, teman?
1: Ya, udah berengkah hari pukul lebih kurang pukul 5 pagi mes sudah berengkah.
0: Okay, lalu terus ngau berita nuan?
1: Okay, terima kasih Melati di konti kita di Kuching. Enggak banyak ke pagi itu, mereka selamat pagi dengan semua bala peningat kita ini. Kebenarnya peningat, aku tu bersemak di itu meh. Wisma Sanyan kita di Sibu itu. Kalai kebenarnya dah berengkah hari kemarin itu. Ianya Agenda Nasional Malaysia Sehat atau Kejelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat atau ketika semenua kita di Sibu itu. Sarito dia bisik mayu macam pengawal ke dia tu lebih agak ruang legal atau ke lobby Wisma Sanyan di Sibu itu. Kalai pukul 10 pagi tu lagi dia atur pengawal berjadi ke jelajah ANMS Tikas Menua Sibu dekat dia tu. Kalai pengawal tu dekat di Gulut atau ke dekat di Sadang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti, Sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu, pengawal berumah dengan perintah lokal yang kemega Kaban Kaban Adun N54 Palawan. Jadi ke sari tu mega laban mengikut aku tadi sudah diatur dua hari berunggok tu hari kemarin deh. Bisa pekit mayu macam pekit ke diatur tu Melati mereka siap mayu ke bisa mendiang ke radio kita jam ke diatur bisa pekit nuci jari berirama. Nanti kita meda video sida nuci jarinya. Ya nuci jari itu bisa lingkuk tu Mel.
0: Nama bisa tiun disediakan ke sida.
1: Bisa tiun nang ayah ke tiun sekali kita akan bersih ke jarinya tadi. Tujuh langkah cuci tangan berirama. Reti ya mengikut tua tadi nya meh bisa tiun ya. Kelima harinya bisa mereka pekit suara emas ANMS kemega sudah diatur kemarin atau bisik digulur lebih kurang 17 ikut sudah ke ngau masuk mana-mana maga kan nyawa sudah ya ke ngau belagu tu dah dan kemenangnya 1, 2, 3 meh ke digiga. Lalu pihak mega bisik pekit ngagak video meri ya ke meri pengerai atau ke mengenang perkara pengerai itu ngau cara ke kreatif. Kelimpah harinya munyi aku pagi itu diatur fun walk. Fun walk tu reti ya berjalai, semina berjalai si datang tajak pihak ya 10,000 langkah tu. Pagi itu udah Puan Jenny Achan kita itu ke ketua bahagian rancangan kami. Udah enggak orang 10,000 langkah ya nyari ke kita RTM eh. Okay, sebenarnya RTM Cibu. Udah nyari ke kita sebuat ya pagi itu fun walk 10,000 langkah ke ngenak tema banyak meh penyelai ya tu. Mana ngena tema retro sedak ya pagi tu berjalan biar megang ngena kostum ke kreatif ngena garis retro 80-an. Lalu pisik megang pekit ke di pekit tu tadi laban tu diguluk bala raban agensi mega ngau upis-upis perintah mah di menua tu nyalai ya bisik kategori diberi ngagai sedak kemenang kategori upis perintah ngau ke tim ke pemadu mayu ngau masuk kelimpah harinya bisa spanduk pemadu kreatif ngau mega kostum pemadu kreatif ke dekat di break ngau kasi dah ke sama ngau berjalan berpekit fun walk 10,000 langkahnya tadi ngau mega tok lagi dia kita boleh bertemu ngau kami sebuat hari Sibu FM pengeluar program kita hari Sibu FM ber Wisma Sanyan balo video laban bisik pengawal pemandang ke dia tu berdia hari mayuh macam bagai agensi kelimpah hari hari RTM bisik mega hari customer sida upis penjara ngau mayuh macam upis kebukai kelimpah hari kita tahu ngecik pengerai kita sekali ke pengerai rundi yang pengerai tubuh kita ba Wisma Sanyan tau kalobi Wisma Sanyan lalu penerang ke diterima sidak ke ngau masuk fun walk 10,000 langkah tau mel nyampau diri nyo bisa datai lebih kurang 2,000 wiko sidak ke ngau
0: udah tembok nyata demai.
1: Ah, udah tembok. Laban sudah itu mau berangkat ya. Nyak tadi pelabuh aku nak report aku ke pagi itu berkaul ngau jelajah NMNS tikas menol sibu hagi sempat dua kita kebukai datai udah tu lagi nyangkanya udah ngantung ngirup dulu lelak dulu kita tahu datang agai Wisma Sanyan meresah pengerai kira nemu silik agai meh berkawan dengan pengerai kelimpah hari bertemu dengan bala kami sebuat apa Wisma Sanyan dia.
0: Hari kepenudi sari tu mah?
1: Kira ke hari kepenudi ya mas hari tu.
0: Okay,
1: Mel nyak pelabur aku nak report aku ke pagi tu.
0: Terima kasih
1: kita bertemu meh dengan bala peningat kita.
0: Okay. Jadi terima kasih Mal. Selamat pagi, selamat regawai.
1: Selamat pagi, selamat regawai.
0: Jadi ke berita ke diperkongsi ke Margaret Armang dari Sibu pagi tu program agenda Nasional Malaysia Sehat tikas bagi benua Sibu ia ke benua diatur jam ke diatur. Jadi udah tu lagi peningah kita di kampung lain dengan menteri sigi ya. Sitip program agak ke bisa diatur tunggak kesuang kian. Jadi udah tu lagi kita di berandau dengan menteri sigi agak berkongsi ke berita atau pengawak ke BCD penyalai ke berserimbai ngari gawai ya. Jadi itu lagu gawai yang ke dipilih aku bawa penggerak pagi kita lagu ke di baik Ricky Anderson Terantang Tawak Gawai.

0: terantang tawak gawai hari Ricky Anderson. Mai jam kita 43 minit lepas pukul 8 pagi. Nyalah kita terus sabgu lain gau menti sigih pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Halo, selamat pagi Melati. Selamat pagi Pemawak.
0: Ya, ada berita pagi tu nanti.
1: Berita aku mai hari suang tu Melati. Ya, aku terus ngau berita kepada bayi aku ke sekolah sana.
0: Okey.
1: Okey, jadi puji Tuhan berarti ngau peninggal mayu berbagai menua desu mana hari nama buah kalau aku nurun tumu pagi tadi hari kapit bisik bermua ya pada aku ne. Yang bayi nal ga natai basuang tu ke nyukung pengawak ke benua dia tu. Jadi tu baru temu amat tu pengawak ni tidawun berpilih bagi menua kita di suang nur tidak ke ngau bapa mai ti daun ke dia tu sudah pagi tu tadi karena dia tu baru terengkah baru ba nu namanya pengepun tadi ne nu pengepun dari empu jadi dia pengawak ke dia tu tu tadi kalai bisi 13 titik kontijen munyi ya bakal ke mimit kontijen datang ba titik kontijennya mayuah ne au jadi mayuah sudah sebuah tadi kebenar ya ne au jadi bisi mega tim kiri-kiri ketika aku kena dari tim ada kumpulannya pun bising kau bukan semina mantai ke ngepan ke taiban bangsa bukai aku mendak tadi ni berkena ke ngepan kayan tidak Melayu bising ke tidak Cina deh ke jalai ngelingi pasal suang tu jadi kena ke dia tu bising namanya pekit ni tim ke pemadu mayu tim ke pemadu mana benarnya dia ni kita yang paling nerima pemutus ya berkeni pihak antara ni hanya untai ke udah baru amat dia tu sebedau malam tu lagi dia pengerami makai malam mantal gawai dia menua kita di suung dekat dia tu balai raya bagi menua kita di suung tu kalai pengawak tu dekat digulut dipejadi ke yang berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi yang Menteri Kejaraya Malaysia Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 Kapit sama di Sempulang yang berhormat Tuan Lidang Hosan yang adun in 62 ketibas ke Mega Sama Datai bahawa pengawak makai malam mantar gawai pilihan menua kita di Suang keberamai ke Leka Jakut segulai sejalai Anang Rindang Nuju Pemansang muak ke malam lagi kalai enang bakal selama bakal benono bukai kita ipan dekat nemu siapa kini induk baji ke dekat bergelar kumang gawai suang 2026 jadi ke tahun tu bisik 9 ikut finalis sida induk dara ke dekat berebut ke gelar kumang luluang ngamaga selinga matahari jadi nama kebuah ku jebut tiga itik tu laban ente ni teh ke melati ngam-ngam peningan mayu lah. Kami di bagi menua di kapit dekat ngatu dan 5/2026 bersemai ngau penutupan KCF Carnival Kaca Kapit Kaca Festival bagi menua kami di kapit tang 17 senya pergila 17 hari bulan 5 bisik dia tu bersemai ngau berjadi tidak ke ngau bas tentang pengelaliak main asal. Jadi dia nombor 1, nombor 2 tidak ke ngau muka ketiga bagi menua di suung tu lagi dekat di ngagai kita di kapit dia jadi dekat menua ke kota kumang dia ante ya sama ya kumang yang bernasib menang yang bas suung menang kapit dua kali kumang ni ne. Ya, sama ada kali kumeng. Awaknya meh utai ke dekat jadi anak ingat begak namanya aku ngelansak mimit pergila 17 dari bulan 5 2026 ba Tang Sui dia mega pengawak berjadi ke Kapit Kaca Festival dekat dia tu ba Tang Sui kalau nak masa aktiviti pukul itu bagi bas tentang mandang ke tidak ke ngau finalis kumeng bas tentang pengelan dia main asal yang tadi nah. Lalu udahnya kumang dekat ditemu bagi menua kita di Kapit 24 di bulan 5/2026. Lebuh maya mak penangguhan KCF. Nya utai ke bisik dekat nyari cari tu kau bega pergi la laban tu nu antai ko ketai tu bila siap berimai mak deh. Kapit ngasuang programnya lebih kurang bekenya lu temuai tak kurang ke di kebasan ada jauh mega yang berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi kala yang mega ahli parlimen di dua kapit amai ya nanti untuk jaga benua kita itu tuang kita hanya oleh dikonsek aku kita ikut pagi tahu ke depan aku arisung mengawak niti daun ngam mega kelibagi pengerami makai malah mantal gawai lilia benua kita di suang 2026
0: Okay.
1: Saya lagi pengawal selama hari gawai.
0: Iya, selama hari gawai. Tunggu mana? Ya, jadi terima kasih kepada Tia Sigih yang sudah kunci berita apa gawak ke bisa diatur dengan kesungkin di daun pihak megak ngau mantar gawai ia ke bisa diatur di sung sari itu lagi nyalai terima kasih ya untuk bala kita ke agi terus mendiang ke YFM untuk lagu gawai kita lagu Aristefni Sherry ngau Peter Mimin pulai gawai DIY.

Ya, nadai kung gaw menti cuti dua hari ni indur kita nyata tay di menua ne. Sari hari ya kita mupu, sari hari kita pulai ne. Kapan nak nanti kita indah di nadai pemisi. Habis rimbang gawari gawai, tahun bukai kita mulai ke derempu. Ne, nanti sati laban gawai tu kai maya tu aja tangga sekali setahun. Jalan sama pagi, terima kasih. Untuk bila kita ke udah segulas jalan dengan aku buat pengerak pagi kita. Dari pukul 6 pagi, nyentuk ngagai 9 pagi tu lagi. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peninggal kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita nampung awak kita 24 jam dah tu lagi buku laibak Y9 12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari ya. Jadi aku ngujung ke awak penggerak pagi kita pagi tu ungkup pagi hari 6 16 bulan 5 2026 aku ngujung ke program kita ngau lagu gawai ke sekali tu lagu ke diberi nama Minta Embing Petara.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Frentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Banani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada pagi hari Sabtu hari itu 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung di Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara sebarang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil dengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari itu. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik, dengan perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita ada segmen cerita hari itu, yang mana kita akan bersama-sama dengan Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Miri FM dan juga Limbang FM untuk perkongsian info aktiviti yang berlaku di setiap kawasan masing-masing. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Dah cari ke tak ada?
1: Lagi tengah cari lah tu. Bukan senang lah cari servis cuci rumah dengan harga murah di Facebook.
0: Macam mana saya kata? Oh.
1: Cakap apa ya?
0: Eh, macam bagus cak servisnya. Ada harga promosi lagi. Macam ni lah kontak si Dato.
1: Eh, kontak kejap di WhatsApp. Tekan link ya. Tekan je siya.
0: Ay, benar ke si wujud saya kata? Macam pelik cak.
1: Eh, saya dah apa-apa ya, bah. Servis cuci rumah je pun. Aku bingung. Eh, cepat. Tekan je link siya. Sebelum promosi habis hari tu. Ah, tekan.
2: Kita mudah lalai. Disebabkan kelalaian itulah sindiket-sindiket penipuan atas talian mudah mengambil kesempatan. Terdapat 6 jenis penipuan atas talian yang sering berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Antara kes-kes yang sering berlaku seperti phishing, scam makau, scam tawaran kerja, scam parcel, love scam dan pencerobohan data peribadi. Kegiatan penipuan ini seringkali mengakibatkan kerugian harta benda yang bernilai jutaan ringgit. Awas! Ini taktik-taktik yang sering digunakan scammer di media sosial. Scammer sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Siasat dulu sebelum bertindak.
0: Pahal duit akaun tu tinggal RM15 je. Maka banyak duit dalam tu.
1: Benarkah? Nak servis cuci rumah kah? Sepatut?
0: Ai, pebula si Dato eh.
1: Kena scam lagi Dato. Aduh, hey.
0: Oh, yalah kita malah maksa orang dekat link eh.
1: Ha? Ay, kita salah.
3: Pintu FM Ceria Bermaklumat.

0: 10 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dalam cerita itu apa perkongsian sidak rakan-rakan. Tapi sebelumnya kita nak menyapa sidaknya Lok Jayo.
3: Ya, boleh.
2: Kita ada rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Sri Aman. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kena Limbang main lagu.
3: Limbang.
2: Oh.
3: Limbang visual pun belum ada.
2: Oh, belum ada ya. Mungkin sedaknya untuk Gerindok main lagu sebenarnya. Ya. Maklumlah. Di Bintulu, siapa di Bintulu?
5: Hello, Syah di situ.
2: Syah. Oh, di Bintulu Syah. Baru pertama kali rasanya kita bersama dengan Syah tu kan.
5: Oh, yeah.
2: Selalu si sana.
3: Kami kali kedua atau Syah?
5: Kali kedua.
3: Kali kedua. Limbang masih belum ada.
2: Kali pertama tu. Sihalah. Di Miri.
3: Miri. Hai Tia.
2: Tia.
4: Hai Jai. Hai Yus.
2: Ya, apa?
4: Selamat Hari Guru.
2: Oh, selamat Hari Guru.
3: Hari Guru juga Tia.
2: Di Sia. Di Sibu siapa?
6: Di Sibu.
2: Syu. Di S.
3: Ya, itulah wajahnya.
2: Sahabat lama.
3: Yang akan penceriman secara langsung, kita akan kongsikan juga muka-muka ataupun wajah-wajah rakan penyampai kita di sana lah ya.
6: Selamat juga kena Tia tadi. Selamat Hari Guru kepada semua kita tu. Kita tu bapa guru juga di radio.
2: Ya, betul.
3: Macam ni agak di S.
2: Terima kasih di S. Cikgu di S.
3: Oh, guruku.
2: Okey, di Sri Aman kita ada Iza. Assalamualaikum Iza.
7: Waalaikumsalam Yus, Jai.
2: Ya. Apa khabar Iza?
7: Alhamdulillah sehat.
3: Nah, nampak memang sehatnya.
2: Oh, Cikgu Iza kan. Malum Cikgu Iza. Cuba. Di Limbang. Lagi ada masalah.
3: Silah kita menyapa juga Limbang ya. Limbang. Hello Limbang.
2: Ni Limbang ni.
3: Dah okey kan Limbang?
2: Oh. Bila on ya.
3: Lain macam
2: je bunyi di Limbang tu kan. Siapa? Okey. Sementara kita nunggu Limbang, kita nak terbang ke sini dulu Jai. Saya beri peluang kepada rompuan pagi tu milik tempat.
3: Beri dengan kakak
2: saya dulu.
3: Kakak. Ada je adik kita nak. Oh.
2: Okay, sini lah. Kita nak pergi dulu.
3: Beberapa minggu ya kita dah mula dari Sri Aman dah. Kita nak ke Limbang sebenarnya tapi Limbang belum
2: Limbang
3: dapat.
2: Limbang belum ada.
3: Jadi kita ke Miri lah. Oh.
2: Bersama dengan Tia.
3: Cerita hari tu Tia, silakan.
2: Pada dikongsi Tia ke?
4: Baik, terima kasih Jai dan Yus di Sarawak FM. Terima kasih juga asal hujung minggu untuk rakan-rakan kita. Baik, untuk perkongsian cerita hari tu pertama dari Miri. Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Miri menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke majlis penyerahan Kampung Angkat Madani yang sedang pun berlangsung bermula jam 8 pagi tadi di Dewan Kampung Haji Wahid dan akan dijangka berakhir pada 1 petang kelak lah. Dan pelbagai pengisian menarik menanti kita orang. Pastinya ada pameran jualan rahmah madani dan juga cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis penyerahan Kampung Angkat Madani bersama dengan orang Kampung Haji Wahid. Dan seterusnya cerita ritok dari Miri, Sarawak Art Craft and Festival. Sarawak Art Craft and Music Festival. Sebuah festival seni, budaya dan warisan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraftangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandara Miri. Festival itu telah pun berlangsung mulai hari Khamis lepas 14 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 yang mana berlangsung di Atrium 3 tingkat 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, kraftangan serta muzik tradisional lah. Dan hari itu merupakan majlis perasmiannya Yus. Dia akan pada hari itu pukul 3 petang kelak. Dan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara acara menarik pada hari itu termasuklah persembahan tarian ngajat dan sapek kawa kabun, persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan Dayak serta juga persembahan silat. Jadi ayuh bersama-sama bawa keluarga kita orang, bawa kawan-kawan datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Art, Craft and Music Festival 2026. Dan berpeluang juga melihat pelbagai pameran macam ukiran kayu eksotik katanya. Raja Kayu dan Golden Silk Thread Wood. Pameran tekstil budaya tenunan tangan, hasil seni dan juga kraft tangan tradisional serta moden. Masuk adalah percuma. Baik, untuk perkongsian terakhir dari Miri dalam cerita itu, pastinya kempen derma darah lah. Pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama dalam kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu tu. Kalau hari tu di Gymkhana Hall bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Dan untuk yang sihat berkesempatan datang hari tu, boleh datang esok hari di tingkat 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi sama-sama kita menyumbang bakti melalui kempen derma darah. Okey, sekian aja. Jai dan Yus cerita demi.
2: Dia pun dah macam nak pergi silat kan, sampai hitam kan.
4: Memang. Pastu ada persembahan.
3: Oh, Wirawati.
2: Boleh lah.
3: Sirkandi.
2: Boleh lah mula live tu nak.
4: Boleh. Jangan
2: silat so sikit.
4: Takut ditulah Sukma kelak.
2: Okey, terima kasih Tia.
4: Sama-sama.
2: Kita nak ke sini lagi Jai.
3: Okey, semestinya kita nak turun sikit lah pergi ke Bintulu lah dulu sama dengan Syah.
2: Bintulu.
3: Okay. Syah, cerita-cerita ada berapa ceritanya Syah?
5: Itu ada 3 perkongsian dari Bintulu untuk dalam
3: ada cerita.
5: Cerita hari itu.
3: Ada ceritanya.
2: So, kita serah Jai dengan Syah tu sebabnya dua-dua suka cuci mata kan.
3: Ya kan. Kita sebenarnya lupa sebenarnya cuci mata ya. Okey, Syah silakan dengan 3 perkongsiannya Syah.
5: Okey, untuk perkongsian kita cerita hari itu, di mana hari itu merupakan sambutan perayaan gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu yang berlangsung pada hari itu dan esok. Dengan hari itu ada acara Niti Daun pada pukul pagi tadi, dah berlangsung pun pagi tadi sepanjang bermula dari Bintulu Esplanade mengiringi Pasar Bintulu. Dan juga pada petang nanti kita ada pertandingan Pekit Nyumpit. Difahamkan yang berhormat akan turut bersama iaitu Datuk Majang Ringgit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan N70 Samalaju. Dan pada esok harinya, iaitu Mantar Gawai Dayak akan bertempat di sebuah restoran terbuka di Bintulu ni, yang mana antara pengisiannya adalah pertandingan kumang gawai sempena Majlis Gawai Daerah Bintulu. Dan perkongsian yang kedua pula iaitu program Jualan Rahmah Badani Bergerak yang akan berlangsung pada hari ini juga, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 bertempat di rumah Robert Anak Gampang Sebung Sebau. Itulah sedikit perkongsian untuk Jualan Ramah Madani Bergerak yang berlangsung pada hari ini. Dan juga program Jualan Agro Madani dari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu telah berlangsung pada pagi tadi pada pukul 8.30 pagi di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Jai dengan Yus, itu je untuk perkongsian di bahagian Bintulu.
2: Bila nak bila lihat muka Syah baru saya teringat kau, saya ada jumpa je, pernah jumpa je.
3: Ya, pernah.
2: Baru teringat kan.
3: Ya, dah ingat dah.
2: Oh, dah ingat dah, baru teringat
5: kan. Selalu khusus dekat kucing galak bah.
2: Selalu khusus di situ nya, baru teringat. Sebab kami tu sambil tu bukan makan kismis, makan semut.
3: Nya ngakunya adik tu. Tapi memorinya memang jauh lah.
2: Jadi lepas tu kami kena makan kismis lah.
3: Sejun, nang sejun. Si padan dengan umur.
2: Okeylah, menangkan AJL dah. Kita pergi ke Limbang lho.
3: Nak ke Limbang.
2: Assalamualaikum sahabat.
3: Jom ke Limbang.
1: Waalaikumsalam tuan.
4: Ya. Guru besar tu.
1: Alhamdulillah.
3: Yo, Cikgu Otai.
2: Otai masih berbisa je tu.
1: Saya dah bisa lagi dah. Orang dah bisa dah.
2: Orang tahu musengat bisa ya.
1: Enggak bisa pak.
2: Enggak bisa.
1: Enggak bisa lagi pak.
2: Bisa aja. Okey, daripada Limbang AJL, apa pengungsian? Okay. Silakan.
1: Semuanya banyak aktiviti nak. Macam di Limbang kalau asal minggu tu memang sunyi lah.
2: Kan ada Northern Region.
1: Northern Region minggu depan.
2: Minggu depan kan?
1: Bukan begitu.
2: Bukan begitu.
1: Tapi apapun yang berlangsung hari-hari, ada program Mantar Gawai. berlangsung di daerah Limbang tu, mari petang, bertempat di Gereja St. Michael Medamit, dan akan berlangsung juga sempena dengan apa nama tu, yang mana LSDN akan membuka kaunter bergerak bantuan khas kerajaan di Pusat Servis Sarawak pada 21 Mei 2026 hari Khamis, 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Pusat Servis Sarawak Daerah Lawas, upper ground bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak di Daerah Lawas. Dan aktiviti yang dilaksanakannya, semakan STR 2026, rayuan STR 2026 dan permohonan baru STR 2026, ia yang akan berlangsung lah. Tapi kalau Northern Region, ia akan berlangsung dari 21 hingga 25 hari bulan, ujung bulan tu lah, Mei 2026, dengan pelbagai aktiviti ya, kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
2: Insyaallah, insyaallah.
3: Ya. Dan saya dah kena terima stok bahannya.
2: Saya dah jemputan.
1: Saya dah jemputan ah. Mungkin kerana anaknya kali.
2: Tahun lepas sudah kan
1: internet era 404.
3: Wang dah 5G.
1: Oh ya. Nenda itu selalu error.
3: Try and error.
1: Sebab okay. Bukannya apa? Kadang-kadang oleh kerana kini tu kan di Limbang tu nak memajukan Limbang. Jadi nyampun apa nama talian elektrik ya, nyasi di Limbang lagi nya akan melalui terus dari Bakun. Jadinya kan Julai, on Julai lah 2026 tu. Jadi di Limbang tu sekejap ada karen, sekejap misi, sekejap ada karen, sekejap misi. Ya yang berlaku lah kini tu.
3: Ya, saya minta aja.
2: Terima kasih JL. Alhamdulillah.
1: Terima kasih kembali.
2: Nampak ada abang long kita tu.
1: Terima kasih Abang Haji.
3: Okay. Terima kasih AJL, dan jom kita nak ke Sibo lah bersama dengan DS, cerita retok dari Sibo.
2: Brother DS, yes, apa brother, perkongsian di Sibo?
6: Terima kasih brother.
2: Cepat kah?
6: Boleh. Apa, rapping no problem.
2: Okay.
6: Baik, terima kasih semuanya. Agenda Nasional Sehat untuk tahun tu lah 2026 tu, peringkat bagi Sibu, kita tu sedang berlangsung ya di salah sebuah pusat membeli belah yang terkemuka di Sibu situ. Jadi pelbagai pertandingan kreatif serta juga yang penting pemeriksaan kesihatan ya secara percuma disediakan khas untuk semua lah. Okey, masyarakat, okey, sepanjang program itu berlangsung dari mari, dan hari itu adalah hari terakhir lah untuk agenda nasional sehat, agenda nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Okey, antaranya pemeriksaan gigi, saringan mata, saringan penyakit TB kata orang, boleh lah. Okey, kita dapatkan info this ya. Saringan HPV, DNA Pap smear untuk perempuan, okey, jangan lepaskan peluang untuk sama juga untuk dapatkan info ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan penyakit kini tu. Ya, kita mau menuju ke arah Malaysia sehat sebenarnya tu. Okey. Dan apa nama tu? Pagi tadi telah pun dianjurkan fun run ya oleh apa nama tu? Sedak yang kata tertadiklah jawatankuasa untuk agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Yang keduanya, kempen demam darah di Stadium Tertutup Sibu. Okey, sama juga bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang tu, diadakan di Stadium Tertutup Sibu dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Objektif penganjuran sebagai usaha untuk membantu pihak bank darah kita di Hospital Sibu situ untuk bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Dan yang terakhir itu rakan-rakan sekalian, okey, dan juga apa nama tu, semua yang berada di Song di mana Niti Daun telah pun diadakan pada pagi itu tadi 13 kumpulan kesemuanya telah pun dirasmikan oleh Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, okey, iaitu Encik Elvin Ronggah, okey, di Balai Raya Song. Dan untuk esok hari di Kapit, sebagai penutup untuk info dari Sibu, ya, di mana akan diadakan Kapit Cultural Festival 17 Mei bertempat di Town Square Kapit ya, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Okey, dan itu apa nama tu info terakhir dari Sibu untuk perkongsian cerita itu.
2: Oh, ya, terbaiklah DS. Terima kasih sahabat saya DS.
6: Sama-sama.
2: Right, terbaik. Selamat Hari Guru lah untuk diri lah, DS.
6: Selamat Hari Guru dan selamat Hari Gawai yang akan datang.
2: Oh, betul.
6: Buat semua kita.
2: Ya, selamat Hari Raya Haji juga.
3: Banyak datang.
2: Banyak kan, Hari Haji, Gawai kan, Hari Guru.
3: Banyaknya sambutan.
2: Ujung bulan untuk Waisak Day lagi.
3: Ya, kan? Selamat bekerja lebih masa ya.
2: Okeylah, yang terakhir sekali kita ke Seriaman dengan Kak Iza.
3: Macam lagi banyaklah masa hari tu.
2: Yalah.
3: Guys.
2: Kan panjang.
3: Sebenarnya loyal sedaknya hari tu.
2: Oh, siap. Kita meloyal punya benda lain.
3: Oh. Kita nak settlekan dulu aktiviti.
2: Oh, bahan-bahan sedaknya dulu.
3: Iza pun dah sedia. Silakan Iza.
8: Okey, terima kasih Yus dan Jas. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, dari Seriaman, kita nak kongsikan dua aktiviti yang diadakan pada hari itu dan esok. Aktiviti yang pertama, seminar korban 1447 Hijrah yang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Perayaan Islam Bahagian Seriaman serta Pejabat Agama Islam Bahagian Seriaman akan telah pun bermula hari itu tadi pukul 8 pagi di Dewan Khulafa Ar-Rashidin Masjid Bandar Sri Aman. Okey, dan penganjuran seminar tu adalah mampu menjadi platform penting dalam memperkukuhkan kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tu kelak. Dan menurut pengerusi Masjid Bandar Sri Aman, Encik Azmi Moshidi, nyamadah program tu menghimpunkan beberapa agensi berkaitan bagi memberi penjelasan menyeluruh berhubung aspek hukum, kesihatan dan pengurusan korban. Dan tiga penceramah khas akan terlibat dalam seminar tu, iaitu wakil daripada Pejabat Mufti Sarawak, Pejabat Veterina Sri Aman dan Pejabat Kesihatan Sri Aman. Dan seminar itu juga menyasarkan penyertaan kira-kira 80 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum serta ahli jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar bahagian Sri Aman. Dan program itu juga membuka ruang kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu-isu semasa ibadah korban yang sering timbul setiap tahun. Dan esok hari akan diadakan sehari bersama Bomba memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Sri Aman, yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman esok akan mengadakan program itu di BBP Sri Aman. Dan program itu berlangsung daripada pukul 8 pagi sampailah 1 petang. Anjuran kerjasama dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Dan pelbagailah aktiviti menarik akan diadakan sepanjang penganjuran program yang kelak esok hari. Antaranya ada demadara, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selain daripada juga tadi, pengunjung yang datang berpeluang menyaksikan pameran kebombaan, jentera bomba, cabaran kecergasan bomba, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna anjuran kemas serta ada cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan orang ramai khususnya warga Sri Aman pada esok hari dijemput hadir bagi memberiakan program itu. Dan adalah apa, masuk adalah percuma. Okey, dia dua perkongsian daripada Sri Aman.
2: Terima kasih Iza atas perkongsian tu pagi tu lah. Sebenarnya di Kuching pun ada aktiviti yang sangat-sangat menarik lah. Kuching Music Festival kan. Yang akan berlangsung pada malam tu, bermula pada malam tu dan malam esok.
3: Dua hari.
2: Saya berkongsi untuk malam tu, Jai akan berkongsi untuk malam esok.
3: Ya.
2: Jadi Kuching Music Festival sejaknya akan menggegarkan Padang Merdeka tu lah. Selama dua malam berturut dengan barisan artis hebat, tempatan dan antarabangsa bermula jam 8.30 malam. Dan kemasukannya adalah percuma. Jadi malam tu akan menampilkan persembahan daripada OAG, All Alternative Group. Kita ada Melissa Francis, Fidaus Matrang dan Ramles Walter yang akan membuat persembahan pada malam tu.
3: Ya, sementara 17 bulan Mei, malam esok akan dimeriahkanlah dengan kemunculan Cakrahan. Cheng Eng, Mal Imran dan juga Kerry Geres. Dan lebih istimewa, setiap persembahan akan diiringi oleh Prodigy Orchestra yang akan menjanjikan pengalaman muzik orkestra yang sangat-sangat sangat memukau. Yalah. Jadi untuk apa Kuching Music Festival 2026 pun memang hangat di mulut-mulut warga kota Bandaraya Kuching.
2: Saya dah disiamat pun.
3: Mungkin ada yang juga nak tanggah anak-anak, boleh ajak.
2: Boleh.
3: Boleh ajak.
8: Ya. Esok petang saya turun.
3: Asal rajin berami tak di padang mereka.
8: Esok petang saya turun.
2: Turun kah?
3: Di sini.
8: Turun. Pergi nanggah lah.
3: Oh, esok hari. Sejauh. 3 jam ya, Pak. 2 jam.
2: Nang peminat cakrahan.
3: 2 jam. Tengah 2 jam.
2: Yalah. Peminat cakrahannya.
3: 2 jam. Okey. Ya, cerita kita sikit je lah perkongsian dari
2: sikit je lah perkongsian.
3: Kuching.
2: Jadi kita masih lagi ada masa tu. Cerita sikit pasal hari guru dulu. Kan? Mungkin kita orang nak beri ucapan kepada guru. Kita orang bekas-bekas guru dulu kan?
3: Siapa nak berkenang saya selalu dihukum cikgu tu?
2: Siapa nak kah? Rasa-rasa macam DS tu, macam ada tu. Selalu kena hukum cikgu tu, DS.
3: Kau dah tanya DS dulu.
6: Yalah, sedih.
3: Sedih nak juga.
4: Besar benar salah ya.
2: Banyak salah di S tempat gaya tu dengan
3: cikgu. Kita nak kenang apa? Sekolah rendah kah? Sekolah menengah kah? Atau
6: lebih kepada sekolah sekolah menengah lah.
3: Sekolah menengah.
6: Sebab apa nama tu? Sebelum kami tu dihukum di sekolah. Kami tu awal apa nama tu? Dihukum awal lagi sebenarnya. Di rumah dah kena hukum dulu. Sebelum
3: betul.
6: Dihukum
3: di sekolah. Ya, Sid Medo lah.
6: Sebab meninggal bapak dulunya guru.
3: Ya, guru di rumah ya.
6: Guru di rumah. Guru tu ada sekolah.
2: Dua
6: guru
2: kali
6: sekolah, guru jadi rumah.
2: Dua kali kena hukum lah tu.
6: Dua kali kena hukum. Yalah. Kita tegas surat cinta salah alamat.
2: Apa cara ni?
3: Kalau rendah surat cinta, engkau bedak dalam. Wangi tu.
6: Muka aja, putih muka.
3: Lubang hitung dimasuk lewat ya pupu. Merangsang.
2: Macam Abang Long kita tu mesti banyak cerita sekolah tu. Abang Long kita di Limbang tu, AJL.
1: Saya sih banyak gila.
3: Mustahil.
1: Sebab saya di antara manusia yang paling senang dijaga.
3: Good boy.
2: Good boy tu.
1: Sebabnya kira haiwan berdarah sejuk lah.
2: Tu makan dah rumput pakaian tu.
3: Mamalia paduhan.
1: Sebabnya si bapa gaul gila. Yang hormat dengan orang tua. Jadi si banyak kena sikit, si banyak kena
2: angkat
1: kena lagi. Hukum lah.
2: Lagi aja lagi angkat.
1: Si banyak kena hukum. Ininya selalu mendoakan kebaikan untuk orang.
2: Alhamdulillah.
1: Ya masanya kecil lah.
2: Bila
1: sekolah menengahnya jadi hantu dah. Sebabnya masanya kecil dia bagus. Bila dia besarnya dah apa nama kata orang kejutan budaya dia jadi
3: ya ke pengaruh rakan sebaya.
2: Tapi sehat lah semua ya jadi pengalaman sebenarnya kerangan nak mun si benda-benda semua si berlaku siap dah kita jadi manusia
1: insyaallah.
3: Mungkin ada kalau cikgu yang apa yang perasan dengan perangai macam yang dapat membetulkan kita.
1: Banyak sebenarnya cikgu yang perasan. Bukannya kita aja yang si perasan cikgu nak nyato kita.
2: Betul lah. Cikgu.
1: Sebab timenya kita kan jadi buaya darat.
3: Ya DS. DS dapat suara cinta.
1: Ya dari haiwan berdarah sejuk.
3: Bukan main buaya darat. Yang intro tak memang saya percaya lah.
2: Rasa-rasanya boyak tembaga di Siaman dan memang AJL.
1: Bukan lagi. Ya tembaganya lebah kau lagi. Aku emas.
2: Emas.
1: Ya tembaga ada bahagia. Nak
3: boleh tahan walimbang tu eh.
2: Okeylah, terima kasih kan kita orang yang bersama. Terima kasih kerana kita pun dah sampai ke penghujung tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah atas perkongsian kita orang.
3: Dengar kita cerita.
2: Mudah lain tu season 4 rasanya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi di udara.
1: InsyaAllah.
2: Kan? Dan untuk Iza yang akan pergi ke Kuching, selamat dalam perjalanan. Dan semoga dapat bergambar dengan cakrahan lah.
8: InsyaAllah doakan.
2: Terima kasih semua. Terima kasih Syah. Terima kasih Tia.
5: Sama-sama.
2: Terima kasih AJL. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam.
8: Bye-bye.
2: Yalah sedikit perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Sinun, Jayo.
3: Aktiviti di kawasan sedangnya masing-masing lah, ho, kita kongsikan bersama.
2: Betul. Dan kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Sip rasa kan?
3: Ya.
2: Dah sampai ke ujung-ujung tu. Jadi saya lagi lah kita nak mengucapkan selamat dari guru lah kepada semua warga-warga pengajar. Sik kira di sini-sini kita orang berada. Baik yang bergelar guru lah, baik yang ngajar ngaji kah, yang cikgu yang mengajar apa-apalah. Semua kita orang tetap guru yang terbaik, insyaAllah.
3: Okay. Selamat Hari Guru.
2: Jumpa lagi, insyaAllah. Dan selepas itu, berita ringkas 10 pagi. Dan lepas saya, rakan kita Rina Sumapati akan teman kita orang. Jadi pertemuan seterusnya ekspresi untuk pagi itu. Jom dengarkan Marhain dan Anak Iskandar, Rindu, untuk kita orang, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik Spring.
3: Bye-bye. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza.

0: Delta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan yang mana yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk di dapur, tengah memasak, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang yang sedang beristirahat. Rehat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan untuk di jam yang kedua, hari Sabtu hari itu, kita ada segmen Local Hits dengan hiburan lagu etnik tempatan di Sarawak. Dan juga di jam yang ketiga nanti, kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam kita orang ataupun permintaan lagu yang hendak ditujukan buat rakan-rakan, bolehlah titipkan kiriman salam kita orang di Facebook RTM Bintulu. Teruskan bersama kami, jangan tukarkan fokusi anda di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Im, alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa. Ahad, 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Lagu popular Bintulah FM.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama kami di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentak 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokus dengan panduan kita orang. Jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10.24 pagi dan ingin saya kongsikan sedikit informasi ataupun aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Bintulu untuk anda yang berada di bahagian Bintulu, iaitu mengenai aktiviti derma darah yang akan diadakan pada hari itu bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Bollywood Mall Bintulu, bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari itu nanti. Jadi bagi makluman itu ditujukan terutama kepada penderma darah yang berada di sekitar bandar Bintulu yang ingin menderma darah bagi membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah Hospital Bintulu. Bolehlah datang ke sana nanti pada pukul dan waktu yang ditetapkan untuk membantu mereka yang memerlukan keperluan darah dari anda, kerana setitik darah anda boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Sebelum menderma darah, pastikan anda sihat tubuh badan, tiada penyakit, masalah kesihatan, sudah makan sebelum menderma darah. Itulah sedikit pokok konsen mengenai derma darah untuk pada hari ini. Dan juga pokok konsen di mana program pembaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan bersama dengan Lembaga Kemajuan Bintulu untuk anjing yang bertuan, di mana akan diadakan pada hari ini juga, telah pun bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 di Dewan Hokkien Bintulu, Jalan Pisang Embun Bintulu. Vaksinasi ini hanya layak untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas serta dalam keadaan yang sehat dan tidak juga mengandung dan menyusu. Dan informasi untuk anda di sekitar bahagian Bintulu, ada berita penting khusus untuk pengusaha serta pemilik kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak dan juga di Labuan. Untuk anda yang belum tahu, permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS kini sudah pun dibuka pada 4 Mei 2026 yang lalu. Jadi kepada yang layak, bolehlah buat permohonan secara talian melalui portal rasmi KPDN. Kalau perlu bantuan ataupun mahu dapatkan info yang lanjut, bolehlah pergi ke laman sesawang KPDN Sarawak. Jangan tunggu saat akhir, ya. Pastikan permohonan anda lengkap dan teratur. Itulah sedikit perkongsian mengenai permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah, murah eh.
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Eh, tu benar-benar tu. Benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita barang Arabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kena?
2: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya.
1: Skamer dah apa dia si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, mesti sampai. Si sampai. Dia. Nak makan kami tu. Kalau. Ya, kacak Ikan julu Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami tu. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki aku tu. Aduh, bagipun tidak lho.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pak saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita kekak patiku. Kau rasa kuku kuntang tak? Tidak tu menipu aku macam tu. Beraninya setiap aku sampai aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RT.

Ya, itulah tadi lagu daripada Johnny Chan dengan lagunya Asa Hati telah menghiburkan kita untuk di jam yang kedua dalam rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih bagi kita orang yang masih setia mendengarkan kami di rentas 97.5 Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang belum follow media sosial kami di Facebook ataupun di TikTok, Instagram, YouTube, bolehlah follow rapat-rapat ya RTM Bintulu untuk korang dapatkan informasi terkini daripada kami yang hendak disampaikan. Dan sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua ini, iaitu daripada program pendidikan perburuhan golongan korang upaya OKU, sumber daripada Pejabat Tenaga Kerja Bintulu Kementerian Sumber Manusia, di mana program pendidikan perburuhan golongan korang upaya telah pun berlangsung pada pagi ini tadi, iaitu pada pukul 8.30 minit pagi di Park City Everly Hotel. Dan juga pada pagi ini telah berlangsungnya program Next Gen Program 2026, satu program khas untuk golongan belia yang ingin memulakan langkah dalam dunia perniagaan dan inovasi, dan telah berlangsung pun pada pukul 8.30 tadi hinggalah pukul 1.30 hari bertempat di Tegas Digital Inovasi Hub Bintulu. Antara pengisian menarik termasuklah panduan pendaftaran perniagaan bersama dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, perkongsian kesedaran mengenai penipuan dalam talian oleh pihak PDRM, serta pelbagai input praktikal berkaitan dengan keusahawanan. Dan penyertaan ini adalah secara fizikal dan terhad kepada 30 peserta yang terawal, dan menariknya mereka akan mendapat e-sijil turut disediakan kepada semua peserta. Dan juga berita baik untuk anda yang berada di kawasan Suai dan sekitarnya, di mana jangan lupa hadir ke program jualan ramah badani bergerak yang akan berlangsung bertempat di Tuai, di rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai pada esok hari pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Macam-macam barangan keperluan asas ditawarkan pada harga yang lebih murah dan berpatutan khas untuk komuniti setempat. Memang sesuai untuk anda yang ingin berjimat bersama dengan keluarga. Jadi ajaklah keluarga, jiran ataupun rakan-rakan datang beramai-ramai meriahkan program jualan ramah harga kasih sayang yang bertempat di rumah Libau Anak Usang Sungai Tibus Suai pada esok hari. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang kedua. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Johor.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana masih setia bersama dengan kami. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu yang mana kita orang belum titipkan kiriman salam kita orang lah. Bolehlah pergi ke Facebook kami orang di RTM Bintulu. InsyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman yang telah dititipkan oleh rakan kita daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya minta lagu Baby Shima, Kopi dan Dud buat hiburan James B, Fabian, Mumung, Jadam, Mak Siti, Mak E, Lum, Mak Rin. Semoga dengan ucapan katanya semoga sehat dan ceria selalu katanya. Dan seterusnya daripada Zaitun S, assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga. Selamat bertugas katanya. Semoga agar dipermudahkan segala urusan hari Sabtu tu. Salam istimewa buat Zara Haji Chi, Kamil Azra, Syarif Safia, Sopian Pudin, Masnah Loso, Aida Manja, Hasimah Kelas, Fajar Asidik, Jalina Julaihi, Adira Borhan, Sapiah Sopi, Ramah Idi, Poli Masing dan rakan-rakan yang dikenali katanya. Semua yang mengenali diri ini katanya salam hujung minggu katanya. Semoga sehat selalu dan semoga terhibur. Dan juga daripada Putra Borneo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Putra Borneo hadir dari Sibu katanya mohon disiarkan lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang EYE untuk hiburan Jazz Pengiran, Tukala James, Zakola, Zaitun S, Stamos, Deli Lim, Doni Lim, Di Asan, Poli Mansing, Syarifah Pelangi Pagi, Zalika, Zaleha, Zela, Hani, Sasha Amanda, Kame, Peter Tikau, Peter Tujam, Eric Jan, Jugi dan Adira Borhan, Ahmad Suhaili, Putra Mastika Biabia, Rosmawati Rosma dengan ucapan selamat hari Sabtu dan selamat menyambut hari gawai yang akan datang. Dan juga kita titipkan bacakan kiriman dari Roslina. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas buat rakan Zalehani, Sharifah Hanifah, Syekh Akil, Aida Manja, Haji Putih, Tikla Punch, Mik Majayah, Norina Kang, Ahmad Suhaili, Doni Lim, Jaiton S, Masnah Loso, Adira Borhan, Puan Mastika dan juga rakan-rakan yang dikenali katanya semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Adi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama dan juga permintaan daripada Andrew EB dan juga Putra Borneo dengan lagunya Kopi Dandut dan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada UI, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, telah menghiburkan kita di jam yang ketiga. Bagi anda yang baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih kami ucapkan kerana memilih Bintulu FM menemani kita orang. Dan seperti biasa di jam yang ketiga ini, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So jangan tukarkan frekuensi radio kita orang, teruskan kesetiaan kita orang bersama dengan kami. Dan kita bacakan kiriman salam dari rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu Safia Podin. Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Salam buat sahabat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat, katanya. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru, khas buat isteri tercinta. Selamat Hari Guru, Guru Bintara Nadi Gerak Negara. Nak request lagu Guruku Yang Cinta dari Ahmad Jais buat hiburan semua, katanya. Dan daripada Mary Uban Martin, katanya, selamat pagi. Selamat pagi juga Mary Uban, hari Sabtu, katanya, buat hiburan kita semua peminat rentak 97.5 Bintulu FM. Dan dari James Pengiran, katanya, hello DJ, katanya, hello juga James Pengiran, selamat bertugas, katanya. Selamat bertugas juga James Pengiran. Dan rakan kita Ramli Lee, selamat berkonti, katanya, segmen rentak 97 Bintulu FM, katanya. Dan Nora Ngah Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan semoga sehat selalu, hendaknya. Dan Beruka Apau, selamat pagi. Selamat pagi Beruka Apau, beri selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Harap semua kita bertugas dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih cikgu, katanya. Minta DJ pasangkan lagu Aku Sebatang Lilin untuk hiburan cikgu semua. Dan Nori Jerai, selamat hari Sabtu buat DJ, selamat bertugas pagi tu, cuaca panas dekat Tatau pagi tu, katanya. Kami mahu ucapkan selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru. Dan juga daripada Sandy N, katanya, selamat pagi. Selamat pagi juga, selamat bertugas dan selamat berhujung minggu buat semua sahabat-sahabat. Dan juga Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran menerusi rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu mendong, katanya. Selamat berhujung minggu, minta diputarkan lagu apa-apa pun, katanya, buat hiburan sendiri sambil duduk santai-santai mengopi dengan radio. Dan juga daripada rakan kita Dublin K Baja, katanya, selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat pagi juga Dublin K Baja, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Sebarang minta putarkan sebarang lagu buat CM Express, Sindau, Induk Kenawit, Bulan Pengrindu, Peter Tikau, Polly Mansing, Roland, Mary Uban, Rachel, Sasha Amanda, Cecilia, dan juga rakan-rakan yang dikenali, katanya, dengan ucapan salam ceria buat semua. Baiklah, kita berhibur dengan lagu Takut Kehilangan untuk anda. Terus bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentak 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentak 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang, jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 11.39 minit pagi, dan ingin saya kongsikan sedikit info untuk anda semua di perhatian kepada warga Bintulu dan juga kawasan sekitarnya. Berita penting untuk anda yang layak menerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR 2026 bagi kawasan pendalaman Sarawak tanpa akaun bank, dan pembayaran secara tunai akan dilaksanakan mengikut lokasi dan tarikh yang telah ditetapkan khas untuk bahagian Bintulu seperti pada 22 Mei hari Jumaat, akan bertempat di Balai Raya Sebauh pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 2. Manakala pada 23 Mei hari Sabtu di Dewan SK Tatau 8.30 hingga 4.30, dan pada 23 Mei di Dewan Serbaguna Long Bidian 8.30 hingga 4.30, dan 20 Jun Dewan Lamit Adit Bangin Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga pada pukul 8.30 hingga pukul 2, dan juga di Dewan SK Tegulan Belaga pada 20 Jun 2026 pada pukul 8.30 hingga 4.30 petang. Pastikan anda yang hadir pada tarikh dan lokasi yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kesesakan, dan juga jangan lupa bawa kad pengenalan anda dan juga dokumen berkaitan jika perlu. Itulah sedikit perkongsian mengenai penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR 2026 bagi kawasan pendalaman Sarawak tanpa akaun bank. Dan juga satu hebahan untuk anda, yang mana Yayasan Sarawak akan menawarkan tawaran beasiswa untuk sesi 2026. Permohonan telah dibuka pada 20 April yang lalu dan akan ditutup pada 29 Mei 2026 pada pukul 4 petang. Jadi kepada anda yang berkelayakan ataupun inilah peluang untuk menyaksikan impian pendidikan anda. Namun begitu, calon-calon yang disyaratkan untuk membaca dengan teliti semua syarat dan kriteria yang ditetapkan sebelum membuat permohonan bagi tawaran beasiswa Yayasan Sarawak sesi 2026 dan juga 2027. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Project Pistol untuk anda, Selalu Untuk. Stay tune bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Hafiz. Kita satu telah membawa jam kita pukul 11.53. Pagi nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan permintaan lagu yang menceriakan pagi kita orang. Maafkan kami sekiranya si sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu permintaan kita orang. Seperti biasa, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani, jumpa lagi, bye-bye.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: עם המגהץ.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan.

0: Terima kasih kerana bersama kami di Radio Malaysia Bintulu FM.
1: Kita bawa ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 6-16 bulan 5 tahun 2026. Sarawak patut lebak ke Diringgau, sistem pengurusan penyangkai kapal moden dilancar lagi serta bersepadu. Tu dikenal nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih jadi hub dagang kandang menua adap kita. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah berkenak ke sistem digital ngau automasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik ngau dagang antarabangsa. Ia megap madah ke besai guna merik latih baru ngau ngangkat ke pengelandia pengerja pengawak ari menua tumpu babidang automasi robotik ngau sistem digital. Ia mesti benar pengarap Sarawak boleh jadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN dengan pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier mansa ke jangka tubak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nempak sejarah baru mengerikut ke pengulih pengawas sidak 10.42 juta tan sepemanjai tahun sitik tu tadi. Ianya pemadu manyuh direkod ke kenyau 65 tahun upis tu ditumbuh ke. Charmania Azizul Anwar Adnan madah pemujurnya belak mantu nyungkak ngagai penatai pemisi bersih urung 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya hari seminak 700 ribu tan bat tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bat tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul mansa ke jaku tubak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Bantu keperluan asas Sarawak Skas, renggat kedua sudah dipasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima beringkah hari kemari. Tertampung hari Skas, renggat ke terubah sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu tadi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penyampau bantu Skas tahun temegak bisik ditambah hari RM950 ngagai RM1,110 ngau tujuh kena mantu rakyat napi ungkus penghidup tik majak niki. Ringgat kedua tu kategori ruang bilik dekat nerima bantu lebih RM400 lalu-lalu bantunya dekat dipasuk ke dalam bulan 11 tidak datai. Engkau penyampau bantu TVC ditambah bareng katuk yang harap ke bantunya oleh ngelempung ke tati yang kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu. Bantu tu diberi temu sepadau nyambut pengerami ngambil rakyat oleh meli barang dapur engkau perengka ke diguna ninting hari. Yang masa ke jaku tu pengudah sesi Walkabout Skars 2026 bak sebengkah palan berbeli ke barang di Siburan kemari. Pengajar berjalan ke

tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak anembiak ti ukai sebina berpenemu serta bersemekih tamega ngembuan ulah ti manah tuai pemegai menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah pengurangsiang penglihat ati ngau pengibuh bala pengajar ngiring ngembiang bala nembiak siti pengawak ke cukup besar ti patut diberi basa serta dekat meruan dikenang. Nyalai yang minta bala anembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sidak tiudah berbendar berjalai ke pengawak ke pengelantang penghidup jemaah ilak yang maksud ke jakutuk bak penerang di Facebook ia berserimbai ngau hari mintu hari pengajar 2026 berambai ke jakut guru bitara nadi negara ke tahun tu ia bersampi ke semua pengajar meruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalai ke pengawak ti diberi ke pemansang menua ngau bangsa. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor, ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Mekal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nak dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, engkau muka bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya nak dikenak ngerapit ke kawal menengkap ke penemu pak mengatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jalana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kitab jatuh menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita, ekonomi terjejas, melisa.

0: Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan ke sini itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya, economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Randau, Minuto. Mengenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Randau. Nama stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minjang hari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.
1: Yang KBC, tang cara ngaman, kita ini ngawarang uji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahu ujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu. Ngalai, 16 Mei nintian tahun, udah diletak kari tunak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-ngenang pemayu pemana bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenang ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026 ramai lekat jakul dikenang nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih kepada semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngadal kemensia di menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
2: Ya, ngelah tengah hari kita biasa hari itu ya, hari 6, 16 hari bulan 5 tahun 2026. Bagai selama ngelah tengah hari kita, ujung minggu kami di Kuching Endak Kediri yang bergelanggau pengeluar program kebukai di 5 bengkas stesen kita yang Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ya. Ungkep yang jam keterubah tentunya Randau minggu tu RMT. Sudah kita nyingkang ke jam kedua carta kenyala minggu ke-20 sehari itu ya. Terima kasih kita akan gini dengan kami ungkep ya secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Kita terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu. Bedau ke bunyi Sibu ni. Bintulu, hello Bintulu.
3: Ya, hello, selamat tengah hari MA. Awak nama berita sehari itu.
2: Oi Flora, mana berita Gary di Kuching juga mana sehari itu di Bintulu?
3: Semua mana magan, magang kami di Bintulu tu. Gary pun mana, Derimpu pun gerai tu.
2: Okay, mana menyana?
3: Awak ya.
2: Awak, ni kabantu abah Sibu dah. Hello Sibu.
3: Mana mungkin ni?
2: Awak munyi bangku jadi dengar tadi dah.
3: Nah. Lawa baru bangku napa tu? Baru meja dia okay.
2: Ya, benar ngenat kabi nah. Awak tepantu bermeja lagi enggak ngomong baru kita ngagel Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
2: Okay, nama berita dua.
4: Selamat tengah hari, Flo.
3: Selamat tengah hari.
4: Berita dari Empu Temana, Flo.
3: Flo. Oh, kan aku nanya.
4: Sebetul dia nanya aku ke nyawut.
3: Okay,
4: aku ke nanya.
2: Gaya hari kita di Limbang.
4: Gaya hari di Limbang tu pagi tadi ada hujan lagi, budak panas di Limbang tu lagi celap-celap.
2: Lagi
4: celap-celap.
2: Ini nak gaya celap-celapnya ni dem.
4: Celap-celap me. Nanti pagi-pagi bakal orang ke baru dani lagi lembau nya tadi. Nama tu berpuak. Tengah hari pun lagi berpuak, lepas lagi celap deh.
2: Berbungkur enggak puak nih.
4: Awak. Ini buah kena kipas, kena ikut. Sikit celap ke pagi tu.
2: Ya.
4: Menyek aku tadi lagi hujan deh. Lagi beda panas.
2: Ya, kaban kita di Miri. Dah standby dah on microphone ya. Hello Miri.
5: Halo yo, selamat tengah hari.
2: Nama berita yo.
5: Awak mana yo?
2: Awak.
5: Ini par di Bintulu. Nama berita apa?
2: Ya.
5: Ini par Bintulu. Nanti nyawa labuh ke apa ya?
3: Enggak tukar aku ni. Mau aku nemu.
5: Ini par di Bintulu ke tadi. Asa ni ngada tadi dom.
2: Aku
5: Bintulu tadi.
2: Bedaukan undi ya. Kena jaku ipar laban. Nakak dia tu baru siku ujab bungai kita dah. Siti bungai je.
5: Apa ya?
2: Enggak kan manjak kesal dia yo.
3: Sibu, siki bungai me.
2: Ini nemu kan yang berganti orang bukai.
5: Ini Miri memesai hari tadi yo. Tang. Nyomaneh di ini hari tadi bisa hujan lama.
2: Okay, kita ngagai Seri Aman dulu lah. Hello Seri Aman.
6: Hello Kuching.
2: Okay, selamat tengah hari Ben.
6: Selamat tengah hari.
2: Laban insin ke bisi pengawal luar ni.
6: Wanita mana tu dom? Gaya hari megah mana?
2: Tahu eh.
6: Yang kong pengawak sida ya ke Niti Dawan berangkat di pagi tadi.
5: Iya. Pagi tadi nah benam.
6: Oh ya.
2: Kira ke insian di singgau kita nyapuah ke ruai lah Niti Dawan Suriaman ke tahun tu nih.
6: Ya, siap mai.
2: Okey.
6: Mana lah hari sida, kemarin sana.
5: Sida rantau kemayo manis sengaja tiang baru tahun tu Ben.
6: Ba semanggang nadai.
5: Nadai sida
6: oh. Oh.
4: Dapat sida dah.
6: Yang ke ba platform bukai. Tau ke benua bukai?
4: Tau. Oh, mai.
2: Ya. Ya. Muji ngangau pengari kita di Sibu dulu. Hello Sibu.
5: Po. Oh, beraya penyakit tau.
2: Ya.
4: Kini Sibu tu.
5: Kepelian ke dulu ni yo.
2: Engkainya terpantup ba patuang kena yang awak munyi bangku jatuh te mansak tadi.
5: Kak pernah belanda ken mana yo?
2: Okay.
3: Hello.
2: Ya.
4: Hello Maria Rosibo. Bisa
3: baru bisa kita gerah memiat ya.
2: Nama berita mar.
3: Berita dirimpu mana, berita gaya hari kita pan mana, tajapan kumai orang labor bangku. Dan terima kasih ngaga MCR kita udah nolong
4: beda. Penyebutnya tadi.
3: Aku ninga, waripuan aku ninga.
5: Develop, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga,
2: ninga, ninga, ninga, ninga,
3: ninga, ninga,
2: ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ninga, ada tambah ke flow apa dah hit pantop dagu ke?
3: Nah, nah, aku nyumbu dagu tadi.
2: Okay, flow.
3: Oh, ya.
2: Laban kira ke Idar bintu lo lah randa minggu tu nih. Boleh ngagain wan dulu lah.
3: Alu terus kita mana?
2: Ya.
3: Sebenarnya.
4: Sebenarnya labuhar bangko kedua.
3: Ya, lengai bakemat, pedih mantai aku labuhar bangko tu. Percaya ada aku lah buat flow. Tak, aku percaya. Nama MA nya udah bulak deh. Dia pemula lagi pemula. Oh ya, sila ya. Lelaki meski bulak.
4: Alut bulak. Alut, alut cok roh kenyap ya. Apa?
2: Baru dua, baru 25 minit. Alut kena.
4: Oh, lalu laki kena.
3: Apa bisa guru ya miri?
4: Tutup jar dia.
3: Nah, ente laki bukan terasa kene terasa. Nee, flow. Amat punya nih mah.
5: Kajiman mimin sebes main beminten dengar itu aja jimat sebes nih yo. Nanti bola canggung lalu udah semuanya
2: sebes. Ada nunjuk bukan tujuh kenyang nih yo. Tujuh batung koli doang.
3: Wah kagak. Kenyang mbak mata. Nek
5: lalu berendam.
3: Mbak mata aku nunjuk.
5: Nya aja pesan. Pesan lagi pelawan lalu berendam.
3: Nah, berendam tu, tang tu peluang ya.
5: Okay, ngai ke kelalu tanya, deh kelalu benci negara laki tu saya ni yo.
2: Betul.
3: Boleh laki bukan nak kita empat ya. Rentai ya, tau kan? Nada peluang ke sida empat. Sini nadai, au. Nada dalam list ni mar. Au dah yang meeting. Okey, Bu Prina
4: dulu. Ya, dia mudah rekan dia meluat ya.
3: Bu Prina dulu kita.
4: Flownya.
3: Nah, ini sibuk tu. Dengar lagu dulu. Okey,
2: lagu nama tu Flow.
3: Sempekat Pengerindu.

0: Adan pengerino sida pelone yo. Iya. Pintu serga din.
1: Sampai ke serga. Nah,
2: ya yang gereja ketempatan.
0: Oh ya, gereja
2: ketempatan. Tapi calon.
0: Ngayon laki madalam mati ya bola.
2: Lah nemu.
1: Iya.
2: Ora laki ke rindo eh napa to gue rindo napa lo.
0: Aman.
3: Dah. Ki bukai mau kayak kita.
0: Hana kemarin yang kayak bakal orang ke sayen celak jari tu.
1: Au. Jadi baju kena kemarin. Au. Pakaian.
0: Bah ma flow.
3: Okey.
2: Bah flow.
1: Mana tu lawan me flow ni lah kita bergaruna kayu pengaruhnya deh.
3: Nah. Rugi kurang agak kena kena.
1: Jari kukut original ngaruh belakang.
3: Ni asainya.
2: Amai.
3: Ana udu ngasuh.
4: Saya uga orang agak nyanda kena.
3: Tutup ke kilang ni lah.
0: Jam. Ku main tajam.
1: Tajam.
3: Ana udu ke ngaruh
2: belakang.
1: Kadang-kadang
4: orang ngaruh lagi nak nemu.
1: Kadang-kadang tua salah beli. Kena kedegaga orang kalau tajamnya tanya runci
3: yang beli baru cari
4: kita pemandai mandai orang agak dia tahu enam flow
3: baik kuning ngah black yang udah cari lembanya
4: tahu ke mana
3: pasal mana pansel berita ni mah
4: ada okay. Masuk leman berita
1: ada masa ya di garu jari sano ni yo.
4: Iya, aku nanti orang salah garau MA kemudian-kadai
3: ke bukutmu.
4: Okey, Flo.
3: Okey, teruskan.
0: Bula maronya yuk.
1: Iya.
3: Dan moga aku harmanya tadi.
0: Dan gak ini lho.
3: Bukan, ini jadi maksud campur aku hanya. Lepas nak kalak di garau orang gini. Okey, lengkap ke ceritanya ni, Mar. Tajak pen Sarito 16 hari bulan. Kita penemu Sarito hari pengajar tentang topiknya sudah dibaik sidap Mar minggu nyen tadi. Nah, jadi minggu tu topik bukai ke dibaik kita ba randau minggu tu ianya hari belia negara atau ke hari ungkup sidak ke nembiak tu ne. Nanti kita meda atau bulan 5 atau Mai Muhammad ya hari ke special ne, hari pengajar, hari misi, hari nai, hari pekerja, semina hari aku ngoya aja me bertemu ke Mai ne. Okey, how
0: nya ndak tempo natap kena pula.
1: Iya.
3: Oh ya, reti ya kita gi dia nya nguji kita ko tadi. Sekali ke kita mending kaku kena. Nah.
1: Okey, kelanjur nya bunyi yo yo.
0: Iya. Gidan
2: kena cover. Kena cover lainnya.
1: Ni ndak aki asik ko jam nama saya ya, yang mending anu ande yang ko ya. Ni ndak ya gidan
3: kita. Nang yang ko.
0: Lagu tempat ada yang ko.
3: Klasik mah yang nak ngena aja ko yang ko minito.
2: Ya, dah bisa upgrade ke flow kemaya kita.
3: Masnya dum kami tu hari nembiak tu kan sebut kami tu lengkap ke hari tanya kebukainya na. Okay, jadi ngambil ke penemu ramah semua hari belia atau ke hari nembiak atau ke hari belia negara tu disambut ya kena 15 hari bulan 5 nintiang tahun ya lalu tahun tu pengerami nyambut hari belia ikas kebangsaan diatur ba di tempat dan ekspak Sendayan Negeri Sembilan ya serta sudah dipenyadi Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Kelimpah tiba jadi ke hari nembia ikas kebangsaan tu ia mega bak pengawaknya berjadi ke pelan tindakan pembangunan belia Malaysia 2035 atau ke PBM 2035 yang ngau mega inisiatif Rakan Muda Madani atau Siti Aricara kena negap kagi agenda ngemansang ke nembia ba menua tu. Jadi pengerami nyambut hari belia negara tu ikas kebangsaan tu diatur penglamak 3 hari belabuh kemarin ya 15 nyentuk pegilak 17 hari bulan 5 tahun 2026 diatur ngau mayuh macam aktiviti hanya ya ke ikas kebangsaan lalu tu nyebut bak kita di menua Sarawak di tu dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 5 di dekat data itu ilak ya bak bau ngambil ke penemu ramah kita semua meh pian mega ngambil ke kita semua belak nemu kategori belia ianya umur 15 ngagai 30 tahun kami 6 tu ukai belia engka sidak ya 4 nya kini ngakok di rumpu belia ni mar lawan kita itu asai model lebih hari
2: belia
3: dukun Dukun cinta bisa.
4: Dukun cinta bisa beliau.
3: Oh.
1: Yeah.
3: Okay, beliau. Nah, jadi ini dia ke report ya. Hari Jabatan Perangkaan Malaysia bisik 9.55 juta ikut nembiak. Ya ke umur 15 ngagai 30 tahun di menua kita Malaysia. Di to nyak ke penemu ramah semua. Lalu bapak program Randau Minggu to dia kami sebuat menyikaku tarik dia nyebut berkawa ngau topik Hari Belia Negara to. Terus ngagai kucing to terbaik ngagai kucing. Nama nak utai ke dekat dia kongsi ke siapa tu MA
2: di Kuching beliau nombor satu.
3: Membeliau kita beliau ni pun beliau
0: kira nak dengan so nama teh sebut ni nombor nama teh kongsi ni yo
1: ni bagi kira sebut pemilih dia mereka nombor satu nombor tiga nombor lima kecarut
0: sehingga dah carut runyeng ni mana nak fokus ya tengah hari itu
1: kapan
3: terus kira ane sibuk kita
1: kumpul orang yang kena yang yo kalau klasik kok dia orang kena bi baby kurang
3: maybe kontai dah punya terus
1: ini okay. Pulang ngagai kami di Kuching ngenang tentang sejarah penemu Hari Belia Antarabangsa ya. Hari Belia Antarabangsa ke dikumbah kitanya International Youth Day IYD asal jadi penumbuh buah penemundur nyiri Hari Belia Antarabangsa tu dikelala maya ba'aum kerja jurai dunia ungkuan biak atau ke belia ke dibuka maya tahun 1998 sebab ya kemaya hari tu nerima aku antarabangsa ianya lebuh maya pengawak gempuruk besar gerempuang bangsa-bangsa bersatu PBB ti secara rasmi selubang sepenemu netap ke 12/8 dipilih jadi Hari Belia Antarabangsa ianya ke bak tahun 1999 setahun nangkan kenya tujuh ianya dikena nyukung raban anembiak laban sidatu orang ke berguna tau ke dikumpul kita ianya penting dalam pemansang serta ubah global ubah dunia rimanya bengkas sukut pakai ekonomi politik perkara ramah ngau pemansang menua kelimpah ti ngiri pemerhati bekaul ngau isu-isu kebisinya di baraban anembiak serta merangsang anembiak ngambil ke ngambil bagi cakah tau ke aktif bak semua pengawak tu tau mantu sidanya ngawak penelebak ngulih ke penemu jauh kaki dalam ngemansang ke pengulih diri serta nyawap ngemansang ngemujur ke siti siti menua nyaya hari kami di Bandar Kuching. Boleh baru kena untuk flow?
3: Ya, terima kasih MA nya berkawa ngau sejarah penumbuh Hari Belia Antarabangsa nya tadi ni renggat kira dunia. Jadi tok ngagai Ibin di Seri Aman tok nyebut Ibin lagi dekat nyebut sejarah penumbuh Hari Belia di menua kita Malaysia. Tok terus ngagai nuan tok Ibin.
5: Okey, terima kasih Flora. Beri selamat tengah hari ngagai kita di Kuching inya bos MA pian mega Mar di Sibu Flora bos Bana ngau bos Dominic jadi to cerita bekawal ngau penumbuh Hari Nembiak Hari Belia di Malaysia bepun hari penumbuh sebengkah serakup ianya gerakan belia jadi tumbuh antara tahun 1948 ngau 1950 nyalai kena 23 hari bulan 7 1948 75 ikut pengari gerempuang nembiak bergempuang numbuh ke Siti Komiti lalu ngujuang ke Majlis Belia Melaya MBM ditumbuh ke kena 9 hari bulan 9 1950 lalu MBM tu jadi pengari tau ke platform raban nembiak mayanya ngatai ke peminta ngagai perintah mayanya minta numbuh ke Siti Hari Khas ungkup nembiak kenang ingat ke pengawak sida ti sama belak ngenegap ke pemansang menua lalu hasil hari Pak Ansat peminta raban belia pengawak nyambut Hari Belia Negara Keterupah lalu diatur serta dipenyadi ke Yang Amat Mulia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Ash bak tahun 1964 tajapan pihak kena 15 hari bulan 5 ia ke numpu ngagai atau ke fokus ngagai pengawak numbuh ke upis nembiak lomba ngomain Malaysia tang bala nembiak bala belia medak sitik Minta ya siti hari simbolik ngagai tanda pengaga ya ke pemadu tinggi perintah menua. Abak perkara Raban Nemia di nyadi antara reta ya ke pemadu berguna ke pemansang Malaysia. Lapan sidak tomeh ya ke dekat nyadi tuai-tuai pihak mega pemesai-pemesai Raban pengerja pengawak ya ke dekat nentu ke pemansang menua jemah ilak. Lalu pihak mega ba maya tahun 1960 hingga 70-an cara nyambut hari nembiak hari belia mayanya ianya diisi ngau pengawak ngatur program ngegut ke pemanah kawal ngau mensia mayua bakang rupan pia mega pengawak jaga pembersi rampak menua pia mega ngatur pengawak nanam bungai nanam kayu pia mega ngatur lica ya ke kayu terapiat ngau pemansang pengawak ya ke depan ko belia tau kena biak dalam pemansang menua mayanya. Lalu baera 2000-an ke atas pengawak nyambut hari belia berubah jadi program bergelomok berbala mayua perhimpunan raksasa baka ambil kebanding festival belia Putrajaya dan diatuk pengawak nyambut hari belia fokus ngagai negap ke polisi-polisi perintah yang berkait rapid ngau Raban Nembiak. Bahkan dasar belia Malaysia engkau pengawak penguat kuasaan pindaan pindaan had umur belia nitiah kependerian itu had umur belia jam dia tu ianya 18 nyentuh 30 tahun di kumai belia lalu berkuat kuasa ia ke 18 ngagai 30 atau 1 bulan 1 2026 tu tadi dipersetuju dikemendar ke perintah kena 20 hari bulan 11 2023. Lalu mayanya yang berhormat Hannah Yeo jadi Menteri Nembiak Lumbak Ngemain Malaysia. Lalu diatuk yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Okey, Miss Pemata Randau, Miss Flora.
4: Terima kasih. Terima kasih Bin ke penerang Rinuan tadi berkawal ngau sejarah penumbuh hari belia di Malaysia. Tok ngagai sidak sibu tok tentu kita nyebut berkawal ngau nama tok hari belia tok hari nembiak tok ya tentu bisi tema tok ke Rambai Jako. Dan sebenarnya mar minta nuan nebah lagu dulu kini. Au. Lagi bedau jam kita tu nak.
6: Au. Nanti lagu dipilih kita itu flow. Lagu ke ni kak dia flow.
4: Lagu ke lagu kita subak memunyai kurang.
6: Lagu kita subak. Okay. Sitik lagu dipilih kita ke tengah hari tu. Sitik lagu dari Paul Erika tu. Lagu pengerindu tua flow.
4: Oh, tua aja mumpun eh. Ini baik sidang.
6: Lagu pengerindu tua. Okay, enggak banyak berperindahan dulu kita sudah terus ngakai YFM Sibu datang lagi.

0: Ya, lagu pengerindu tu lah, Toflo.
1: Ya.
0: Awak cerita lagu dari Paul Erika ke tengah hari itu.
2: Bisa memang mantap, memang nama.
0: Oh, nyana, aku nak mau.
2: Ya, leka lagu dia. Memang lagu sedoai, sedoai tak ada. Ya. Sedoai aja, kenapa engkak lagunya?
0: Hari tak ada kita nak nyawa. Tua aja, mana Toflo?
1: Betul. Si dah genggai
2: nama. Orang genggai mai tak ada ni. Nama tu kita nak bayar ke daerah.
0: Nak munyi makan sih, bakanya mai.
3: Agi bisi penduduk tadi yo, batanjuk keritanya di kebu kurangga kita ni kerja di ni. Temu penduduk ni riba tanjuk kerita.
2: Amat dia.
3: Malu ga kita.
1: Siap kena mau malu nih. Nyapa
0: kok flow, irau
2: kan? Nah, dalam semis ya ni yo.
3: Iya.
1: Semis saya ni.
0: Nah, irau sekali. Okay, ngawanya aku terus ngau randau kita sebuat berkawal ngau hari nembi atau ke hari belia atau deh. Jadi ketahuan tau rambai jako nanti kita berarti ke rambai jako hari belia tahun tau ianya menggerak belia. Ante pulai kita iban pan ngerek ko kita ini ngereknya ngambil ke dani ngambil ke angkat dalam jakob menggerak dalam jakob Melayu tu kira ke ngasuo ke sida tu meh ngambil tau angkat ngambil tau mansa lagi lalu ante diperhati ke nitiah ke rambai jakob tu dia bisa lima pukul tu ke teras ia ke ngasuo balon biak tu ngambil ke angkat meh angkat lagi dalam pengawak sidaya sekali ke sukut ekonomi, sukut kepimpinan atau ke nyadi ketuai atau tadi biar megak gaya penghidup ngau teknologi biar megak ngau art atau ke pengelandi sidaya dalam pengawak seni atau ke art tu. Nanti kita berarti ke pengawak ekonomi. Ekonomi dia ngambil ke bala nembi atau ke belia atau tadi uliah ngagak atau ke muka peluang pengawak atau tadi hari sekali ke hari sukut sidak ke berdajak atau ke berdagang pihak megak dengan ekonomi digital dengan megak pengelandik sidak yang ngatur belanja sidaknya hari sukut ekonomi nanti kita berarti ke sukut sidak ke nyadi ketuai atau tak pedak kita pengawak kira ke kesukarelawan hanya dalam jakum Melayu neh tau ke pengawal kendak bergaji tau ke merik baru ngagai raban komuniti tu tadi lalunya titau nyungka pengasai sidak ya nyadi rakyat tau ke nyadi bala nembiak ke ngembuan penyerakup ngau mayuh suku bangsa menya tadi nanti kita berarti bersukut kepimpinan tau ke nyadi ketuai. Lalu nanti kita medak bergaya hidup. Bergaya hidup tau tentu ya kita berguna ke bala raban biak kita itu tadi berpengerai serta aktif tau ke sidak ya uliah ngatur mayuh macam pengawak tau ke Pak Jakob Melayu kita boleh nyebut ya Malaysia aktif. Nanti sidak ya aktif tentu ya mayuh tak boleh degagak sidak ya atau pulai ke pengerai mental pihak megak sidak ya oleh lomba ngomain pihak megak gaya hidup ke berpengerai titau kira ke sama menya tadi lantang mujur kira ke seimbang sekali kenya dalam penghidup dalam pengerai fizikal ngau megak ronde yang bala raban nembiak atau ke belia lalu ia ke penudi benar bersukut art atau ke kesenian atau diperhati kita dari sukut sidak ke medak pengawak adat ngau main asal sekali ke muzik atau ke pengerinduk sidak ya dalam pengawak nyura nak ngiranya laban nanti disebut seni atau ke atau yang mayuh bagi deh tentu ya nyak tadi pan siti ari bagi berpugo ke uliah ngangkat kaki bala raban nembia atau ke bala belia hari belia 2026 nyak tadi senentang lima ite pugo atau ke teras ke di kena merangsang bala nembia kita itu neflo
1: Okay, terima kasih ngagai Nuan Mar, tok terus ngagai namanya Miri, ngagai Mr. Bana tok berkongsi ke objektif pengerami nyambut hari belia tok. Terus ngene wan tok.
2: Oh, terima kasih Flo. Jadi tujuh atau kau jatib hari nembia bangsa atau dah jadi keterubah ya kena mereka tabik puji atau ke terima kasih ke pengawal ngasukur raban nembia ngagai pemansa menua nyak keterubah lalu kedua kena ngempuan nembia hari serata menua di Malaysia ngamik kesamangetan ke penyerakup pupu raban bangsa ngamegak semampai sayau ke menua atau ke taluk ke menua. Lalu ketiga tu kena ngirik pemerhati-hati berkawal dengan pemesai guna tanggung pengawal nembiak bak pengawal ngemansang ke menua serta megak mantai ke potensial dirimpu berbanding bak kompeten penemu ngau berpikir ngembuan daya pikir ke tinggi. Lalu keempat kena ngenegap ke kepimpinan kreativiti ngam mega pengelandik bak bidang bak tivet ngam mega dagang ya. Jadi ke penudi itu nya expression ngam penyerakup mere ruang ngam peluang agen mia ngenatai ke expression ngam ngenegot kage penyerakup. Jadi nya lima kunci atau ke tujuh nyambut hari nembia atau flow. Okey nya ja.
1: Oh, okay, terima kasih. Ya ke penudi tu.
2: Sedekan, sedekan liwa pia.
1: Oh, ya, me. Bukannya bangun nak tahu pia. Okay, kita ngan gaya.
3: Malah orang nyebut yo yo.
1: Nah, pada rekong saya tahu kebenar ya. Oh,
3: okay. Anda mesti campur. Balas tidak berkenang, me.
1: Oh, nak ada kau.
3: Sanung aku punya kebenar jangan buat video. Nyak ya, madah ngabala.
2: Kau kerana nyari ke speaker ni.
3: Oh, ya guna tunggak baru rumah rumah sedang angkel lah yuk nak benar dengar
1: majel. Okay tok dom tu nak sabar dom tok kak namanya nyebut berkawal ngau perkara ya kedigaga perintah tok lebih kaya kena ngemansang ngemantok bala nembia tok. Okay terus ngagai nuan tok dom di sibu gadi limbang. Okay terus ngagai nuan.
2: Oh ya ada pindah sibu dom
3: lalamu. Oh, tapi anda harus telah yu yu rasibu yu arah kita arah kita paham eh.
2: Oh, dia nu telah
3: sudah temu telah yu yu.
2: Oh, lalu ngah ya.
3: Menua tu ngah kesibau di.
2: Oh, pa, pa.
3: Nada yang mana?
1: Oh. Terus kali ya.
3: Oh, jadi aku.
1: Sudah
3: dipindah
1: aku ke bukai.
3: Oh. Dan ni minta aku nyebesai kuasa hari hari pengarah ni.
1: Oh ya, aku dah sibuk dah. Okay, terus ke dia.
3: Oh, jadi terima kasih Flo di Bintulu dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi berkawal ngau perkara ke digagak perintah kena ngemansang atau ke mantuk bala belia atau ke nembia inya program nanti jakum layu program ngau inisiatif ungkup atau ke untuk memperkasa anak muda melalui latihan keusahawanan, pelindungan sosial, pendidikan dan peluang pekerjaan. Jadi betul tadi bisi 9 perkara bisi disedia ke floor ke minggu tu ianya berkawal ngau ke terubah ianya 5,800 ikut nembiak ti serantak ngau balas serantak berpelasar ke data ikasih ianya pendidikan percuma PTPTN penyampau 120 juta ringgit. Jadi kedua ianya pengecualian bayaran balik PTPTN bagi ijazah sejana muda kelas pertama. Ianya nadai bayar pulai PTPTN ungkup ijazah sejana muda kelas 1 atau ke pertama ungkup orang timinjau PTPTN B40 hingga M40 ba IPTA. Jadi penyampau kos tu ianya 90.5 juta ringgit. Jadi ketiga perkara wang mikro nembia atau ke pembiayaan mikro belia. Jadi bak semua sektor dagang oleh BSN program tunas usahawan belia Bumi Putra TIUP oleh SME Corporation penyampau 12 juta ringgit. Jadi pihak mega ke empat skim step up financing jamin perintah ngagai raban dan biak boleh rumah ianya kebungkus 10 bilion ringgit. Kenangkan kenya kelima inisiatif program rakan muda dikena nampak identiti serta ngenyawah keraban dan biak hari ngagak ulah titang rusak Jadi penyampau tu disedia ke perintah 40 juta ringgit. Jadi bak ke sekali tu ai saraan plus untuk pekerja gig hi hailing ngau pi hailing. Jadi NCT

0: bakal projek dengan platform digital bakal e-call ngau P-call di Malaysia. Sida dia tu dia aku ngau resmi ngau lindung undang-undang serta penglikun Rama Hari Baru Akta Pekerja Gig Akta 872. Jadi nyentuk ngagai 70% hari duit turuk perkeso perintah untuk pengerja pengawal gig dalam sektor ti ndak diatur ti ketubah ya di ngerista diri 50% untuk tahun kedua. Jadi ke siti tu nya program My Lesson B2 2026. Jadi nyeng kau nembiak sekolah secondary, nembiak tutorial pelajar tinggi ngau raban nembiak ari ruang bilik ti kurang penatai pemisi. Jadi ke siti tu inya peluasan sejati medani ngagai belia atau ke pengerembai sejati medani ngagai raban nembiak ngasil ke penatai pemisi ungkup misi layan diri atau ke program bertanam bertupi. Insentif nyentuk ngagai RM1,000 per keso. Jadi orang ke ngiga kerja atau ke graduate baru ke patut mindah ngambil ke boleh nerima tawaran kerja. Lalu pihak mega PLKN 2026 yang kaum 9,200 raban nembiak ngolok latih tau tiba ungkus 230 juta ringgit. Lalu pihak mega bak program KYUT ngau latih TVET oleh Kezanah. Jadi latih bandur gawa hanya 11,000 ikut nembiak ke nadai degree yang kaum ungkus belanja 200 juta ringgit. Jadi pemansang orang dagang teknikal protes hari baroh mara enya graduate hari IPTA IPTS IPMA ke bungkus 8 juta ringgitnya tadi sekedar program ke bisi disediakan ungkup nembiak kita di Malaysia tu. Jadi boleh baru gagai konti di YFM itu dulu agak Flora.
1: Oh, terima kasih Dom ke penerangnya tadi. Mahiwah ga nanti kita berhati ke perkara kudah disedia ke perintah tu. Perkara ke bisik udah disebut Domnya tadi. Nah, kira nyamai ngujung ke program randau minggu tu kena sari tu tu MA kena 16,005. Jadi pulai baru ngagai nuan. Terima kasih nang kita sebuat kudah sama ngemujua ke program kita sarito.
2: Okey, terima kasih Flo ngaruke kita sebuat sama bersedia ba jendela kita ayan ba TV kita udah tu lagi nih. Okey, di FB kita dekat live lagi corak kenyalang minggu 20. Tang sudahnya kita berpindah dulu ngau lagu kedisada Sylvia Banyi tu lagu ya anak temuai ya. Udinya kita nyingkang ngagai carta ke nyalang. Terima kasih Flo kudanya di pemata randau randau minggu tu ungkap kita sebuat ya.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang Ungga Biasa hari itu ya. Okey, 16.05 tahun 2026, Minggu 20-nya ya. Yo, dimiri berdayaan ba jendela kita yo.
1: Nada yang be yo. Okey, aku
0: pansat dulu yo.
1: Pansat dulu.
2: Jadi ladunya.
1: Bukannya kelalu lama udah dibuka pintunya na.
0: Ibian berdayaan hanya ya.
1: Nya tutup ke dirempo yo.
2: Nama tutup ke dalam pun lama nak berdagang sama Ibian ya.
3: Pintu kejai
2: agama Cina.
0: Okey.
2: Ingat dek
1: aku main pintu kejai.
2: Pulau main pintu kejai.
1: Sama dia dek pulau.
2: Sama pulau tu. Hari tadi kita menjajai orang lelaki.
3: Ya Mat.
1: Ya lah ya. Mat.
3: Nut buka nut
2: jajai orang lelaki.
0: Oh nyanda ndar yo.
1: Nyanda ndar.
0: Oh giga ikil korang tu ay.
1: Lagi kau berkongsi ke sempama Cina dulu yo. Nanti kuda
2: sempama Cina.
1: Okay, kena jip dah dulu yo.
0: Bisa yo.
1: Baru dah buka pintu ne.
0: Ni gaya tanya tadi yo. Jaku nyata dek.
1: Nuguanya malam baru buka pintu tu jari sepia tadi nugua.
3: Pintu jari.
1: Ya udah bisa ya yang pernah kau ya. Okey, kita berkongsi ke Jakob sempama Cina tenu jauhin darah dulu tu ya.
0: Okey.
1: Karena yang memidat kita tiga sehari itu dah. Nego ini sempama Cina tu.
0: Muda diri kau si ayang lu berani.
3: Ayang kau tay.
1: Nemu kau debi di sibu dia. Lain Jakob orang AI dia tu yo. Lain Jakob si dah AI. Nama nak Jakob kena AI dia tu pelau.
3: Ni ku nemu.
1: Okey, tau Jakob sempama Cina dan ujo bala ina darah tu ya. Engka bisa mansa na lagi flow. Mana laban udah ada. Dah bisa tahu yang. Kau Jakob sempama Cina tau dan. Ya ke nyalah ke urang bukai jauh pejalaya dekat di tengah ku. Ya ke nyalah ke dirempu udah setengah jalai. Jadi ya kena nyalah ke urang bukai lama udah sangkai ku. Dengar deh flow, nama ada retinya.
3: Nama tu, nyalah korang. Namanya je ku Iban deh, tapi ada Cina.
1: Dah dek kalah aja ku Iban. Lagi nanti ku nyebut je ku Cina lagi, nak gede nemu lagi dah.
3: Nah, sebab mana nemu, mar nemu.
1: Mar gasa dia nyalin dah. Dia kalah kata je ku Cina, mar. Dia nenek ingat aku nyebut baru dia terus ngalih kayak kan lagi
0: oh.
3: Lemah kan kau. Ya kau kumpai orang-orang FM Cina kita itu sebuah lagi deh.
1: Baka kebak tanya siaran TV nama orang. Nah siaran aja aku. Nanti ngalih aja ke Cina. Ini buat berengkah mi yuk. Kita ini hakim dah masa yo.
0: Betul. Tadi ya kebili agung dah lama.
1: Ya. Leban pulau tu udunya nyalih ke kita ada dalam. Pai ke karai ya sangkai dah.
0: Betul.
3: Kami ini tak sangkai kemaya
0: deh. Ningan non flow.
3: Ninga.
0: Bida lebuah kita ke benong bapangan gau bida lebuah kita ke udah beruang bilik tu ungkup nuan lau. Okey ngembal tang tu kira ke.
1: Yeah.
0: Berkunci ke tanya lah ngagen nuan lau. Bida ya. Okay. Lebuah maya nuan ke benong nanggam pengerindu nak ulih nuan nyaga emosi. Ngintu penyayau hati pangan diri. Tang lebuah maya nuan ke udah beruang bilik. Orang ke kempang ngemedis, nguriak emosi, ngerugak pengelantang nuan, ianya orang ke dibilih nuan jadi laki atau ke bini nuan. Kedua ya, ia sanggup ngemedis, ngemakal, nginsah nuan, tajaknya meh orang ke lumur satu dipilih nuan menyak.
1: Ya.
2: Mini love lah, mini love lah.
1: Oh, ya, kumpai dan nanti dia ngagai pakal, ngagai Cik Elika nyoba bayar nerima counseling ni yo.
3: Ada
1: yang
3: bayar, aku tengok kau ya.
0: Free. Okey, juri kita sudah bersedia di konti minggu ketiga engkau Isna Nala nama berita.
1: Ya. Yeah. Antena percaya nanya juri galak ini yo amat kena jangkau ya.
0: Yeah. Juri kita menyagi penlebak ya dalam jakut seni ya betul. Dalam dia yang merindang bekin kia.
3: Masih
0: dalam hati kau deh.
1: Lagi. Mana baju kena juri sari tu ni yo.
2: Mana ha?
0: Kita tanya dengan juri dulu Flo sebelum kita ingin ingkang ngagai pemutus seminggunya kemari.
1: Aku lebar baru bergulai ngajuri tengah hari itu.
0: Merenda dulu ya ngajuri.
1: Lagu terpejuhnya berkenai kau ideanya datai kalau bisa mansak nampunya Isna.
3: Okay. Si kan berbumbu, aku soalan tanya antara itu. Lagunya ketika mana nanti, nanti kaitan aku ada, bahaya. Nanti lagu nyusah kaitan aku pula. Jadi lagunya kita ada isu-isu semasa ada tu. Sebab kita selalu benda media ramah. Mayu hamat kes ketika mana baskin dia tu tadi deh. Tanya yeah. Meh. Kita mensia atau hidup bodohnya atau sikit mayu macam penguji. Ya. Tapi kita sikit sudah bisik berumah tangga, bisik orang empu, bisik tapang wan rembia banyak orang. Anang jadi ke alasan laki bini sibuk mayu pengawak kenyadi tiket kena kita beleman atau kecurang banyak orang. Dan lebat curang itu pilihan kait takdir.
0: Dengan Arif loh.
3: Tanya emang huraian
4: nuju kita.
1: Okey lah, cuan namanya cuan.
4: Aku pia membaru begolai ngau Isna minggu.
1: No, si Teh katanya non dah.
4: Au laban engkau nak nemu sekali ke kita sebuah bisa dan nanya ya laban lama gana ninga Isna tu. Ni nemu nak udah tau lagi Ela bisa lagu baru ni Isna. Engkanya mai lagu genre bukai laban kita ninga lagu ya sebenarnya tu. Lebih angge lagu ke munyinya tadi meh.
1: Ballad au.
4: Ah ballad ya.
1: Au. Ya, ni nemu engka saya balladnya nyo lejo bakar ke makai na mara. Nyuka ngubah ngagai genre bukai ke berkenai kau ngagai dangdut ke ni yo
4: betul engkau bisa
1: labannya ukai ukai tak dia pilihan
0: ya ni lah makai sayo cangkuk boleh kalau jajak ni yo
1: ya kadang kan makai media boleh belacan ke ni yo
3: Okay, jadi tentang lagu baru atau ke genre bukan kak ada cuba sikit bisik udah di perambuk kami meh. Laban akak ke dia tu nadai masalah sekali lah nanti aku tu nguji genre dandut, genre klasik. Laban katanya memang lama tu buat album kedua ngekutrubapan bisik lagu dah katanya bercampur genre berdalamnya deh. Jadi bukan nama maksud ke lagu genre balada tahun 2026 pemuka ya pemuka katanya comeback menyekorang lama kan
4: lagu-lagu. Lepas kita pun ngelalai sena ngau lagu ke bakanya.
3: Ya betul.
0: Okey. Ibian mega ketulu bahaya bertemu ngau isna nalaba ruang maya kita ni Ben.
5: Ya. Ya, sekarang mai. Selamat ngali hari, selamat berkelala ngau juri kita.
3: Selamat
5: ngali hari. Asai kemeda orang rumah. Isa.
1: Kenyata romana Beno.
5: Laban ya siku hari peminat lagu Isna. Aku tadi hati ngau lagu pesan nuju Solo.
2: Aku dengan ambil hati orang rumah di Ben.
1: Mutar ni boleh baru. Okey. Okey. Aku kalau mendak orang rumah di Ben. Uji zoom dah semak yang kamat.
2: Anak gue lo yo. Hanya ya. Pada di Ben.
1: Apa kemunya yang sebenarnya Ben? Nah, maya semifinal isi sejaya sebab bisa orang rumah ngau sebab.
0: Awak.
1: No ama nama sama. Tu cum nama mimit atau mimit baru ke sama ke le Isna.
2: Mas. Dah lah ibu dah lah fokus kawal lagi.
0: Okay nama tadi flow okay ngembar nuan laban orang ke ngembar dia sati nuannya okay hari segi pengerindu tak kadang tua ngasuh yang lalu asuh tua meli pusuk pusuk ke bayi pula tapi pusuknya dah celum keretum okay pusuk ke segar ke kita nyasi tiga masalah ya awak okay lah kita ngagai pemutus dulu lah minggunya kemari ya minggu 19 sedangnya kita terus ngagai carta nyalang ungkap ya sari tu minggu 20
2: lagi pronounce dua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyua belakang.
0: Aku anda lemah lebang sari tu kita bersih dua kejutan.
2: Perini yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
2: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awak ni
3: tu kini. Kalau minta udah rempau.
1: Bisa balat tu ni. Tu kini
3: sama pagi.
1: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bom.
3: Kita sirap Nora.
6: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
7: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, carta Kenyalang minggu 20 hari tu ya. Okey, pemutus mangga sudah ditemu kita, ditinggal kita.
3: Ya. Pantun satu, pura-pura nak nemu.
2: Iya. Kura-kura dalam perahu.
4: Ya, betul-betul pura-pura itu amoy.
2: Ya.
5: Siapa Mar? Dek macam tu Mar.
3: Dah ada orang Indo darah udah banyak kedalihan ni yo.
5: Sibuk sibuk mirih tu. Kami ke macam ya
3: kejam. Saya kejam.
2: Penguji dalam pengerindu undak belama ya kita batas. Kadang kita baru agak flow.
5: Ya.
2: Baru saya. Tiga flow. Surah kabarnya flow.
4: Ambil surah kabarnya flow.
5: Ambil kecari atau ke surah kabarnya lagi. Okey tu. Pemutus carta Kenyalang buat minggu ke 19. Nah, nombor 7. Unia. Yari betul. Ngari ke Bintulu. Lagu ya Hujan ke Ganti Aib Mata. Nombor 6.
4: Kama Hujan.
5: Hujan aku tu ninga tu ne. Emmanuel. Hari yang Limbang. Ngari ke Limbang Mega. Lagu ya Siti Sumpah. Siti Danji. Nombor 5. Unjung Ari Seriaman ngari ke Seriaman lagu ya Sanggup Aku. Nombor 4 Dominic ukai Dominic Ari Limbang tu ne tangi tu Ari Sibu ngari ke Sibu lagu ya
4: Sebah
5: ya Sebana ngenak lagu udu Sebana kuda nama Dominic tu ne. Nombor 3 Jimmy Ari Kucing ngari ke Kucing lagu ya Kelanjo Saya Subak. Nombor 2 Daniel Ari Miri ngari ke Miri lagu Kedibaik ya Redak Seribu. Serta juara bak minggu ke-19 ianya Cecilia Ari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Timpang Pengerindu. Okey, nya pemutus bak minggu nyin tadi. Okey.
2: Iya. Yeah. Orang Indo macam pemutus dom ngela ngayat ga urat kayu ne.
4: Ya, sing sing ngemai urat kayu sida imro, sida ke.
2: Iya, bebingkul urat kayunya. Nya kata tungkam dom.
5: Kena meja kau ni
2: ME ngai
5: kena semis baru
2: dia. Nasib hati dia untuk cekal. Ni dom.
4: Ya, jadi dah juara dapat lagi. Berapa kali dah juara ni nak cekal. Kan minta cekal flow aku tau.
2: Ya. Okey, jadi tujuh ikut pemikir kita minggu ini kemarin tebal lagi sedak ya empat ikut yang kena telefon laban kena boleh limpang ke konti. Sorry tu. Nanti nundak ya Kucing Sisiko pengari kita dekat Mansang ke Konti. Okey, Kucing Siko di Sibu dah Iben Siben
6: di Sibu.
2: Ingat ke Ipar
4: kena penyakit lo tau.
2: Okay, ingat ke Ipar kita pas Sibu di
5: sini orang di Sibu ingat ke anya
2: eh nandai
7: dek nana moy ada kuncin tau ha dek nana moy ada kuncin tau
2: ya betul ingat ke Ipar baru meh.
7: Di Sibu bisa siko to ME.
2: Sibu siko, okay. Bintulu dah.
5: Bintulu nadai sarito.
2: Okay. Seriaman bien.
6: Bisa siko. Siko dah datai.
2: Okay, on the way ya. Di Miri dia yo.
3: Dua Miri yo.
2: Okay.
3: Siko tadi Daniel. Ya udah lagu minggu yang kemarin kan nyari.
2: Ya betul. Takas minggu tau yo.
3: Takas minggu. Ya aku tadi maya ke. Nama tu ngamak muka pintu dalawa datai gaya ada kebenar betul-betul seng gaya namanya ni yang Western Brody Nipa suba ex pengelola ba Ati Amiri itu bagi Pak Ano lama nak bertemu nyo lain gama nak kelala dia.
2: Minggu ni dah tahu yo.
3: Tahu yang mulai kelirem tu dah tak ada minta ampun lagi.
2: Okey, nuan dom.
4: Limbang siko.
2: Siko deh. Kira ke sempat kita sebuah tu lagi pelabak aku dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut penyanyi kita kelimpah munyi ku dah disemaya Isna Mega juri kita dekat berlagu ujung program lagi nah. Udah standby ya. Okey, ni bagi kita ikut dah bersedia. Sibu dah bersedia Mar.
7: Bedau lebih baru datai mama
2: lagi sesuput. Bedau tu datai oksigen ni.
7: Iya, ngante yang apa oksigen dulu
2: aw. Di Miri deh yo balan wan udah.
3: Ya, baru datai ke sesuput. Ama baru datai ke tu datai yo.
2: Iya, di Limbang deh dom.
4: Oh, tempat nor bukan dah bersedia. Limbang dulu nih.
3: Dah biasa cukup si Jen tahu dong.
4: Dah cukup si Jen meh. Gak kekelalu mayo si Jen lagi lemas.
3: Ya, lagi gentong. Ya. Masa angin ni yo.
4: Jadi kita terus ke Limbang nih.
3: Okay. Udah juara dan nak awak.
2: Limbang dulu gak dong minggu tu.
4: Okay.
3: Ini dah dom.
4: Sekejap. Aku dah ngaduk ke video. Dah bisa ini?
2: Bisa. Okey, sudah dom.
6: Bisa.
4: Okey, awak kita berkelalang ke pengaruh dari Limbang tu. Ini mic dia semakin. Tangkap penel tapi tinggal tes.
3: Nak tinggal lagu
4: lagi. Sudah lah, lagi dia berlagu.
2: Okey. Siapa nama pembukit kita dari Limbang tu? Ani.
4: Wis semak ge main lene. Nang gue.
2: Ketrubah ya engkau carta kenyalang ne Ani ne.
4: Anang semua adanya tampak tampak nervous. Ya.
2: Enggak kena ngali lirik lain ne dom. Nuan tu datang ke diri ke di kangau dom ke konti.
7: Di kangau dom.
2: Tam segi minat lah. Carta kenyalang ne.
3: Sudah enggak berlagu. Hari ini berapa ni?
7: Hari penganan.
3: Penganan di Limbang dia amnya, ni dom.
2: Lagu nuan deh ani.
7: Sama ngai gugi.
2: Sama ngai gugi. Ya.
3: Sudah pelom pohal tau.
4: Oh ya. Kau berdiri ke dua lagu.
7: Berdiri jalan.
4: Berdiri nanti berdiri dia. Aku fokus ke kamera lau.
2: Iya. Aduh dulu dom.
3: Sama ngai gugi ya. Siapa ampun lagu.
4: Jadi
2: Sylvia G.
4: Sylvia G. Jadi nanti ke cerita Puan Ani itu tadi. Ia lebihnya belagu Bapak Pampe. Lepas aku kegawak Bapak Pampe dia sarinya. Lalu tangkap aku sarinya. Lalu baik aku catang nyalang ke aku naik kak dia.
3: Sehingga nak juga ini dom.
6: Ya. Steady. Steady bos dom.
2: Strategi cun.
6: Ya.
4: Okey, kita terus ngau lagu hari Puan Ani ini.
2: Anak kalau jawab mic ya dom, enggak ke tengkam nyawa lagi.
3: Enggak main yang putus dom.
4: Neng gua yang ngigak lagu lah. Yang ngigak lagu.
3: Kebaruh medan. Nai munyi balai ban.
4: Kau fokus ke lampu kau.
3: Atau ada dolar medom.
2: Ada.
3: Udah datang wakil pengarinan pula. Bisa pengarai dah sari tak?
5: Udah berjanji aku mari sekali. Padahal bisa penangguh agak kecewa agak aku sari tau. Au.
3: Dino juga?
5: Laki. Kalau yang ngau.
4: Jadi awak kita terus ngau pengarai lima nih.

0: Okey.
1: Okey. Ini pemakai kedai-kedai bahari Limbang dengan lagu ya sama anda ngugi ni. Kita mending ke komen hari Isnin ala juri jemputan kita.
2: Sama ngai ngugi tadi MM.
1: Oh, sama ngai ngugi ni. Okey.
2: Okey, ini dari segi lontaran vokal ni korang kira ke okey dari segi lontaran vokal Tamina bisik nan tu dah tai tadi pitchingnya. Nanti uli ya belajar ngaluan suara mimit awak ni. Lepas nyawa nuntuk dah sikit kita rumah dah ni sikit dah lantang bunyi vokal nuntuk. Minat belajar cara mengalunkan ujung sebutan ya tadi. Okay, beri berberta mimit bunyi korang beri bisik denguang ya mimit. Okay, nyari kebukanya okay magang ni. Terima kasih ya lepas dah nanti terimpu gagai konti WFM Limbang awak.
3: Boleh meraih contoh punya meraih dengung mana ke?
1: Ngasuh yang berlumbang gini yo. Beri contoh ke awak
3: tips ni? Ngamai ani boleh tips ya.
1: Bisi ke bekal le pula ya.
3: Ya.
2: Lepas aku sikit kena nama tu bana tu sikit bisi pelatih aku bana tu.
3: Nandai. Lama nak bertemu.
2: Lama nak punya aku bawa bana tu membeli aku seretu. Nandai kalah sih nato minta ke aku.
4: Banyak aku mada kadis. Nanti mesti masuk tim tu.
5: Iya. Ada tim sih nak ya.
1: Tadi. Tadi.
3: Nandai boleh.
2: Kati bunyi dari deh karun tangkai mengandai sama ngaya dinguai kenyak mea.
3: Nah, nadai gak pedes lah. Nah, ane tapi kene kau ane lalu nak nguai mesubah nane. Aunya alah getariat sidanya no.
1: Nyu transfer ke Limbang ne.
3: Dah mau berapa Limbang ya. Nek ku ngau me.
1: Terima kasih ani.
3: Ila datai baru lah tak kes bulan. Bereba lagi dengu.
1: Okay, terima kasih yang gagai ani ngau juri kita ne ke lemai.
3: Ne mang udah cukup sejen pengare de mah.
2: Udah ya.
1: Benar
3: ke jadul lagi ngemiri kau dengar lagi.
6: Lapan temuai aku tak tahu ke pengari kami tahu hari muka lapan yang kamu puak kau dah tahu deh.
3: Ya, cuan namanya.
6: Okey. Sudah masuknya hanya mau puak ke kamu ke ya. Okey, kita bergulai ngau Jonathan tu.
1: Oh, Jonathan.
7: Hai.
6: Oh, Jonathan.
3: Itu kenyataan Jonathan.
6: Ya, aku
3: udah
6: madan
3: kenyataan
6: deh.
7: Tes. Okay.
6: Mike kita itu masih agak nangkap. Jonathan.
1: Bisa balap by FB madah ke audio kita kurang di FB tang monitor ke buat BMX kita hijau dikit magang. Kita pun berkisar pun dikit magang. Nandai low deh. Engkau jasi penanggul bas malah jalan ni. Nah,
3: sebelah angin lalu deh. Nama berita Jonathan.
7: Mana.
1: Keterbang jauh sikit ni.
7: Ya, first time.
6: Hari muka ya. Ngetu kita di tu di konti di tu. Aku pun
3: lagi sekolah kau dah bekerja Jonathan?
7: Kerja apa muka?
3: Kerja di Sriaman. Asal orang Kris Sriaman.
1: Asal orang Sriaman.
7: Ya.
1: Di ni Jonathan.
7: Ba jale berayon ya, ba perumahan.
1: Ada yang nyemak. Kita boleh kita berlagu di to dah. Ngai
6: dempu kami. Wakil kami di to.
3: Nama lagu Jonathan?
7: Renjan hari menua.
1: Okey.
6: Dah sedia nah.
7: Okey, boleh.
6: Okey. Banyak kita terus ngagai Jonathan ngau lagu hari menua Renjan.

0: Okey. Menua Suriaman tang yang berlagu di Cebu hari kemarin eh.
1: Ya. Anu ansen nama tu
0: Suriaman
1: Cebu.
2: Study.
0: Okey. Suah enggak berlagu tu Jonathan?
3: Kalak lah sebab tapi sekali jalan baskola.
0: Baskola ni. Maya company kita akan dinner jam. Sehingga berlagu asal belah kaban.
3: Ya ni pun sebut.
1: Kesal saya tadi Jonathan.
3: Masih alah lah first time gitu.
1: Siti hari nuan keterubah kedua nama malu meda megereta ada ya.
4: Nanti jadi yang ya gemar.
1: Okey lah ngagak juri lah.
0: Okey, juri kita isinan nala.
5: Okey, Jonathan.
3: Hai.
5: Hari segi lontaran vokal mana? Udahnya keunikan suara pembisik. Seminat ke hati-hati ngau sebutan T yau. Okey. Laban aku ningau tadi pasentang pemuka lagunya tadi ngau chorus ya. Bisik ulih ganon nyebut ya datai. Anak-anak nyebut datai nintiang.
3: Oh, okey.
5: Okay. Alright, nya salah satu keterimaan ni mistake selalu digagak lah. Okay. Laban sebutan kita bantu nanti di T kanuan ya nantu nyamai di dengar ya. Okey, ya kebuka okey, tempo okey, semua okey. Nanti boleh elak nguci baru. Tak ke ngau pekit ke tanya meh. Kurma dah pekit ke terbuka ke ni mu yeah. Nasib boleh jadi penyanyi laban package dah bisik mua bisik suara pun mana.
0: Ya.
5: Right, thank you, Jonathan.
1: Hashtag aku suka aku yang keyongai.
0: Oh, lama kita nak nundik balik juri ni yo.
1: Kau hilang ngau ke yo.
0: Okey, terima kasih Jonathan.
3: Okey.
0: Okey, temu baru. Nyak ya. Pemukit kita yang kedua tu hari Cebu FM nyak ya. Hari Suriaman Renata ya ne. Terbaik game Miri tu yo ngagai utara dulu.
1: Ngagai Miri tu yo. Tu gamal tu nyak. Mana sabuan hari Miri tu? Selamat datang ngagai cetak nyalang. Tristian.
6: Hai.
0: Okay. Kenis pilihan nama tu TRIS
6: TRIS TIAN
1: TIAN
6: TIAN TRIS TIAN
1: TRIS
6: TIAN
0: kedua kali engkau sikit eh TRIS TIAN
1: ya ya maya engkau isna nalaga engkau Jessica Ramaya sebab tiga minggu mau dah nak.
0: Oh, ya.
1: Okay. Sekumang 3 minggu tu bisa betapa dan Tristian bisa ngau repekit baluarnya masa arti ku aku deh.
6: Bisa.
1: Dini ngau pekit ba miri tu.
6: Permain mall dia.
1: Ketika ba hobi pantas sinema ba. Nomor berapa nan?
6: Boleh 3 lah.
1: Boleh nomor 3. Atau kira ke champion baru ketua sar itu.
6: Ya.
1: Okay. Ngelaban sida Jonathan, ngelaban Ani tadi. Okay, nanti ada sedia. Nama lagu baik non?
6: Engkerecam Cuka.
1: Engkerecam Cuka. Oh, okay. Berdiri non?
6: Oh, berdiri.
1: Okay, nanti ada sedia lagi. Kesuah ke mama Jonathan lah. Alak ke Isnan Allah temerik poin besar lagi dah. Okay. Das dia.
6: Okey.
1: 3, 2, 1.

0: kerecam juga. Jadi semak kita rindok ke patah nyawa atau kesadaran nyawa Tristan type 10 dia.
1: Okay.
0: Nama tentang kerecam juga. Bisa mansa nampolnya Tristan.
2: Nada
0: ya. Nada ya. Oh, nyekira ke gaya orang dok memang bapak ngana Tristan ya. Oh. Yang buat bisa bakal lagu sida ke tepejuhnya. Oh, tanya pun nama orang buka itu saya kalah bana Tristan.
1: Oh. Okay.
0: Juri.
3: Oh. Okay. Oh, kaputon ko malkay to lagi. Labi bisi ngayat juri tanya yung tari statement niya tanay.
0: Okay, lagu. Ukay-ukay.
1: Lagu.
0: Lagu.
1: Natay mo si juri.
0: Ya, natay pinanay po nga.
3: Okay, Tristan.
2: Hi.
3: Ari segi tanya kerana pengalaman tu kasi aku sekira suah ngor pekiat non tu ya Tristan
2: nak ya baru bakal dah
3: okey
2: kira kedua lah
3: laban nadai no mantah ke pemanah nyawa non tu Tristan ari segi klinikan cara non galuan vokal no apa semua tadi sikit ke kerana ada sikit dah bisik pengalaman dalam bidang belagu punya korang bakal kada bisik pengalaman so far semua okey Tristan sebutan pemanah jelas didinga tempo pun mana on point punya korang okey hashtag saya suka
0: ya yeah, dengar enggak cukup
3: cukup cukup cukup dengar cukup.
0: Okey, bahau. Tapi saya sih kau gawak yang mirih. Terima kasih, okay. Tristan.
1: Okey, temu baru, Tristan.
0: Beka, ngaji orang bukai dulu, kan nanti S2 ikat besilih penuh doa.
1: Bisa balik induk mari puan tu, 1,000 beri agak Tristan.
0: Okey, terima kasih, yang S2.
1: Nyung lompak hari FB aku, Pak. Nanti, 1,000 per 10.
0: Bisa agak bukai atau ke aku terus
1: duhe dulu yo
0: terus kaji remiri ya. Okeynya baru masuk atau pengari ke lembah dua atau remiri dah okey meri peluang agak duduk dulu Ricky selamat datang agak studio wifi miri itu Ricky nama berita
4: Mana?
1: Ricky nama tu bahasa Sarawak ada bersih Ricky ngalai Ricky L. Ricky nama?
4: Ricky nama apa?
5: Ricky Allen.
1: Ricky Allen.
4: Ricky Allen. Kini je RICKIE nya.
5: RICKY. Adanya space ALLEN.
1: Okay. Ricky Allen.
0: Okay. Lama tu dah nak ngapa lagu? Baru off dia tapi ya. Pihak memang ke di darat itu. Singa-singa agak studio dah.
4: Yeah.
0: Okey, nama lagu minggu tu.
5: Ari Gebaferus Lewis. Genggam jariku.
0: Ya, tadi udah ngercam juga genggam jariku. Ya, mereka
1: lepas.
0: Ya. Orang kedua-dua nyebut nama orang bukanya tu

0: Genggam jariku.
1: Ya. Yeah. Aku takut jadi juri dari segi showmanship ya, segi 10 mereka yo.
0: Isna, begini kau.
2: Okay, Ricky.
3: Hai.
2: Hai. Boleh tahan orang wakil miri sore itu ne?
0: Orang miri sikit boleh tahan lama, kau mahai dah.
2: Okay. Jadi orang miri, orang ke belakang aja, ya ke DJ nara kaitan ya.
0: Ya.
4: Setuju, setuju. Setuju.
0: Nah, nama dalam hati ya, meh.
1: Oke, namanya you, lawan flow ke dalam mesej sengaja dari jakunya. Kirim flow, ribin dulu, percaya.
4: Lalunya.
0: Kita yang mesti kang laban sih, kalau laki, kau flow ngemar tadi.
1: Oh, ya.
5: Tapi ya,
0: sempat kasih.

0: Dah ya.
1: Okay. Ricky, jadi dari segi kualiti suara, ton, semua mana magang, mina bisik ke naratai mimit tadi nak bisik terkecil yeah. Mimit tadi. Okay, semua tempo sebutan semua jelas ngomong mana magang, yang mana didinga. Okay, teruskan keep it up.
2: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya, dah ngau cetak nyalang.
3: Terima kasih ya.
4: Banyak nuan Mbak Tasi atau selalu berlagu Mbak Pelantar atau Ricky.
5: Mayu tak tanya.
4: Maya lemah lagi. Maya kengejang ejas keru yang dah hari kebur yang dah Ricky dah.
2: Din kena ada hiburan dah berlagu.
3: Berapa minggu dah Tasi?
6: Nak tentu gah kadang-kadang. Ada nama ya. Kadang-kadang
3: gaya projek lah. Sebulan okay lah, aku tu tak ada ngai mempengaruhi juri dia tu baru madah ngai kita deh kebenar Ricky tu ipar kumpu. Nanti kita madah tu ngai keng mempengaruhi juri ini yo.
4: Ngai kepuan dikurang ya ni yo.
3: Okay lah, terima kasih. Okay, terima kasih Pak.
2: Okay, kurang.
3: Dan segi mana agak persembahan ipar kami tu.
4: Tapi si ya yang pun feeling belagu Pak Kunti. Ya.
3: Setuju, jurai pelabak aku.
2: Namun ni setuju umumnya.
3: Okay, terima kasih. Okay, kira dah habis meh pengarai hari Miri ke.
4: Miri dua limbang siku dah. Okay, sibu muka dah.
2: Sibu siku.
4: Tu ginjal tuan tu.
2: Ya man. Dah empat datai.
4: Empat ni. Sama dengan kucing kalau betul datai tu 2 lebih ada jam.
2: Dah ya. Kau kena tiga jam atau?
4: Ba Bindulu nadai flow.
2: Awak kasi dak diri gambar dulu ke kita ini.
5: Betul orang bergambar.
4: Ya, nadai kibuh ke dunia sida tu hal bumi nadai gagau sekali.
2: Sengaja dah sida ame.
4: Okey, nanti kita akan talian lah ngari ke Bintulu atau ke Kuching. Okey, tahu telefon dia tu 082-258-633 nyaya.
2: Seriaman 083-325-436 325-436.
5: Di Sibu 084-353-224.
4: Oh, kena nyawa flow lah ni.
5: Ya.
1: Ini bagi ke dua lok lagi mesawat kita itu nak MBA.
4: Ya.
2: Amai.
4: Steven.
5: Bedau ke bisa inggo di
2: Sibu. Bedau.
5: Yang kanya sudah kenyanyainya nombor telepon. 084-353-224.
4: Aku tu baru mabak ke telefon ke hari charger tadi benda jadi nak ke bantu kita ada yang kita mudah kisau
2: engkau bedau mudah lah tai
4: ok uji pernah dulu engkau peninggal kita tu pelabak aku yang kena anak gue dulu hello nah. Lagi berantau kau bala ya. Okay.
2: Suandak ya.
4: Lagi nanya pemendara rumahnya Bin.
2: Ya.
3: Okay. Mana makai komander sedeso aku ya tadi.
4: Nangkap gak dimunyi tadi ni.
3: Baru nangkap ya.
2: Ni gini kebuka ya.
3: Nama cerita tadi. Ada wakil
2: ngelaku ketelipuan tu bos.
5: Ngelaku
2: ketelipuan.
3: Saya bergambar, nak bergambar. Kita ngai panu seki ngaji apa yang ingat?
2: Main.
3: Nanti ke sabis mana? Nee Ben.
4: Iya.
2: Betul. Paham lah.
4: Iya, aku dah kumpul jadi ipar yang nyamai yo. Tajak kita yang mesti berpenanggul mimin nyagi oleh ampun tang. Maya kita kemudian terkumpul menjadi ipar yang kumpul mai.
3: Balan ya. Skor markah ya mereka. Markah yang mesti tinggi belama di tanya orang ni yo.
4: Ni flow.
2: Saya yo.
5: Nanmu.
3: Nanmu belama.
4: Gak jadi nanmu flow kita dengan ipar kita. Macam meragam ipar kita lah. Ni garis biar laki, biar Indo. Kenyak sebakanya perengai macam.
3: Ingat lagu Soylent tu sah belakang orang.
5: sama ngai nak ngudi.
3: Asal mansau.
4: Au, kene gaya ya flow nanti ya benga nyu munuh diri enggang wai kate kate dah flow dah.
5: Kelalu bukannya. Munuh diri ya flow.
4: Au. Mati nda sikit nda ko gayanya kate dah.
2: Mati nda sikit nda.
5: Nak lah ni orang nyu tanyo bukai.
3: Kan saya penuh doa jam dah flow.
4: Au.
5: Ganti penuh doa.
4: Kan jadi kinsel. Kan jadi kinsel ni flow.
5: Kalau kempuak sana seberai. Oh, kan mar. Nak nemu ada pengalaman ya. Kan gay.
3: Emang gak flow. Jadi kita berarti ke bisa ya, banci ke pemadau baru keluarnya. Ya. Tapi itu saya ke mana banci. Kita laki mayuh belama dia. Wa.
4: Oh. Okay. Telepon di kucing. Nguji dulu. Oh. Udah sih berapi itu.
5: Kayak bancinya.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Ya, siapa tu?
0: Hello.
4: Ya, siapa tu?
0: Nantu, tu Rida di Kampung Melaban tu.
4: Oh, Rida.
0: Rida.
4: Okay.
0: Aku kira salam lagi. Isinya nalah. Isinya nalah.
3: Okay. Nah, berlaku nafas. Kira
2: salam.
4: Aku. Kau berlaku nanti tu Rida.
0: Boleh
4: lah. Boleh ya, dua minggu dah berlaku sarinya. Boleh.
2: Tahun boleh.
0: Lagu Tepambar.
4: Tepambar. Hari usan ya.
0: Hari kampung Melaban.
4: Okay.
2: Wow. Okay.
4: Ya kami lagunya Antonio Usan ne. Aw.
2: Bajak.
4: Anak gue lah. Aku gigak lagunya. Dia nak ketawa tu.
2: Okay. Flownya ketawa. Aku tu ni ketawa.
5: Betul.
4: Dia bertunggang dengan Ipah dia lah flow. Macam-macam perangai sedap.
3: Siapa nama yang tadi?
4: Oh, oh Rida.
2: Rida.
0: Oh. Nama aku Rida.
3: Oh, Rida.
0: Rida.
3: Rida
0: Isganto nama
3: kan? Oh, mana nama? Rida Isganto. Mana Isquanto.
4: Okay. Espanyol.
2: Rida. Isquanto. Aku kebetulan gambar bos mana ni buat je.
3: Isquanto. Betulnya Rida.
4: Anak macam-macam kita salah tekan pula ya. Okey, Lida. Sudah sampai Lida.
0: Aduh.
4: Okey. Agar kena putus lagi ya. Okey, nguji engkau lagu Tepambar dari Anthony Usad. Okey.

0: Okey, terima kasih Rida. Lagi dah dengar hari telefon eh, hari radio ya.
1: Nada boleh kumpul. Nada boleh kumpul again Rida.
2: Rida.
1: Oh, okey. Oh. Nada boleh kumpul lagi. Oh, nada boleh. Ya udah terpambaran, nada boleh kumpul lagi kok. Nada
2: boleh lagi, udah radio.
1: Udah radio.
2: Udah ketemu kan kumpul dah.
1: Iya. Ya,
2: Dan
1: udah me orang kayak saya. Ya,
3: benar.
1: Oke. Oke, empo kita nyari dah.
2: Lagi di untung selama ada usina nala.
1: Oh, oke.
4: Okay. Terima kasih Rida.
1: Oke. Lagi kami nulu angkir salam ya.
0: Au.
1: Ba, Isna. Saya poin tabla ba kau.
4: Lawa mas sindir banangan.
1: Nih, bapak kalah tiga kalah kira salam.
4: Boleh amat puan mana ada cerita deh.
1: Okay. Rida is guanto.
4: Okay, jadi Rida. Sebenarnya Rida tu nanti ya berlaku pada depan bapak aku mana nyawa ya saya ku. Lepas bisik klasik-klasik nyawa ya.
0: Putus.
4: Tangnya melaban lagu nak telepon untuk bisi delay udahnya putus-putus. Tapi nada mahal pun terima kasih Rida. Laban udah ngawat titik berani nguji ngambil peluang lagu buat cerita kenyalah minggu. Terima kasih Rida. Thank you.
0: Oh, okay. Ya, komen
1: suka
0: dari.
1: Kena.
4: Hah?
1: Suka kena.
4: Hashtag saya suka.
1: Nada ya nengke yang nengke bisa pengawal. Lagu udah bintu lo ya. Komen dah batunya.
0: Engkau benar berehat yo.
1: Oh, ngari kenalan ada yo.
0: Oh, kira ke ngari ke kucing punya yo.
1: Oh.
0: Oh, kau ke Joe Christie, kumpul kucing ngepis ke kabar ke.
1: Okay. Kumai ko ngari ke bintulu tadi yo.
4: Kucing. Bintulu ku tai.
3: Halo Rijak dah. Halo kena Rijak tadi nah.
0: Uji nyawa bakal Ricky tadi itu. Mau masih sengah ku tadi. Mau nyawa. Mau.
3: Kembali di flow.
1: Kembali memilih.
0: Udah nyuap-nyuap baru wai bakal mentua. Udah nyandingan sikunya nak nguai. Lu kinsi yo.
3: Kinsi yo.
0: Manu udah tiga. Udah tulang manu papuang pakai.
4: Kami ngai terpambar.
3: Tarik di pinggai.
1: Sapa bedau bisa wakil?
0: Bintulo bedau.
1: Bintulo aja.
4: Tak kol meh. Bisa marah kak kalau tadi
3: pambal bintu lo lagi
4: mambal kutai
1: buka deh nanti yang mana yang aku hari pun tadi kak aku merah ya sih kok
4: maya aku jahit nadai tadi
0: iya iya
1: bisa telepon tak pula off lah
4: oh sawat dia okay hello selamat malam hari hello ni nya deh ya.
1: Engkau nyeringat lama ngantai ya.
0: Bunyi manjau. Karena nak kena India manjau. India apa perut manjau.
1: Tahu lagi bisa pula. Halo.
4: Hello. Hello. Ya, tahu nama kita.
1: Nama temu ya, manjau baru.
0: Manjau tadi nya.
1: Nama wala manjau kak belagu.
4: Pedis manjau wala masih tak tahu.
0: Kena India. Mana cas sempo. Nada berarti ke manjau ya ribes. Di India manjau.
1: Aduh. Tolong flow kita saja ya hati okay. Nak tentu mana kita
3: tadi. Tentu mana? Tolong kasih ya.
0: Aku beda jam tadi you ya start.
1: Hello. Hello WiFi Miri.
5: Hello.
4: Ya.
1: Nak berandau ngau flow ah.
4: Siapa tahu?
5: Ya.
4: Rose. Nantu dinga. Siapa tadi?
5: Hello, hello.
4: Hello.
5: Rose.
4: Oh, Rose. Ya, Rosari. Tak tahu nah.
5: Iya.
4: Okay. Nama lagu ke Baik Nuar Ros?
5: Nguji ke Baik Nuar Bay boleh?
0: Boleh.
4: Ada nguji
5: ke Baik Nuar. Lihat ke Tora.
0: Okay.
3: Lihat terang.
1: Ini dapat tak tahu dia.
5: Kau ngau nak sini.
0: Ada yang kuai
5: dengan
0: cawu
5: mayau
0: tu rakyat. Mayau mesti mayau. Mayau kena ini.
3: Apa lansia dia sudah ME tu, tengah mayau.
0: Ya lain mungkin mayau kena India ada dom. Antara ikut enggak perut lain bunyi ya.
3: Lepas itu, lepas dari menupai mayaunya dia mau.
0: Okay lah.
1: Ros, mobile. Udah nama kena bisa kena earphone dia.
5: Bisa.
1: Oh bisa ya.
0: Okay.
1: Nikotin wan mengeri ke bintulu. Nanti asain na oleh langgar aja triple light ya.
6: Langgar kutai.
1: Okay, tiga.
5: Janji na SMK
6: namanya.
1: NSK.
3: NSK. Nek sebut dua itu bintulu dia.
1: Nikon wan mengelaban.
6: Sorry pengajar SMK.
1: Ngelaban Rida menonton deh. Okay, 3, 2, 1.

0: Kechua si Ros.
1: Nama Chico Ros to ka?
0: Nigo kutai.
1: Kai. Ni gunyi. Kai gopa. Kai gopa.
2: Iya meda nyawa Ros katai deyo. Nyu lingo-lingot orang puba konti.
0: Ana mende jilis
2: teh. Bukan jilis. Uji baka kendur tali kisiat ya. Nyampau bisi lelingot.
1: Ninga deyo. Oi. Ya baru udah nolong ya. Kunada memberi terima kasih. Ada yo semes ya.
2: Iya berengkah ngemediah kata deyo. Buka 12-27 sa deyo.
1: 15 ya.
2: Awa.
3: Kai cara orang Indo merek pengerino menyekat dia.
0: Tak nyaman. Sikit nari Indo sekali ko ne ne.
1: Dari tadi baru deh madah tadi. Nah dai ko tanya ko ya.
0: Peluang tu mah.
1: Break non roster yo ah.
2: Au ah.
0: Nah dai ko roster. Roster udah berjanji sama aku tadi.
4: Sambung pengeringat tu pergi lah.
1: Bang bang lagi jumpa ke kita.
2: Laban ni nak karan telefon dari Miri dayonya apa panggil bede yo. Au nanti ke sekin sel ga nyamai ke juri dan beri komen.
0: Oke juri.
1: Oke. Ngai ke nyet wise tu wise de de tinya le stres lagi yo.
2: Au ah.
1: Udah ada jizong ke mai udah ada Mira. Anda tarik lagi ya.
2: Okay, Ros dengar di radio lah Ros tau komen dari juri kita
1: dengar ada tips dari Isna tau.
3: Okay, okay Ros ada Ros yang pun katanya banyak tak apa yang berlagu dengar radio tak apa yang dengar radio ke dengar telefon yang ya boleh tempo ya boleh di catch up ya boleh digagai ya temponya tadi ya nada yang perupai nada tinggal jauh ne nada itu pamar ya. Okay, dari segi suara ya mana lantai yang jelas didengar tersebut ya. Jadi okey, okey Ros. Nah, senyum meme. Tu kalau dah pamar-pamar tu tak ada kongau.
2: Dia nyebut pamar dia lu ketawa flow di diri.
1: Selesai kau ya.
2: Nanti baka di balut plaster hati tu you tujuh dah plaster pada dah. Okey, mesti tali alau kita tadi berapi dah lama. Engkau kapan kita tu engkau kita sike lagi sempat atau telefon baru, okey. Kena lumur kita 228633 nya ya. Au kasih ke udah telefon tadi.
1: Siapa pada bisa wakil tadi?
2: Siraman udah sih Ben bedau ya?
4: Bedau. Aku topan ke nyawat. Telepon.
2: Oh, sebut baru nombor Ben di Siraman.
4: 083-325-436. Ngambil kangau tu. Uji. Halo.
2: Berenda
4: enggak? Telepon baru.
2: Berenda enggak beringat kita dari kucing dah Ben?
4: Oh.
2: Okay. Halo. Nyaya sekejap. Okay.
4: Halo, sepatu.
5: Kan mari kita madah
2: ku belagu. Belagu mai impar yang ngasuh kita belagu.
4: Udah putus.
2: Au.
4: Udah putus Ronaldo.
2: Udah diputus sudah siapa bagi ke belagu.
4: Udah putus Ronaldo.
2: Au.
0: Aneh.
2: Laki yang ngasuh ya belagu, yang ngasuh laki ya belagu. Jadi laki tadi ngasuh ucuk belagu.
4: Au. Madah ke rumah tu lagi.
2: Au. Udah terputus. Siapa pergi belagu. Okey, kucing tahu nguji baru telefon. 082-286-33.
4: Siraman 083-325-436. 325-436.
3: Di Sibu 084-353-224.
2: Mesti kaban kita ke telefon dan nombor yang 3885. Cak, nuan telefon dengan nombor Siti tu cak. Lain kena nuannya kena aku ngidup ke YouTube kita. Okey. Ngalih ngagai 2833.
3: Oh, bisa telefon kita di Sibu tu. Aku nguji nyawat ke kita. Oh, siapa bagi nyawat tu dekat Ben?
6: Halo.
4: Halo, siapa tau?
6: Aku tu. Insa.
4: Ginso.
3: Oh, ini putus Ginso.
2: Ginso ke Ninso tadi?
3: Ginso. Nah, nama men.
1: Saya lama Ginso.
4: Ginso. Ginso. Semangat kita ngambil kangau tu.
2: Okay.
4: Halo, siapa tu? Halo. Ini tu dah.
2: Apa? Si Ben?
4: Bisa, dia tak ada nak munyi apa tu. Halo. Tahun telefon baru. 083-3254-36.
1: Orang miritam telefon anu luang seraman 085-423-634. Lalu sama mesin mulut tu benar. Halo WP Miri. Halo. Apa? Nama dosa tengah retak.
2: Ya. Agi biarkan kemudian hati dia.
1: Oh, agi makaman dan kemudian satu flow.
2: Engkau tujuh ada tampal kau ngeplaster. Yang gede bareng enam. Siti lagi sama dua lagi.
1: Rosnya boleh kan Miri? Agi kayak kau agi kucingnya.
0: Beri kau kucing. Sudah berjanji ngaku tadi. Bisa buti.
1: Tahu kabar yang agi seriaman. Iben sudah biasa lah. Kucing sudah biasa.
0: Nah, Iben kami tahu.
1: Nina Ros.
4: Agi kucing ngamuk kengau tu.
1: Kami kemarin Iben jadi ini bisa tahu orang.
2: Okey, kucing tahu dah mesti berapa Iben? Nyo dulu Ben.
4: Halo, sama tau. Halo.
2: Oh, engkau ya.
4: Halo.
2: Ya, engkau ya heran bedak tu. Telepon kucing tau nyawa ya kucing ya seraman ke nyawa tu. Engkau ya kesal Ben.
4: Siapa?
2: Oh, nguji baru. 9713 nombor ni, okay? Dial baru bagi kita. Berandau ke Ibian lagi awak? Ngari ke seraman?
4: Cantik lah nama atau telefon kucing. Boleh medak siapa bagi ke call?
2: Boleh.
4: Boleh share.
2: Dah canggih kami dita, Ben.
4: Okay, okay.
2: Ah, nyak ya, telefon baru.
4: Hello. Siapa tau?
7: Hello.
4: Cetaknya lah, siapa tau?
7: Agustin.
4: Agustin. Hari ini Agustin.
7: Hari muka, hari rumah retail kita langsung esok kau muka.
4: Oh, kau lagu deh?
7: Aku kau lagu.
4: Lagu nama?
7: Lagu Heli.
4: Lagu Heli?
7: Ni lagi? Baduk Kiro.
4: Baduk Kiro.
2: Baduk Kiro.
1: Ngamen. Baduk Kiro ke Pelora
0: kita
1: tak.
0: Kau mengam Kiro ke kita.
7: Bisa dengar je?
2: Oh, dengar.
1: Bisa.
2: Baduk Kiro Heli ya.
4: Si leban tabuan ni kena aku tu.
2: Hari kucing leban dia tipu dari kucing.
4: Tahu ngah kini leh.
2: Oh amat. Oh, ni buah kira ke flora kira nyak nyamuk siku apa pakai.
1: Siapa nama tadi?
0: Minta tolong
2: ya. Agustin.
7: Agustin Jinggi.
1: Oh, Agustin Jinggi.
4: Jinggi.
7: Ngau cetak ngaleng coba.
1: Oh. Kau ngau retim bapantuan atau Agustin?
7: Ngau dia tu nak lama dan nak.
4: Agustin Jinggi. Jinggi. Ngau cetak
1: nama oh, ternikah baru bunyi tu yo.
2: Okey, aku baru madam ke FB kita.
1: Aman.
2: Okey, Agustin, ngarap ke terang didengar lagi lagu ya. Okey, lagu Heli, Baduk Kiruah.
7: Baduk Kiruah.
2: Oh, ngari ke Ibian di Seraman.
1: Menuju Pelora.

0: Okay, Augustine, Nuan ningari radio lagi awak. Okay, terima kasih Nuan telefon dari muka sudah hanggau kita cuaca kenyalang. Terus ngau juri kita komen ya lagu Baduk Kiru Hari Heli.
1: Okay, Augustine, yang pun kata daripadanya, yang pun sebutan semua jelas, minaknya, meh tadi, nanti rapah senar ratai, nanti ratai badan muni.
0: Apa-apa sih dia dengar ni? Kalau bandingkan nak telefon.
1: Ya, bandingkan nak telefon, udahnya dari segi pendapasan ya, engkau tanya, nanti boleh berdiri belakang orang kali ya, Augustine, engkau nyak galai kini.
2: Nengah nanya Augustine, hari itu bentulu belakang aku tadi.
1: Oh, kai, seri amat. Bentulu ku tai. Kena lemah. Terima kasih Augustine, pada belakang kita.
2: Oh, kan, terus dah beri kau ke seri amat tadi. Terus
1: sempur dah habis bintulu. Chat aku tadi, madang hari bintulu.
2: Malai bola.
1: Lagi aku membuktikan.
3: Bahasnya flow.
0: Ia pada nyawa Augustine dan latai nak datai yo. Lain tu cuma memang TV pada aku.
1: Sangat singkat.
4: Besar bos. Datai dia pendiang tu cuma.
2: Oh. Okay, mak kita kan ingat juri belagu ke datang?
0: Oh, juri. Oh, dah bersedia lagu juri. Okay, ya, ya. Berenda dulu kau juri lah. Minggu ketiga kita engkau Isna Nala di konti kita. Juri jemputan carta kenyalang, ne?
2: Ya, gawai tu dini lah, Isna.
1: Gawai tu, baru temu engkau apa? Sereman kini.
2: Jadual Sereman tahun top ya?
1: Nggak, niti ginti ya, sepatutnya tang.
2: Ya, men jadual, men di ginti
1: ya. Laki sih selalu alah, ya lupa kami kadang-kadang nemu ngeluyat deh.
2: Ini balan tau ada kapet deh, ini nggak statement yang sari tau.
1: Batu api mah mana tuh, nai?
2: Kayaknya mpunya buat dah, selalu alah, kok kayak kita nyambut dah, nih yo.
3: Baru dia aja buatnya.
1: Lama-lama bentuk kami rawan kadang-kadang.
2: Ada selalu alahnya statementnya tadi ada. Nanti nak percaya recap pula yang baru gak lagi.
1: Buat lelaki nak ingat nyentuk ke pengujung. Bahak ya. Aduh, madu, aduh, mana tau. Kan ingat penyalah orang indah aja.
2: Kayaknya mbak lah ipar kapiatnya. Kumai saya orang buka. Kira dia seri aman mah tahun tu.
1: Dia seri aman.
0: Flo ngenya di nganu yo nama nambah hayat laban dia agi rau ke Ros tadi. Di kinsel.
2: Apa ujian nyari dia Ros? Penuh dua Ros ni kinsel. Oh,
1: membuti ke Ros bisa chat kau lagi. Nah, awak di Flo sekejap dah tulis kau di tu UFM itu. Ya, terima kasih juri. Ya, baru juri kenapa Ros hati.
2: Bukan. Tulah juri kami namiko nyalah menjuri sikonya.
0: Iya.
2: Nggak kita itu berapa 40% kita ini yo.
0: 40.
2: Juri 60. Jadi 40 darah 6 berapa?
0: Iya. Okey, Isna Nala, ya dekat berita kita engkau Siti lagu hari yang punya pesan menuju Sulu. Minggu ketiga ya udah engkau kita cerita nyalang. Terima kasih ya. Ilah lusa agi ga oleh engkau kita buat cerita ni.
1: Sama-sama terima kasih.
0: Kira seminggu dah lagi yang kau kita ini.
2: Ya.
0: Okey.
2: Gawai lanuran baru ini yo.
0: Oh, boleh ya.
2: Oh, ya gawai Basreman kau boleh. Basreman dia yang jadi yuri
0: lah. Basreman dia yang kau ibi atau kau insian dia pakai dia.
2: Boleh.
0: Ada masalah ni Ben.
4: Ada. Ada. Yang ada Basreman tahu mah yuri.
0: Okey, nyaya penyanyi kita sudah bersedia. Terima kasih kita kaki live engkau kami agi mata ke kita di FB YFMB Ban. Lagu disedia ke ungkapan kita Isna Nala, nyaya pesan menuju Solo.

0: jenuh orang pintu lu dengan lagunya yo yo.
1: Ya, mangkak bati ada yo.
2: Sige lagu di kerindoknya.
0: Oh.
3: Lagu kami rindu ke pangan diri nya.
1: Ya, yeah. Oh, nanti konya di hakim deh yo. Kau tau cara ngambil cara NK yang ngai deh. Kena kaya mana hatinya lontaran suara dan mana madai kaya artikulasi nuan terang lalu penghayatan nuan oke nama ge bisa kata tambah mimin bapak tang aku suka made hashtag aku suka.
2: Ya pasti bisa dengung ya bunyi deh nah. Bunyi kayak
1: tadi. Dengung yang cukup. Oh.
0: Dalam tiap juri MC karakter yang punya kita enggak Isna Nala kita dah boleh Siti Mega ayat kata di dengar kita lah dengung ya.
1: Hashtag dengung.
0: Hashtag dengung. Dengung dengan ayu anon tengung mati kita. Maya gawai tu kalau lembau main nunggak bala ke nguang-nguang ya ne.
1: Nek gente maya benong.
0: Amat benong hariangan ayo akai nyak ya.
2: Kita checklist boleh gawai. Ana na ingat ke ne? MA checklist.
0: Okey nama lama keduanya kalau begawa deh dan ni paginya lu nak mandinya lu start baru bersambung baru ai.
1: Saya kasih kenyawa ne yo.
0: Iya, sida kasih kenyawa sida ya kita kan kurang oksigen. Karena nunggak katida. Mandi dulu lah kita 2006 berubah lah. Awak
1: kena kalau lah jamnya yo kena ke flow lagu.
0: Boleh flow.
1: Main lagu Isna Nala na flow ah.
0: Awak bisa permintaan tu hari FB tu lah. Sebab dia marah lah lagu.
2: Kami udah belagu di Wisma Sanyan
0: tadi.
2: Ya tadi mah dia udah dihitung.
1: Lagu nama by the flow.
4: Flow lagu flow.
1: Ana ngaya kerja.
4: Si WhatsApp tadi ke lagu.
1: Ya ana DJ flow gaso lagu konya.
0: Awah. Bisa dia lagu nama flow.
4: Dia ke lagu ada flow.
1: Lagu Isna Nala nya baik dan. Nama juri nya mege komen lagi dah.
2: Nama bu pesan baru ke pian pesan dulu solo nak
1: pantau. Peneka pesan aja. Dekanya baru tahu ban baru.
0: Awah. Tiga kali ban tahu kita gak iban.
1: Ya. Yang pakai cukup jam lagi.
2: Mah, dengar aku lagu mana? Pak kolega kanya dia ke dalam phone. Mah, 34 ke tau?
1: Oh, nah, ini alasan. Bisa tiga itu lagu tebah. Yo, bak kucing lagi.
2: Mah, sediakan.
0: Lagu flow?
2: Nan mau kutu nama lagu, nah. Sebut kita dia, mah.
0: Nama ditendang kebut ke dia?
1: Lagu pesannya tahu.
2: AI
1: tau. Ini terpejuhnya tahu.
0: Yang pun nang cebut pak bintulu ni yo.
1: Oh, dia lagu Gwen ya tau meh. Lagu Gwen kata baik dai.
4: Lagu Gwen.
2: Nada karaoke ya aku di tau lagu Gwen.
1: Bisa, ngai kami di tau bisa. Aku nambah kena.
0: Buat sistem bisa. Nama dia nang cebut flow ngai ke keren.
2: Aku dah keluar di live tadi.
0: Oh,
1: nang nak pula bah dah. Stop. Saya
0: keren. Kena keren punggung kan kamu
1: dah. Eh dah. Dia nang flow.
2: Apo?
4: Kedua.
1: Tiga, dua, satu. Nang awak
4: tak ada ni le kau dengar tu.

0: Oke, wow, aku suka.
1: Iya.
2: Jadi flow. Oh, jam kita nyusulkan flow. Komen dari aku dengan Nuan Bab Minggu Baru Wow Bar Radio.
1: Bye-bye.
2: Isna Nala, okay, terima kasih dah dengan kita minggu ketiga. Lepas Bana akan bersedia enggak program kebuka buku ketiga lagi.
3: Minggu baru Isna komennya agak ingat kan Isna. Aku sudah bagi nama tu kayaan kenyah dah keluar kesedar aku. Okay, bye bye.
2: Terima kasih yo. Okey, jadi peringkat kita kena join kami CK minggu tu. Terima kasih semuanya. Nangka kita lagi 34 seranyawan nemban badan. Begulai engkau pengari kita Ari Bintulu. Nangkan ketul lagi ya. Terus dengan kami ungkep ya YFM Segulai Sejalai.

0: 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buum, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, dulu mari selama ngali hari ngagai bala peninga sekali ke kita benuang ninga ke radio jam ke dia tahu tau ke medak kami ba Facebook RTM bin dulu baka selama anti hari 6 hari Minggu tentu ya kita bisa program 34 Seranyawa Nemban ba Adan. Jadi minggu tu ada tiba idari kami YFM bin dulu mai temuai anti di pedak ba sepiak ko jam ke dia tahu. Nyak me temuai ko ke ngali hari tu tentu mega anti kita ke suah berpedak ke Facebook kita nemu kita siapa temuai ko ke ngali hari tu ne. Jadi nak masa awak kita ke ngali hari tu terus berkelala ngau temuai kita. Jadi merik sama ngali hari ngin wan selamat datang ngagai RTM Bintulu.
2: Ya, selamat ngali hari muka ngagai nuan DJ.
1: Oh, nama berita sari tu ne.
2: Oh, sari tu mana?
1: Tentu kita tu tadi nanti ni ngah sadar nyawanya engkau kan menemu kita ni siapa tu aku sikit sengaja dan nyebut nama ya ngambil ke ya madah ke Derempo siapa nama ya ngambil ke berkelala ngau kita bakal ke ngali hari tu minta nuan madah ke nama asa tau ke disebut kita yang bayu data nuan tu.
2: Okay, terima kasih DJ. Jadi sebelum aku madah ke nama aku hari ni penantai ke dulu aku merik selamat berkelala agai semua bala peningat tau ke kita ke bisa mendak tu secara live. Jadi aku nada nama panjai nada nama kangau menyurat aku nama masih Siti je nama aku ulen ane anyu jadi nyak menama kuari kelihat lihat sikit nada di kangau orang nak nama bukai. Jadi aku asal ya memang sikit orang hari menua tatau peranek menua tatau ada batatau dibesai ke batatau nyak lah asal usul aku.
1: Awak nuan tadi nyebut nuan sikit orang tatau ne tanpa daun nama ada dini rumah panjai anu untuk Mr. Ulian ne au
2: jadi rumah panjai kami anti suba ya di kumai rumah pai kumpul rumah hanyung nya kami agi dia ba tebang ai suba deh ai anaknya dia tu kami udah pulai ke atas pulai ke atas dia tu di kangau rumah rumah jetik rumah madik kumpul jadi pengudah madik ku ke nadai udah ninggal so ada ganti ngona madik ku rumah Christopher Ricky anak Inang jadi nak gentu tampak ya memang tetap tampak ngau rumah lama madai punya subo disebut di rumah jetik orang segi nemu nanti sebut orang di rumah tua rumah baru tu bahkan hari ni nanya orang kan berkenya bang nanti disebut rumah jetik baru orang nemu
1: baru orang nemu nah jauh kini hari pasal tak tahunya.
2: Ya aku nanti aku deriba hari rumahnya laban kesikit nak laju deriba kira dalam setengah jam ngerembus ke diri ke jalan besar udah nyak baru datai batat tahu dia lah nak gantu jauh nak nanti orang kelaju habis 15 menit kenyak lah
1: nak kenyak jauh nak
2: iya nak tu jauh memang nak tu jauh.
1: Okey nyak tadi kita udah berkelala ngau temu aku nyak Mr. Ulian maku ngangau tu tadi nak
2: nak ada nama bukai
1: nak ada nama bukai nak nama glamour nyak ditemu orang nama kerjanya punya korana.
2: Kerjanya sikit nada nama bukan.
1: Nyebut berkawal dengan pengawal kerja tau. Tentu nuan tau tadi Mr. Ulian bisik pengawal tau ke kerja tetap tau ke disebut kita pengawal hakiki sebenar ngagai pengawal bukai ke dekat dikunci ke nuan tau lagi.
2: Okay. Jadi kebatan pengawal aku kerja tetap. Jadi aku tu kerja buat sekolah. Kedekumai orang aku nak mulai kan gaji aku ibar tapi ya di kumairan jawatan pembantu pengurusan murid asrama nyaklah kerja hakiki ku ya lebih namanya kurang lebih kepada pengurusan asrama lah pengurusan murid asrama nyak kerja hakiki aku lah.
1: Berapa lamanya
2: Tahun tu 2026 bulan 2 tahun bulan 10 tahun depan genap 20 tahun.
1: Oh genap 20 tahun. Genap 20 tahun. Oh lama amat ni udah ne.
2: Kuliah lah 20 tahunnya. Satu jangka masa yang lama lah. Kita ingat angka ya. Tapi bila di mengalami masa ya nak berasa.
1: Oh nak berasa.
2: Sangat nak berasa.
1: Oh pejam celak. No 20 tahun ya udah ne.
2: Udah 20 tahun dah.
1: Oh nyadi ada kan mau gak dini nuan kenyadi pembantu pengurusan muridnya. Baskul ni ya sekolah ni.
2: Okay nyadi first posting ke Subak menyekuran ke tempat pertama ke Subak SK Rumah Barau. Lebih kurang dalam 11 tahun. Udahnya aku pindah ngagai SK Nangatau. Nak lama aku di Subak.
1: Oh, nak lama.
2: Nak lama dalam setahun dua bulan kenyak. Kedenya aku apply pindah, boleh aku pindah ngagai SK Sanganiban. Dia tahu aku ba SK Sanganiban dia selalu depedak kita nya rayap-rayap ya. Ba SK Sanganiban dia lebih kurang bulan bulan 2 tahun depan 9 tahun aku dia.
1: Oh lama gaknya tadi ni nokak 10 tahun punya nah.
2: 10 tahun.
1: Au nya tadi kita udah berkelala ngot sili anti ngelama to kita medak ya ke ba Facebook kenya di konten creator. Kita medak yang lama to engka nak nemu ngot sili latar belakang punya kurang yeah, background yeah. Anuan to. Atau ya udah berkunci ngau sili to tadi peninga. Jadi ya okay semina bergagak ke konten ba Facebook tang Mr. Ulian tu kebenar ya peninga mayu pengelandi. Nanti kita ke follow ya. Tentu kita nemu ni laban ya tu tadi Ukai Semina bergagak ke video konten tang mega ya landi mega bak pengawak berjahit.
2: Iya.
1: Kelimpah berjahitnya tadi agak sugu tinggi.
2: Iya, bisa.
1: Udahnya mayu lagi ngemeran ke pengawak namanya tadi Asia Pengelandik Jari ke Bukai ne.
2: Iya.
1: Jadi dekat nama tu Mr. Ulian, berapa lama nuan udah ngemeran ke pengawak bergagak ke Asia Pengelandik Jari munyi kodah dia sebut akunya tadi.
2: Iya. Nanti dikira buat penglama ya boleh tahan gak penglama ya deh. Jadi aku mula subah mula start berjahit sambil-sambilan menyengkuran rindu-rindu hati empat itu serius nah. Aku berengkah berjahit mainnya dalam 2010 mainnya aku empat ngambil bakat tempahan untuk ngagak baju apa semua aku ngagak tekel senang-senang mainnya deh. Kalau bagi tempai empai bisi asas kursus menyekurannya aku bakal ngambil tempahan ngagak lansir rumah. Udahnya dalam 2015 bisi bertunggal aku. Why not dik ngambil kursus ku yang ngan aku. Kadang uliah deh aku selapan aku tu bisi
1: bisi pengawal tetap
2: ngai ke masa nak boleh bagi ku aku. Uliah ku so jadi aku ngambil kursus berjahit start di 2015 and then aku tamat 2000 ujung tahun 2016. Berengkeh harinya tadi lah aku serius munyi kurangnya serius berjahit bergagak ke baju sekumbang-kumbangnya bisik gak orang agak tempahan-tempahan. Ya ke udah nemu, ya ke bedau nemu pan. Laban aku subah kita empain tu menggunakan media sosial dan agak promosi.
1: Just
2: kena munyi kurang telefon aja deh, ngejas kena handphone kita ngagak poster digital kena tu berapa okay. Nak maka pengelandik kita dia tahu. So daripadanya tadi aku makin maju lah dalam dalam pengelandik berjahit tu tadi sampai ke sehari tau.
1: Mula-mulanya tadi kira rindu hatinya tadi ni.
2: Rindu hati dia.
1: Udahnya tadi dia suh ngau kus tau ke kursus nyo terbuka hati kan nuan tu tadi ni. Nyo majak ngermai ga pengawak nuan ke bab pengawak berjahit tu tadi serta kira nerima sambut ke cukup mana tu tadi ni hari mensia mayu pelawak ko ke semina orang ditatau aja pelawak ko.
2: Ya. Aku telah nerima tempahan hari sida bakari Limbang.
1: Oh jauh ni hari Limbang.
2: Udahnya hari Kucing. Banyak megak aku kalau nerima tempahan secara pukal hari Miri.
1: Hari Miri ni.
2: Miri sedak ya bergagak ke baju bakal baju JKK nya. Baju grup sedak ya deh. So harinya tadi ngermai deh. Maka ketua me ya. Nanti dia udah ngagak baku. Siapa ngagak ke dia tadi tu dia madah aku deh.
1: Soalnya
2: dia tanya nyoba pada. Soalnya mungkin nya cara promosi kita Subak ah, betul, betul. Bedau bisik media sosial ke lebih kurang ya kecanggih mm-hmm. bahkan oh. tahu. Mm-hmm. So jadi makin ngermai lah tanya tadi mm-hmm. balakaban balakaban megak pen bisik ngagak tempahan. So mm-hmm. sida ya kan madeh lah ngamedah ngeram bukai.
1: Oh.
2: Aku ngagak tok buat sano, aku ngagak tok buat sano. So jadi secara tidak langsung munyu ke orang yang utanya tadi.
1: Majak jauh sejauh hata dari peminta ini.
2: Aku ke kalak megak sida ari Brunei ngagak tempahan apek ari aku. Ari Brunei. Baka cegu ari Sabah pan kalak ngagak bag ari aku bag tut bag ko kitainya. Baka kada baik aku ni ana. Kurang makanya lah. So jadi kira ukai ga international lebih kurang dalam pasaran Malaysia lah begagak ku tai bansanya.
1: Kira international pemas sebut Brunei dah rupanya luar dari menua kita Malaysia deh.
2: Ya betul.
1: Okey reti ya cukup mana sambutnya tadi ne.
2: Yeah.
1: Nuanto okey semina berjahit ke baju munyi ke nuanto bisi begagak ke bag megak tu tadi ne. Ulia berkunci ke nama bag berkeni ke digagak nuannya. Mr. Uliana.
2: Okey. Aku bisik ngagak tote bag bakal arti laban orang ke nempah ngagak bak aku bagnya mostly sida ya orang ke kerja upis kena sida ya mai laptop kena sida ya mai dokumen-dokumen sida kini indoknya teh lebih kurang bekenya mai anti kita explore bak FB aku ayuh kungkah bak FB ku jenis-jenis bag ataupun corak-corak ke udah kalak degagak aku ya ke kalak menembusi pasaran ngagai pada sidak di Sabah sidak di Limbang maupun di Kuching atau bas sekolah kumpul dia pun balai cigu pun bisik gak nempah gak bakal pasal biaknya
1: nak jauh customer tadi cigu dia pun
2: lebih kurang jadi, kerja nak jauh
1: berjahit udah ngaga biak udah bisik takut ngaga bag udah nama lagi asil pengelandik jari ke bukai ke bisik digagak nuan tu Miss Tulin.
2: Okay. Kelimpah hari berjahit begagak ke baju ngagak bank aku begak bisik ngagak sugu tinggi ngagak sugu tinggi antuk tadi sebeda aku ngelawak kita-kita tadi pun aku nyerah ke Siti sugu tinggi ngagak customer kau berbintu lu siku cikgu bak es JKSBU Chinese lah saya kok ya.
1: Okay.
2: Okay. Ngagak sugu tinggi. Udahnya aku menggak bisi ngagak bure, kain bure, selampai bure, tanguk bure. Aku bisi ngagak magan. Aku nitih ke peminta ataupun request dari sida customer punya korang. Tidak sida ekak ke selampai, aku ngagak selampai. Tidak sida ekak ke kain, aku ngagak kain. Tidak sida yang langsung ngagak sugu tinggi, aku ngagak sugu tinggi. Tapi sugu tinggi itu ya ukai kurang lah. Dapat utanya deh sekali dia beli ya lama deh.
1: Lama dikena.
2: So bakal ti kain bure, bakal skirt bure sampai burenya. Yang nang semampai bisik permintaan.
1: Lebih-lebih lagi nanti nyoka gawai lah.
2: Ya, memang. Tok pun berapa itik gitu dah temuk dia. Lapan ke nyom kita nyom bisik tugas hakiki deh. Masa tu tadi agak nama tu.
1: Betul.
2: Agak
1: nak cukup banyak terhad punya tadi nah.
2: Padahal lagi masalah. Mau tak mau munyi ke orang aku dia tok nyau continue study baru, nyambung study baru. So kena bagi masa ni ke ngagak assignment, ni ke ngagak kraft tangan, ni ke kerja hakiki. So pandai-pandai lah bagi masa. Tapi setakat tu utanya uliah di itu ngau mana lah uliah dikendalikan ngau mana.
1: Uliah di tapik nuan lah tadi ni tadi nah. Jadi ada kan demo begak tu ni dalam pemayu hasil pengelandik jari ke di gagak nuannya tadi berjahit ngagak sida beg sida selampai sugu tinggi tentu bisik ya ke pemaduk di kerinduk ke nuan. Ya ke lebih diminat nuan ya tadi ni bagi Mr. Uliana.
2: Okey, pemayu Pak sebenarnya dikerinduk aku magang.
1: Tak mesti bisa pilih sitik nah.
2: Memang dikerinduk ke magang semua semuanya lah. Ban dalam jiwa kita itu lah memang segi jiwa orang begagak aku tebansanya. Nak pilih nama tidak surah. Tapi yang ke paling keman batiku aku paling rindu berjahit.
1: Berjahit.
2: Aku berjahit ngagak baju. Baju. Laban nanti bila aku ngagak bajunya aku sangat menyukup puas hati. Puas hati bila aku mendak orang kena bajunya.
1: Mendak hasil ya tadi.
2: Hasil aku nyak dikena orang tadi. Lapan mostly kebanyakan lah bala customer atau pelanggan aku kudang agak bajunya. Sidak ya kan beri feedback. Send message ngagak aku bergambar kena bajunya. Sana untuk baju gagak di ngam aman. Cutting ya cukup. Tak besar nak mean. Okay, cantik. So jadi macam utanya satu kepuasan bagi aku. Bila aku mendak orang kena utai hasil kerana jari aku tadi. Boleh dikatakan berjaya tu memang aku minat. minat hari Subak.
1: Oh, kira ke pemadu di minat hari pemayu-mayu Asia pengendek jari bukai ke digagak ukai ke bukainya nak rindau.
2: Ya ukai nak rindau.
1: Tang nyak ke laban nuan kira berpun hari berjahit baju dulu tadi nak.
2: Berpun hari berjahit baju. Berjahit bajunya tadi
1: baru nyerarai ya terbukai. Jadi nyebut berkawan dengan baju tu Mr. Ulian dia kan nemu megak tu design baju ke digagak nuannya tadi. Ya. Bekeni ni ke mayuh peminta ari orang tau ke nuan ke madah ngasi dak atau ngam ngau siku-siku orangnya bekeninya Mr. Lin.
2: Setakat tau lah sidak yang akan datai mai kain ngagai aku. Okey. Sano ku sidak ngan aku. Nama baju sesuai gagak ke kain tau.
1: Okey.
2: Aku tanya nuan kini asa hati nuan bila orang nanya nama baju sesuai gagak ngau kain tau. Aku kadang-kadang bela gak.
1: Betul.
2: Datai ngau kain and then sidak yang nadai fashion ke dekat. Terpaksa lah dalam masa yang sama aku lah nyadi konsultan fashion
1: sidak. Lalu designer terus.
2: Designer sidak ya. So nyadi lebih kurang bakal bisik gak sekedar datai mai design kita handphone nunjuk kena handphone aku kak baju berketok cukup kena kain tau aku pernah dulu aku tubuh sedak ya kadang-kadang orang datai mai contoh bansanya kan okey cukup okey baru mula ngukur tubuh apa semua tapi kebanyakan orang ke datai ngagak aku mai kain nama baju sesuai gagak kena tau dia memerlukan
1: kreativiti
2: kita berfikir baju nama sesuai ngoya fashion ya kita perlu mendak umur ya berapa badan ya berkeni badan ya bentuk badan ya besar kemen so tanya perlu so nya mayanya lah kita mengerah nama tu kurim untek
1: pusing untek aja ada nih
2: betul baju kena deh betul lagi anti salah lagi tentu ya nyaleh tua kan so jadi perlu teliti lah perlu teliti mada fashion gak sih ya kira imbang lah kadang orang datai mai design kadang orang datai ngasuh dik agak design kan sih dah so jadi lebih kurang kenyak lah customer kita itu
1: ngerti ya tadi ini ke pemaduk mayu sih dah ya bisik design mai design kita rempu tau ke sih dah yang ngasuh nuan ni
2: ya ke lebih kurang ya ke mai kaya dah ja. Jadi masuk ding agak design ke sida. Nyak mayu age.
1: Oh nyak mayu age ne. Reti ya tu tadi Mr. William. Nanti sida enak percaya ke nuan, asia ke digagak nuan, idea nuan. Ndak sedua sida ya berani nyerah ke nyak ngasuh 100% ngagai nuan tu tadi ne.
2: Lebih kurang kenyak lah. Tapi sida ketegal sida ya keterubah ya sida udah ngagap dan sida datai kali kedua reti ya sida percaya ke hasil nama karya tua keranja jari tuanya ngapa sida and then sida ya akan merasa oh ya tok nemu fashion design kesesuai baku so dia akan datai kenyak lah baik kain
1: aja
2: baju sesuai gagak betul
1: menji kenuan tadi meda tubuh orangnya meda umur orangnya bisik kalak kini sida ya mantah penemu nuan erti ku aku tadi oh ngai ku kenyak mesti ulian aku kak beketok bisik kini kalak nadai nih
2: suka manja ya aku berjahit nadai ke kalak aku nengah sida mantah kenyak nanti
1: setuju,
2: aku
1: mantah ya.
2: Baju tu tubuh nuan peninggi nuan sesuai kena baju berketuk anti nuan peninggi berketuk nama skirt saya nama ke kena sama ada yang menyiku orang bisa orang nyebut skirtnya rok payung ya kekembainya ataupun skirtnya just lurus saja belah belakang belah sisi belah depan so aku akan madah ngasih sudah berkenyak lah anti tubuh di slim kena dress paling mana kena day anti di seorang yang tinggi nama baju mana kena day so, jadi sida ya ia ke setakat tau lenadai kalau membantah nama tadi gagak aku lah malah sida ya repeat order
1: rindu
2: ngasuh ngagak kadang-kadang bab-bab kain pun sida ya akan nanya aku nama kain sesuai bakal 2 weeks lepas lah 2 minggu yang lepas bisik siku customer WhatsApp aku ia ke ngagak baju hari baju kena convocation aneh ya bulan 11 tu lah aku nak mau convocation hari universiti ni lah ia tanya aku kak ngagak baju kapa ngapa tuai aku aku nyawat mayu ada jual orang nama dengan aku ngagak aku rindu ke keranja jari gagak dek laban dulu subak ya bisik kan ngagak bak aku ngagak untuk sepintu bilik convocation aneh ya buat UPM subak
1: sepintu bilik apa
2: sepintu bilik sedak ya dalam 9 itik 9 pasang aku dia dah suhe nembok kenyak dalam masa 2 minggu.
1: Ulian eh?
2: Nak ngagak tu bukai.
1: Oh, kerjanya aja.
2: Kasnya aja dulu.
1: 9 pasang yang nembok kan.
2: 9 pasang laban zamannya tarikh convocation tidak ya mayuh cancel dah. So macam ya nak tepat lah tarikhnya, nak sesuai ngau kini ke atur sidak atur family ya dah. So nyadi dalam masa 2 minggu 9 pasang.
1: Hebat.
2: Nah, mayanya musim cuti.
1: Cuti sekolah lah ya.
2: Cuti sekolah. Bila cuti sekolah, kurang sikit lah beban, kurang mimin beban ke bawa sekolah lah.
1: No, boleh fokus tu antara tarik na.
2: Jadi, so, dah 9 pasal 2 minggu, siap tembok.
1: Okey, pedak kita pengeransian hati yang kerja pengawaknya tadi patut mai orang tu tadi percaya ke nuan tu tadi Mr. Ulin. Nuan tadi bisa nyebut berkawa ngau tubuh tu tadi. Nanti muda engkau tu begini ke sesuai? Lu nanya. Aku bakal customer nuan tu kini.
2: DJ tu kan uji aku tu
1: mesti kita nguji temuan kita tu.
2: Nanti ari bak pendapat aku nuan jenis ke ukai sesuai ngena skirt. Ukai sesuai ngena skirt lah bandi sorry.
1: Baru.
2: Nuan yeah. Sesuai ngena jenis ke seluar.
1: Seluar.
2: Biasanya dia tu nanti orang nipek kebaya. Dia dah ngena beda orang ngena kebaya. Mostly orang ngena seluar. Bila dia ngena seluar and then dia ngena bakal kebaya seluar, nuan akan nampak tinggi. Berbanding dengan nuan kena nuan kebaya bergulai ngos skirt, nuan akan nampak macam
1: nu kitut-kitut ge.
2: Kakun jemput.
1: Nah, mesti kesedar diri kita ni.
2: Bagi aku
1: lebih tubuh besar ge.
2: Besar nuan sesuai dengan blouse.
1: Ngena blouse.
2: Blouse berserta dengan seluar.
1: Munyi korang elak kan ngena skirt.
2: Elak kan ngena skirt. Tahu ngena skirt, tapi nuan anak ngena skirt ya kedatai bak paras buku lali. Nuan boleh ngena skirt paras lutut. Ia akan menampak. Ti nuan ngena skirt laboh dengan tinggi kita kerendah. Ia menampak ke dia makin pandak.
1: Makin
2: pandak and then makin berisi pada orang. So nanti dia ngena cakap, aku paling senang lah di ngena kebaya padan di ngau seluar. Seluar bakal seluar ke ketat kurangnya.
1: Ini dia ketu kaki punya.
2: Kaki kita. Nuan akan mendak perubahan, nuan akan nampak tinggi. Mulai tu lagi tau dia nguji.
1: Terima kasih ke tipsnya. Nemo ko dia tau buai ko makan yang sudah skirt ko nyabadong. Nemo. Jadi ngicak ke sesuai ke punya korang deh.
2: Kena di rumah.
1: Kena di rumah. Bring orang bukai. Cukup manah nanti kita ningat dari peningan tips dari Mr. Ulin. Nanti Nemo bisik ke bakal saya saku nya tadi ni aku bisa medak bisa ninga atau bisa boleh penemu si dah tadi Mr. Ulin berkeni ke sesuai nah.
2: Untuk Siti nanti kita berbadan besar, berbadan saiz ke besar, ane sekali-kali ngena baju ke bisik garis melintang begitu.
1: Ane ke melintang ke nya nah.
2: Tubuh ketau. Ia akan menampakkan wa lebih besar.
1: Okey.
2: So kena nanti kak ngena baju ke bisik garis, kena ke garis ke lurus ke.
1: Ke lurus ke menegak.
2: Ya lelaki lah. Tidak ke lelaki ane ngena baju garis kebelintang untuk yang mesti lurusnya. Ya boleh menampakkan badan kita. Naklah tutuli kita bertiga bercermin lalu.
1: Kurus.
2: Yang lebih menampak ke di
1: mimit banyak tadi.
2: Lah banyak faktor ilusi kurang anunya. Faktor ilusi mata kita.
1: Nanti berindok deh. Bakal orang kebesai kini sesuai kini kena baju ke curak bungai berbungai ke besar-besar.
2: Aneng. Yang akan menampakkan lebih gedabak. istilah selalu kena aku madang aku customer aku. Kadang-kadang si daya pun bisik nganjung kain bungai ke besar-besarnya. Dia tu pun mayu minat bungai besar-besar. Tapi bila aku medak si daya size badan si daya. Memang aku tu jenis orang kesuka berterus terang.
1: Betul aman kinya.
2: Aneh dek manipu si daya madang. Sesuai tu bak dek. Hakikatnya aku tanya nak sesuai bak ya. Lagi pulai ke rumah medaknya nyo bakal.
1: Nuan salah kali gini.
2: So nyamai aku berterus terang. Aku nak sesuai ngode lah. Bandik begitu. So nanti uliah data baru nun mai kain kelebih tenyak lah. Ataupun nun tukar fashion. Tukar. Tidak pakai niat tadi kan agak kebayang nak baju bunga besar-besar. Tukar baju bukai, fashion bukai. Kini aku dah sihat sedap ya.
1: Uliah kan eh?
2: Uliah sebenarnya. Ya depend ngagai nama tu cara di memadan kau tadi kenaknya.
1: Pemandai kita empu umumnya tadi.
2: Tapi elak kan kita ke berbadan besar bakal kita itu. Anda yang nak baju ke besar-besar bungai ke dabak-gedabak. Ia akan menampakkan wan
1: Majak ge besai. Ya. Okey. Hanya pun sitik tips megaknya tadi nah. Jadi ada kan moto orang ke ngaga baju banuannya tadi Mr. Ulian eh berapa harga nuan ngecas ya. Nanti orang mai design ke dirimpu. Nak sebakar harga tau ke bekeninya.
2: Aku laban nak lemo lah. Laban atih tu kadang-kadang tu bila meda orang yang datang mostly mau tak mau bila orang ke datang ngaga dinya orang yang berumur.
1: Ah, mangganya.
2: Dia anti lalu sino deh.
1: Oh, asai ke meda pindai dari ya, umpu.
2: Lalu sino deh. Nak kempen di nyembur rega man ah. Nak kempen di nyembur rega. Kadang-kadang
1: nyembur sedekah ge meta dene.
2: Ku gak laku selalu nyembur. Tapi anti bakal regular customer ku orang ke selalu ngagak baku sida memang nemu rega lah, memang nemu berapa ku ngecas ya. Anti dress biasanya dress yang laboh.
1: Oh, eko panjai.
2: Dress panjai memang ku cas tidak ya dalam 90 ke atas.
1: Oh, 90 ke atas. Ya. Minimumnya tadi.
2: Minimum. Anti ya kebaya. Kebaya orang Mayari itu kan minat kebaya Bandung. Kebaya ke berbungai-bungai berdepan toknya bisi coraknya. Anti ya one set aku cas RM65.
1: Okey.
2: Mayo Ramadan nama di baka kami ke selalu grup jahit. Nama di ngecas tidak murah. Aku selalu nimbang menyitau
1: nimbang oh.
2: Urang nak menyamai enggak duit kaku
1: ku teh. Oh, pemanah mah hati nuan tu tarena.
2: Aku selalu nimbal munyinya.
1: Amat.
2: Timbang-timbang mek aku lagi pun aku tu nak nyewa kedai. Rumah dari imposo. Kira kurang lah kos aku. Ngagaknya cuma kos upah ngekos bahan aja. So jadi kenyak lah red ya lebih kurang kenyak. Anti ya dress yang kenyak complicated bertetek kulo bertetek kile tampal tu tampaknya berena kulo nak kenyak lain kira.
1: Oh nyala ini kira enggak ratus ya?
2: Yes, aku pernah customer dari Melaka.
1: Orang Melaka nih. Dari
2: Melaka.
1: Bangsa nama Melayu.
2: Melayu. Ia kene madahnya om. Ngasuh aku nyai dress, dress kena ya akad nikah.
1: Oh, kena kena kahwin
2: kita di tau. Corak kuat kumbo.
1: Oh, okay.
2: Aku nyerah ngagede kaya, aku nyerah ngagede material semua design, aku nyerah ngagede apa semua, and then aku merit ampau tu ampau tu ampau tu. Yang pun nanti regau kaya aku. So aku tu kenyalah. Nak kalau aku nerima tu mayu tu.
1: Aku reti ya. Nak expect nuan nerima.
2: Aku nak nerima.
1: Amount ku mayu hanya
2: nak. Mayu dia beri ya bekerja so. Aku ngagak. Gagak. Ya kenampaknya tadi sebenarnya sama sekolah aku buat universiti Subah.
1: Oh.
2: So ya demungi gak aku. So gagak. Puskin last 2 year.
1: Okay.
2: 2 tahun yang lepas. Dah akan nikah dah.
1: Oh, pamannya paman sebut kena kira kena majlis yeah. kawin menyata
2: dia
1: ni.
2: Majlis
1: akan nikah. Oh, kita di tokak. Oh, ya. Okey, cukup mayu peminta tu tadi okey semina ba bangsa kita itu tadi ne menyadik kita bangsa Melayu pun bisi nempah baju renuan tu ngagak baju renuan ne. Oh,
2: kalian pernya megak bisi sekolah.
1: Ah sekolah.
2: Bila orang kak bertanding tarian. Ngagak kostum.
1: Nuan ga?
2: Bisik beberapa titik sekolah lah. Bakal nempah baku salah satunya sekolah SK. Tahu penyebut nih?
1: SK, uli ya.
2: SK Rumah Tayai. Kalau nempah beberapa set kebaya, baju Melayu, kain tatian kita iban, ngau sirat.
1: Semuanya
2: nuan. Semua aku magang agak. Tidak yang beli kain. Kami kak desain ketuk. Agak. Pama dire ya, labannya pan ngeruman. So laban di kebisik kemahiran, bisik minat utek kio. Nuan nemu cara ngakal kene nyait ya deh, kene cara ngagok ya. Nak gantu lama lah dalam di nemu bila kita orang menari tu ya untuk mayu lah.
1: Oh iya iya iya.
2: Iku 6 induk bisik 5 iku so 10 kenyal lah. Untuk satu pasang lebih kurang dalam setengah bulan kenyak lah ngagok ya.
1: Bisa
2: sekolah nempah baku.
1: Kira tiap tahun sih tak ya nempah nuan ataupun?
2: Lebih kurang kenyak. Bahkan tahun tu pelama aku menolak.
1: Oh, nah.
2: Laban benung mayanya sih tak pertandingan mayanya. Ngam-ngam aku final exam. So, nanti hari lah kira aku tadi.
1: Ngagoknya.
2: sampai ke mengganggu belajar apa semua deh.
1: Okey, dengar kita nyo peninga. Pengawak ke digagap Mr. Ulian tok kira hari pengerindu nyentuk kenya ulih ngenatai ke penatai pemisik tetare ne. Jadi sebenarnya tu nampung randau tu aku ujung lagi tentu bala peninga pun ada ka nemu ngau sili udah tok lagi bekawang ngan wan ke ngaga konten tetare Mr. Ulian ne. Jadi sebenarnya Mr. Ulian kita belelak nak lama dulu.
2: Okey.
0: Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang duop, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Terima kasih lagi bala peninggal kaki terus bergulai dengan kami. Kelebih lagi dalam program 34 Seranyawa Neman Baadan. Mr. Ulian lagi mengkang bergulai dengan aku. Nak berasai jam apa peninggal. Apa yang beranau ngoya. Alaman Mayu Hamad ke penemu Mr. Ulian. Yeah. Kelebih lagi buat pengawal Asia Pengelandik Jari. Nanti sebedau tok tadi randau tu berkawal dengan Nuan ke berjayat dengan Asia Pengelandik Jari ke Bukai. Jadi tok ngagai pengawal Nuan kebukai gitu tadi ni lebih lagi
2: main
1: lah pengawal main lah pengawal iga kena bagi dengan aku mimik Mr. Ulian lah
2: Ulian ilak magi
1: pula ada lagi magi dengan aku dah jadi laban nanti kita medak Mr. Ulian tau tentu nanti aku medak follower yang buat Facebook mayu direk lah berapa 20 lebih
2: 20 setakat tu 20 lebih ribu lah semak 4 ribu lebih
1: laban orang rindu ke konten ya tu tadi ngagak pengawal pengawal kelebih lagi buat sekolah tu lagi ya berkongsi dengan silik atau tarik pedingan dan jadi dekat nemu tu kemaya genuan tu labuh pengerindok tu Mr. Ulian tadi berjahit ngaga asia pengandik jari tu nya terjun ngaga bidang lain punya kurang
2: ok cerita ya berketuk ni berpanjah ya ngaga terlalu lama lagi
1: ok
2: sebenarnya punya kurang realiti ya aku okay berniat ke ngagak konten sebenarnya.
1: Niat asal ya okay ke ngagak konten.
2: Aku meda udah birthday aku sebab 30/11. Nak lama aku kat pincin ke aku. Dalam 9-10 tahun kenya. Why not aku ngagak video kenangan yang aku udah daripada aku jemih lah. So kagak aku lah tadi video. First video aku ingat aku nepuk garik bak dryer. Bak dryer sekolah garik namanya. Mayanya ngangam musim banjir, hujan. Aku malam ni udah masuk kelas. Lagi antiknya nak rangkai kira aku nadai.
1: Nadai kena sidak ya.
2: Ambil ko, tepuk ko buat dryer. Okay, garik. Okay, aku lepuk buat dryernya. Kengasunya viral sebenarnya.
1: Nama?
2: Kasut kena kena kunya.
1: Nama aku buat kasut. Nama?
2: Banyak cerita ya. Kasut kena kena kunya tadi. Memang nanti aku buat school. Memang aku jenis kengenak kasut ke bisik heelnya. Bakal kena kena aku sehari tau. Bisik heelnya. Hanya kasut viral sebenarnya. Kasutnya tadi. Alulah dalam komen sedek dia lawa kasut sedek apa semua sampai sedek share bala follower ke share ketegal kasutnya tadi so belabuh renyak tadi bisi orang nanti bala follower aku ke DM aku aneh lawan ngagak konten kami tu ngantai
1: nu minta sedek ini
2: ayah dia tu agak mengkunyimpan WhatsApp udah nyak tadi nyak lah sebenarnya permulaannya untuk menyukurkan kena disimpan ku ber FB ngambil ke daripada jemeh hilak ku jatuh so jadi sebenarnya okay kontennya sebenarnya nama tenang memang realiti nama utai kena gagak aku tiap hari di sekolah
1: pengawak ke segi di gagak nuana
2: pengawak ke segi di gagak aku buat sekolah dan ni pagi sampai aku nutup mata tinduk malam memang aku hampir dikatakan boleh dikatakan 90% masa kos harinya dihabiskan bak asrama. Ngias asrama nyaga pengelikun demi ya bahas asrama, nyaga kebajikan sedek ya. Memang 90% setiap hari memang masa aku di asrama. Aku jarang duduk dupias, bisi upias, bisi memang bisi upias. Tapi aku memang jarang duduk dupias. Pernah aku dupias duduk dupias, bisi dokumentasi kat degagak aku, ataupun aku nukar jadual sedek ya, nukar gambar sedek ya bahas almari, nukar nama tu duty roster sedek ya.
1: Ini baru nuang kopi yes.
2: Banyak pun tak lama. Boleh dikatakan dalam berapa jam aja.
1: Dia pulai baru ke asrama.
2: Baru ke asrama. Lepas bila aku dia di asrama ni tadi, okay kita gakkan ke kontennya tak? Bisa dia untek kalau dia pun tuk bedau. Nyak perlu.
1: Mayu aja, mayu aja pengawak kepada
2: dia. Mayu aja untek kan aku dia. Dia tuk mesti bisa alas tu, mesti bisa bunga tu. Jadi utai bikinnya tadi. Why not aku rakam? Rakam ngambil ke depan aku jemeh lah. Simpan ke buat FB. Nyak lah terusnya alulah nyadi konten.
1: Alulah nyadi konten.
2: Nyak cerita sebenarnya agak kontennya.
1: Betul. Lalu nanti setiap video nu nanti kau berarti ke kibisi intro ya boleh nu nyebut intro ya. Nanti ningannya lu pejam atau aku nemu mau kunya nyawa nu mistulin.
2: Oh nyak terima intro ya. Aku selalu menyetau. Halo, selamat pagi. Wayasi, way belum nyadi. Way follower aku kibisi ba FB. Sama ada kita ke ngelalo atau ke nak ngelalo. Jadi sehari itu aku kak berkongsi dengan kita pengawak kerja aku sehari itu.
1: Lebih kurang kenyaknya. Mak munyinya. Munyi kurang sebiji. Munyinya ba dalam Facebook ke di pedak ku. Betul Ahmad ku sehari itu peninga. Lepas bertemu mua dengan Mr. Ulian. Lepas aku medak megak konten tau ke video ke digagak nuanya tarik Mr. Ulian. Macam megak aku komen orang ke bisa komen ba video nuanya tadi madah nuan tu cukup mentas ngobalan nembiak nak kejik megak nuan ke balan nembiak tu tadi lebih lagi nanti benda garik-garik ke dicuci nuanya tadi ni punya korang ukai megak sidaknya anak nuan ukai megak menyadik nuan tan nuan nak kejik nak tenyak gak nuan tu ngerjau pengawaknya nyakkah cukup narik hati bala follower nuan ke medaknya ulian nuan berkunci kenyak Mr. Ulian ukai utai dilakonnya kebenarnya okay.
2: Nyak aku bisik kalah nyebut menyetuk buat video aku nak ingatlah video nama.
1: Oh ya.
2: Laban bisik gak kalah nak semua positif komen orang dia. Bisik kemada telah aku ni ajaknya. Telah gagal-gagal ajak. Aku nimbal lah nimbal. Bukan nimbal dengan anak.
1: Nimbal dengan cara mana tadi ni?
2: Ya kemada nanti kita kat nemu amat kena utanya dia lakon kena kita ngelawak aku kita bergulai dengan aku dito nanya bala kabanku staff-staff dito cikgu-cikgu dito sama ada utanya dia lakon tau kena. So jadi utanya lah memang di kerja aku memang pengawak aku di asrama munyik aku malah tadi aku memang jarang dia ada upis nama kebuah nak kerja apa semua. Laban aku malah tadi kan bisik 9 lebih hampir 90% masa aku ngau sidak ya. Nanti sidak lagi nak bersih nak menyana apa semua aku kan bergulai ngau sidak lagi apa semua
1: tambah kasihan megak, kan medak sidak ya
2: tambah megak laban muka umurnya tuai gitu kini ne.
1: Patu umur
2: patu umur si penyirau
1: betul kan
2: penyirau ngagai namanya ya. Laban aku ngasai laban aku nadai aneh nadai rengau sebili ya. Memang munyikur sebatang kara sebatang kara
1: bakal aneh madak sidaknya tadi ne
2: sidak tau lando aku mantup ke pengerindu mantup pengerengau nyuasai kanek di rempo nanti nitiah ke sidaknya bisik dia pangkat ucuk ku dia pangkat ucuk so jadi nanti uli ya aku ngai ngasuh sida yang ngasai pemerintah kekala dasai ku jemeh suba. Maya dia di asrama.
1: Kasih ke sida dah lah sida enak bulai ngau sida. Family sida ya bala pindai nu nganda ke kita nya tadi bisik nuan ke cukup mentas ke ngintu sida nya tadi ne. Cukup rindu gemeda nya tadi ane ngumainya. Lakonnya tadi.
2: Ukai utai dia lakon, ukai utai dia gagak-gagak. Ukai nak main berkenyak lah, banyak ngambil video.
1: Ukai ngambil video.
2: No, menyukur putih.
1: Ukai.
2: Ya, memang pengawak aku dia, memang rutin harian aku dia. Berjembi ke garik sedak ya.
1: Selap.
2: Nanti Maya sedak ya, contohnya ni, benung sedak bak kelas, pam hujan. Nak patut sedak belanda-landa-landa-landa renyian.
1: Muat gariknya.
2: Aku lah akan muat garik sedak ya. Engkau akan bakul. And then sedak datai lagi. Datai udah pisku sedak akan nemuni garik siapa, garik siapa, garik siapa. Kenyak lah rutin harianku. Pasal utai ke dikena baka. Kan aku selalu madah aku kongsi rezeki ngu sedak ya. Kini madahnya om. Laban udah ke begagak ke konten jutunya bisa ga nek sian
1: oh ya ah oh, betul betul ah oh, di Facebook tadi nek
2: Facebooknya tadi okay, jadi tanya tadi bila ya udah masuk dalam pulang ngagai tunai aku akan beli barang kena sedak ya nah
1: ya pulai baru gak ngagai bela nembia tadi nek
2: utai kena sedak ya mandi utai kena sedak ya ngantok utai kena sedak ya ngitu diri
1: oh tetap nyuan berkunci rezeki baru boleh ngosi dak nek
2: oh kenyak gak bisik gak follow aku kemari sedak ya kan ngirum barang
1: oh bisa ini ngirum
2: barang bakal sikut follow aku hari sibu hari 6 tu lama sanggup hari sibu datang ke bintulung nganjung pemerik ya asuh ya edang ya budak dia lah budak asrama terutamanya so benda udah edang 8 minggu tu aku nyuk kita so next week akan edang sedak ya lah
1: reti ya tadi orang ke medak atau ke kadang ke seminar medak bisa follow nuanya tadi no nemu ke berkunci rezeki megak ngau bala nembiak bak sekolahnya tadi ne cukup mana enggak pengawak Mr. Ulian tu okay enak ke kita ngomai orang bukai nak terkerja pengawak bakayanya dan kita Ulian medak ne hari video ke dia ambilnya munyi ke aku tu Mr. Ulian Ulian di asainya aku boleh ngasai utainya tadi okay utai dilakun cukup mentas kita itu Ulian kami tu ke nyadi follower nuan ke medaknya nemu utainya datang dari hatinya tadi Mr. Ulian ne terima kasih mereka pementas pemanah nuan lebih gigi ngagai bala nembiak ne Oh, jadi tok nyo dekat ngaki tanya buka itu na. Kelebih gig ba penelebak munyi kurang pengalaman pahit manis nuan ba pengawak ke di kerja nuan tok sekali ke ba berjahit ngau nuan ke jadi content creator tok. Tentu bisa pahit manis ya.
2: Mimit ke manis.
1: Mimit ke manis eh?
2: Mimit ke manis. Okay. Tapi ke pahitnya tadi boleh jadi manis sebenarnya.
1: Hari pahit dulu baru yang manis ne.
2: Baru ngelawak manis. Mimit ke manis.
1: Oh, nama aku buah. Ya.
2: Bila dianggap utainya anda nganggap ya pahit lama. Kadang-kadang utai kada kerja adanya saja pedigis pahit. Ba ujung lagi manis.
1: Betul.
2: Ba ujungnya manis.
1: Nah, contoh ya?
2: Contoh ya kita dalam berjahit tu tadi ni aku cerita buat berjahit okay. Kadang-kadang aku berumban kena tau gagak di jampat-jampat sampai 2-3 itik asuh berumban and then ia mutung kiu orang leh udahnya tembok leh tembok mesej dengan dia udah tembok nama tu baju kena sudah gagak tadi ambil sehari tu bedau pergi lah bedau sitik bedau tahun sitik bedau and then aku kalah macam lempah baju bak baju kemeja enam pasang.
1: Oh my god, enam pasang ni.
2: Sampai dia tu nak ambil.
1: Nak diambil.
2: Nak ambil.
1: Oh.
2: And then aku nak nemu nak lost contact gig. Nak nemu ya gig.
1: Nak nemu ya gig. Atau piajamnya tadi.
2: Kita jadi hiasan.
1: Oh, jadi hiasan.
2: Hanya salah satu pahit ya.
1: Tapi cabaran ya menyatakan ni.
2: Tapi dianggap aku nganggap tanya okay, rezeki aku lah. Lagipun aku boleh belajar agak daripada utai kerja aku sendiri aku boleh menambahkan kemahiran aku. Nyak yang akan jadi manis lagi. Udahnya bidang kerja hakiki. Bidang kerja hakiki itu ya bisik pahit bisik manis. Tapi mayuh gig ke manis.
1: Mayuh ke manis.
2: Laban ketegadik rindu.
1: Ya, labannya hari pengrindu.
2: Pengrindu. Nanti dianggap kerja adanya nama ku orangnya
1: beban
2: yang akan jadi pahit tapi nanti dia memang rindu ke pengawak dari
1: bakat ikhlas ngerja
2: ya sentiasa manis laban bagi aku nanti dia bekerja di ngarap orang mayar di orang muji di orang nama tu pemberi imbalan dia tak akan menemui satu titik kepuasan tapi nanti dia bekerja dia mencintai kerja dia jujur ikhlas tanpa mengharap apa-apa balasan munyi kurang suatu masa Tuhan mau meredek balasan imbalan nama utai kuda negak dengan saya sama dapat rezeki dalam bentuk duit rezeki dapat bentuk pengerai ataupun bak keluarga dek so nyak aku bila aku kerja apakah kau kerja pengawaknya aku madah aku rindu nyak aja depan aku
1: ngangkat
2: aku rindu ke pengawaknya aku suka Jadi bila dia rindu ke pengawannya, dia tak akan merasa utanya beban. Dia adalah satu hobi bagi dia.
1: Betul. Nuan pengerjaannya teringat hati ke lantang, hati ke senang tadi. Nak berasai pun tadi rezeki nuan pun menyukurannya terbuka luas kata dia. Mayu agak utai ke datang dengan nuan tu tadi. Ini mesti ulian. Awaknya di tanya ke dua penudi ku dengan nuan eh. Awak sebenarnya ke penudi. Tanya ke dua penudi ku dengan nuan. Nama pesan nuan kelebih ngagai bala nembiak ngau bala ke bisik meda bisik ninga tua bakal ke ngali hari tu kelebih lagi sidak ke bisik pengerindau bak pengawa berjahit ngau mega ngaga video atau ke ngaga konten tu tentu bisik pesan ke patut ditinggal ke nuan.
2: Kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru dia tau kita nemu fasa kita nak sebakau fasa aku tu boleh dikatakan tuai, orang tuai. So ngagai nemia kita rebak baru dia tahu ane yang takut nguji. Ane takut nguji ngerja pengawa. Janji pengawanya nak ngasuh kita pedis. Contohnya nanti di bisik minat bak berjahit
1: terus ke?
2: Pergi. Khusus, ambil khusus.
1: Oh, ane ngai belajar.
2: Bekenyak megak kita ngagak konten create ngagak konten tau. Pendian dia mesti kat tebal.
1: Betul.
2: And then konten nanti uliah biarlah konten kita gagak kita nyak, biarlah video gagak kita nyak. Ia meri empas ke besai ngagai orang kemeda. Contohnya bakal selalu de gagak aku mayuh orang DM aku ya kesama jawatan aku. Terinspirasi kami medak video de. Sampai sida yang ngambal, dua sida yang gawa. Nama utai perlu dengar di tu, nama utai perlu disusun di tu. So jadi utai kebekenya kekak aku deh.
1: Jadi idola sida ya nuan tu tarik neng.
2: Aku utai kita gagak kita nya meri empas ke besar ngagai orang, meri empas ke positif ngagai orang ke medak. Aneh yang meri empas ke
1: nak mana ya tadi.
2: Yang kau boleh meninggalkan kesan-kesan yang negatif ngagai orang kemedal. Yang pesan aku lah.
1: Nuan tu tadi uli merek perangsang menyata tadi ni ngagai orang lebih agak ya ke sebagai pengawak ngan nuan tu tadi ni pembantu pengurusan murid. Lepas sidak yang medak video-video nuan yang tadi sidak yang pun nyo terinspirasi menyukuran.
2: Mula nak nemu menghias. Jadi nemu menghias laban nunda ni. Setiap gitu pesan ku. Aku agi ingat ke jaku pesannya apa iku. Nanti dia ngerja pengawal, dia mesti dulu sesingkang ada orang. Ane yang dulu sesingkang. Lapan nanti orang dulu ada dia, ia takkan nganti dia.
1: Cukup mana?
2: Dia aku mesti dulu sesingkang ada orang. Maksud uka kita kat Mekir orang nak. Mesti dulu sesingkang ada orang. Maksudnya peluangnya, dia mesti sentiasa berada di depan.
1: Buat setiap pengawal
2: kita. Buat setiap pengawal. Lapan nanti orang dulu ada dia, contohnya dia dalam bidang inovasi baru contohnya. Kerah burik. Corak baru. Dia mesti dulu ada orang corak yang tidak pernah orang gagak. Ana nganti corak orang yang baru dikanunda. Corak orang baru dikanunda.
1: Baru kita itu kak mansa lagi ini.
2: Gunalah menyukuran. Dia mesti dulu sesingkang. Kau ni apa aku supa. Dia mesti dulu sesingkang. Nama-nama tidak kerja. Dia mesti dulu sesingkang. Tapi nanti orang dulu dia, ia takkan balik ke belakang ngantik dia. Ia
1: betul.
2: Jakunya ingat kaku sampai dia.
1: Okey. Ngarap kenyak tadi uliam merik. Peran sama mengagai kebisik ninga ngobisik medak bak Facebook jam kedia tu ni mesti ulin. Jadi tu apa dah datai bak pengujung randau atau ke pengujung program 34 Seranyawa atau tentu nuan bisik jako kelebih lagi ni mu jako terima kasih ngagai customer nuan ngagai follower nuan kini. Okey mesti ulin.
2: Okey, aku ngobrolan tau aku meri besar terima kasih kelebih lagi ngagai follower aku atau keterubah yang ada follower FB aku kita akan selalu support aku, support pengawal aku, rindu ke konten aku kesemampai, rindu nganti konten aku tiap hari. Ngarap ke kita sentiasa bergulai dengan aku, tajak aku nak boleh ngagak konten lama. Okay, tapi ya tetap bisa. Lalu ngagai semua customer aku tak ke menyukur pelanggan kemari hari itu nak orang selalu ngagak baju baku, nempah kain borek baku, nempah selampai. Terima kasih mengagak ngagai support kita. Ngagai terutama yang ngagai bala cigo. Bala cigo ke selalu nempah borek baku. Boleh aku nyebut nama. Terima kasih dah Cikgu Madalena, Cikgu Melissa, Cikgu Elis, Puan Kustina, Cikgu Endo, Puan Rani. Okay, terima kasih yang kasih dah. Ya, orang tu nak lejau out. bulan tuk dan nempah bulan siti pun agak
1: bisik. Customer tetap
2: agak bisik, agak bisik. Terutamanya nanti sida ya bisik benda design ke baru. Boleh dengan agak ke kami tau. Walaupun dalam hati nih kedulu gagak rendah dikenal. Gagak ya. So terima kasih ngai semua sida ke sebut ke tadi. Ya kena boleh sebut pun terima kasih ngai kita semua. Udah support ku ngarap ke semua kita sama belak mujur dalam semua pengasi ko gek. Cikgu Edwin ngapuan Gracia hanya orang ke sentiasa support aku dalam
1: semua pengawal.
2: Semua pengawal aku. Terima kasih.
1: Aku pun dekat mari terima kasih Mayu angai nama Miss Tuli kan. Peningaya sanggup itu datang hari ya tak tahu kayaknya semak sejam lebih aku tadi nah. Ke Bintulu kita bugulai ngok kita pada dalam program 34 Seranyawa tau lebih lagi ya berkongsi ke penerba pengelandi ya lebih lagi bab pengawa berjahit ngau megak ya ke ngagak konten tu tadi tau ke konten creator tu tadi nah. Jadi terima kasih Mayu angai nuan ngarap ke nuan maja mansang maja mujur lagi udah tau Miss Tulin nak ngira lama pengawak ke di kerja nuan eh. Anda ingat ke kami di Bintulu dah tu lah. Okey, hanya di peningat kira nyak nak kita mulai buat dalam program 34 Seranyawa. Jadi mupuk dulu kami dua. Okey, bye-bye.
2: Bye.

0: mulai sejalan.
1: Rentang ngali hari.
2: Kami Lori Bangkital Ninti Ngari bermacam lagu.

0: kanta Nalihari sa Dalamay Panmarilang Malay YFM Sigulay Sigulay
1: YFM Sagulai Sejalai Merejim kasih ngagai Flora Libat Keudah begulanggau kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan Begulanggau temuanya tadi ianya Mr. Ulin, okay? Jadi ke dia tu, boleh baru bulan kami bawa YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita yang rentak ngalih hari berengkari pukul 3 nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta Bandung Nur Kebukai boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur terdiau kita megah boleh dengar ke kami dengan cara online ngena aplikasi RTM Klik ke lebih kita kediau luar dari Menua Sarawak tu di Semenanjung, di Sabah, di Labuan atau ke di Brunei atau ke menua luar boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, jadi ke lemai itu rentang lahri YFM. Lemai 16/5/2026. Aku Raja Sebuking. Bergulai ngau kita semua. Okey, kita ke benuang deriba kereta baru terjalan jam kita itu. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Kita ke benuang belalak berumah jam ke dia itu. Ngarap ke terperindang dengan ke kami YFM segulai sejalai. Okey, jadi sebenarnya jam kita ke dia tu pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Ndur aku merindang kita ngau lagu-lagu pemikir berkongsi ke info berita. Udahnya pukul 5 lemai, ndur kita ningat ke berita utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu jam ke penudi lagi pukul 5 nyentuh ngagai pukul 6 lemai, kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Udahnya pukul 6 lemai, kita ninga ke segmen Sada Lemai YFM bergulai hingga pengari kami kebukai. Okey, jadi kita terus berperinang ngau lagu kita ke lemai itu. Okey, lagu ke debai warok ngau lagu terabai. Terus ninga ke kami, rentak ngelari YFM segulai sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Okay, terima kasih dengar lah bahan lagi. Terus, gulai sejalan ini ke kami, rentang lahari YFM. Jadi, rasai jam kita ke datu 4.10 minit lemai. Okay, jadi kebenar ya, pengari kami Lucia Thomas Kasau, hari YFM Sibu, udah bersedia arus lipun kita jam ke datu ngenang, berkawal ngau program ke datur di Wisma Sanyan Sibu. Ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sehat, atau ke ANMS, peringkat bagi menua Sibu. Okey, jadi kami ke nama sejam, kita terus berandau ngau Lucia arus lipun kita jam ke datu. Hello, selamat lemai Lucia.
1: Oh, sama lemai aja.
0: Sama lemai. No, berita lemai tu?
1: Oh, berita mana? Gaya hari bakal ke dia tu. Yes, baru ke berapa hujan kami di Sibu ritanya.
0: Iya. Oh, ngenang gaya hari tu kami bak kucing tu. Benar banget hujan tu, Lucia.
1: Naik banget tadi, ya.
0: Oh, nyak. Aku kata kini malam tu GBC Kucing Music Festival bak Plaza Merdeka dia, bak pada mereka dia. Ini begini ku aku nanti hujannya nyentuh ke malam lagi begini orang kemenda orang belagu dia aku kata dek.
1: Aman kenya nih Jess, aku percaya ke kita lebih kita pemenuhan Sarawak segi nyukum program kenya.
0: Betul.
1: Berkena ke baju hujan tu deh nyana kayak ngelai ke sidak kenyambut baru tahun 2026 harinya deh.
0: Betul.
1: Kan?
0: Ngena baju hujan, ngena payung, asal ya. Asal oleh menda orang belagu nih Lucia.
1: Jam kau aman memang ada orang
0: berlagu hati rindu
1: pasal
0: dengan awaknya
1: semalam ya
0: pasal. Okey Lucia, nuan dia tu Wisma Sanyan Sibu na ya.
1: Ya di tak mak aku
0: je.
1: Okey. Jadi kalau report kau dulu.
0: Aku mesti mendapat gambar kita tadi berbajet sesigat pada aku.
1: Siap dia rena, lapan ngerata dia Wisma
0: Sanyan. Okey Lucia, terus nge-report nuan.
1: Terima kasih yang kena nuan Pak Konti YFM Jess dan pegang sama lemai yang kena bala ke bisik mending yang kau report ke depan aku hari Wisma Sanyan Pak Menua kita di Sibu itu mengenai program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 tak ke dikumai ANMS kebenarnya sudah berangka hari kemarin ngau program kroke muak kemalam tadi nah. Jadi program yang mega sudah temu lalu pemenang pun bisa sudah ditemu malam tadi. Jadi muak ke pagi itu tadi mega bisa ngau berjadi ke program Agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 urung yang pukul 10.30. Jadi program ke diatur pemanya hari itu tadi berengkah hari 7.30 kelimpatif jadi ke pengawal atau ke ANMS. Dia bisa ngeci pengerai ngon ada berbayar atau ke rikumai kita percuma ada ngakai semua orang ke bisa datang ngakai program ke sarito tadi deh. Sekali kena bisa ngeciak mata, ngeciak darah, ngeciak gula berdalam tubuh apa mereka bisa ngeciak ngelek. Jadi ngeciak ngelek tu tadi bisa kita tahu ke sebuah bas lah disediakan dua tidak ke dekat ngeciak ngelek tadi. Jadi aku dah sempat kan ngau orang ngeciak ngelek tadi je. Nyak main lama nak ngeciak ngelek. Nyu dah tiba utai ke bukannya nyu. Nada hari ke kita ini pia tepung kan nganyung ke sepita pun ya dia gek kan ujungnya kian nganyung lai. Jadi ba program kebukaan kita mendak ba bala agensi ke ngau ngambil pagi mai wah sare to ning kaum sira ari upis pemada ya sira ari upis penyelako bangsa ko mendak sira ari jabatan penjara Malaysia bisa bala kasam ngau mai lah sira kebukaan deh. Jadi berarti buat sendare sira ya bisa nyedia ke servis ke bisa di bereng ngakai mensia mai wah lah nama utek ke ada sedia ke sira ngakai bala ke ngelama to nyedi tadi angkanya peluang kebesar lah ngakai semua kedatai tidak ya tahu nanya secara terus ngobala pegawai kebisa gawa atau kebetuga sebab buat ya tadi ne ba agensi di rempo deh klaim tari kita ba RTMC bu pun kita bisa buat lalu ba buat kita megak kita bisa bakal selama nata nara itu kuyes tau katanya sawut orangnya bisa mega main ungu mana mit baka nyepu kubas po lalu bisa mega pengawal belagu jadi belagu tu dibuka ngakai bala agensi dan mega dibuka ngakai bala orang kereta ngakai nul ANMS tau kebawa Wisma hanya dia prius mana dari tu laban ia ke melanja semua prais RTM Sibu atau ke Sibu FM bak genap mainnya tadi dan diperanya penuh Pizza Hut tadi jas nah. Saya ko 30 kutak pizza bagi tadi sekali sudah nganjung 10 kutak tengah hari 10 kutak lemah 10 kutak deh. Jadi nya ada break ngakai bala ke meneng ke ngau main ke ngau belagu jadi berterima kasih mengakai kita ke bisi nyukung bala kami ke bisi datai bakal ke Sarito. Jadi dia tu jam nyudah mupu ngatur rempo bala je mupu nengkira harapan program tu temu orang yang pukul 5 lemah itu lagi ne. Jadi tak kira ke program ke mana kelimpah tinggi ke mana kau antara kita yang ngabala mayu ke bisik ratai. Aduh. Kita mengga uliah bertanya ngau terus deh ngagai upi-upi perintah ke ngau ngambil bagi tak ke muka put siap deh. Au jadi hanya berita ke dibai aku sekali itu je. Puji Tuhan program mujur mega sarito bertemu baru kita ngau bala mayu lebih ke kami pak Sibu FM ba AMNS ke bukai mengga udah tok mayu gak luar eh. Okey,
0: ajak dulu arek ko je. Halo sia, sudah melengkap kenuan tu. Laban saritu nya tadi ari pengajar. Aku nemu ari pengajar tu disebut ke pengajar tu tentu semak batin nuan tu Lucia. Hanya di ngau peluang tu meri peluang ngagen wan meh ngatai ke Jago. Selamat ari pengajar tu Lucia.
1: Bisa peluang nah. Jadi aku ngambil peluang ruang pakai ke ngali hari tu meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar bak kata menua ke bisi mending ke YFM ke ngali hari tu ngarap ke bala pengajar kita semua bala terus ransing hati berjalan ke pengawa ada putus pengharap kering kati kita dia tu dunia nak bakal suka nemu pemerintah mayu ditapai bala pengajar tak aku nemu bala pengajar tak kata ke Jess tidak ya ni yang bakal lilin pedis berkini pun tetap nunu di rempo nah tegal kamar penampak aku orang bukanya deh
0: iya.
1: Hashtag Jess ramai jakok tidak ya guru bitara nadi negara selamat hari pengajar ya.
0: Terima kasih Lucia selamat
1: malam sama-sama semua berjalan pengawal Jess
0: terima kasih kena kena
1: bye
0: ya. Ya, jadi yang tadi Lucia Thomas Kasau, pengarah kami dari YFM Sibu. Kudah mai berita ngenang bekal ngah program kreator ba Wisma Sanyan Sibu. Ianya jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bagi menua Sibu. Ke benar dia tur jam ke dia tu. Munyik kepada aku tadi ba ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Terima kasih abdinya. Lepas lagi terus saya gulai sejalan dengan kami. Kita lagi gulai dalam segmen kita ai berengkari pukul 3 tadi. Nyentuk lagi pukul 6 lemait lagi segmen rentak ngelari YFM.

Okey, jadi nyam tadi data baru dah merindang kita ingat lagu kita diberi nama Berani. Terima kasih dengan labahan lagi terus segulai sejalai ninya ke kami. Rentak ngelari YFM segulai sejalai berenggari pukul 3 ngelari itu lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi pukul 5 lemai kita ninya ke berita. Kini tabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, utama 5 petang. Okey, jadi bawa kita ke sekali itu aku macam sekedar komen ke Bisi dan Jong bala peningat kita bab Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat lumayan ya guys. Sendi N. Selamat ngelhari DJ RB. Selamat berjalan ke pengawa. Minta lagu gawai ku ya. Okey, lagu Stella Philip. Rami setahun sekali. Dikenal merindang, dirimpu. Pemegang balakaban Facebook kenglala. Ngerap ke sudah yang mujur makan dalam semua pengawal pemegang beri selamat ujung minggu. Terima kasih di JRB sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu. Siapa tu ni? Mem N. Selamat lemai di JRJ. Selamat jualan ke penyawa ku ya. Terima kasih. Okey. Clarence Midan. Mada kedira ripakan. Panas. Gari ripakan. Sari itu DJ. Minta Nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kedai merina terimpu, di kedai merina bala kawan Facebook baka Shasha Amanda di Sibu, Bungai Cempaka, Bak Separan Dua Diau, ngau semua peringat YFM kelama itu, lalu nuju Nuan, DJ ku ya, ngarap ke terperinan selalu, terima kasih, ya, sama-sama. Okey, Shasha Amanda, selamat lumayan DJ RB, selamat ngelari. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi dikenal merindah semua belakaban Facebook ngau grup peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Iban bakal ke ngelahri toko ya. Ok, komen ke sekali itu Udau Ansa. Selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawang genuan bakal ke lemai itu. Lalu selamat rigawai tika datai. Ngarap ke semua kita boleh tuah, boleh limpah bakal ketahuan tu ya. Minta Nuan main ke lagu gawai. Lagu Sepati yang Bunga Jarau. Kita bayar Ken Rusen. Okey. Komen Ari Mary Nanta. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke penyawa. Mada kedirai rekapit. Panas amat gari kami rekapit tu. Minta main ke lagu Melissa Francis. Air Mata Bari Gawai. Dikira merindahan terimpu. Nggak orang kenglala bakal... Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, hingga balamadi di Benua Din, rumah Sigi, Sarik Serikai, hingga pemegak balak di Kuching, nyajak terima kasih DJ ku ya. Sama-sama. Rini Sabai, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal dengan berkonti ke lemai itu, selamat hujung minggu megak ku ya. Okey, jadinya sekedar komen, kami sedang jumpa bala peningat kita, balakaban kita, bahag Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi selamat lemai megak, nuju kita ke benung bergulai dengan aku bak TikTok live jam kira itu. Terima kasih kita kudah ninga ke kami mengenai cara atau ke bak TikTok. Okey, pemegang kita ke benung ninga ke kami mengenai cara online bak RTM klik mega. Selamat lemai, terima kasih laban milih kami bak YFM menjadi kaban pemerindang atau ke stesen pemerindang kita ke lemai itu. Okey, lemai 16 hari bulan 5 2026. Okey, aram kita berperindang kau lagu ke sekali itu lagu Ramles Walter. Ngau lagu kena beri nama Dirantai Pengingat Manis.

Ya, anda sebenarnya anda dah gonggau untuk cuti atau ke permisi sepina 2 hari. Nah, dah mungkin cukup untuk ke pulai gawai ni. Kalau bagi kita ke dekat pulai ke menua, habis ni dah seminggu baru cukup kita pulai. Nanti 2 hari. Nang awak meh, anda dah gonggau. Okay, sebenarnya terima kasih lepas lagi terus segala sejalan dengan kami. Ini ke rentang lari YFM. Sehari itu 16/5/2026. Jadi sebelum baca komen about Facebook tu, mari kita berhati ke berita tu dulu. Peringat pengajar berjalan ke tanggung mengawak tiap guna lebuh nempak nembiak cukai semina berpenemu serta bersemeki tang megak ngembuan ulah di mana. Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junali Tunku Jafar Madah pengeran siang penglerati hingga pengibuh bala pengajar ngiri yang ngembiang bala nembiak Siti Pengawati cukup sai dipatut diberi basa serta dekat muruan dikenang. Okey, nyalai ia minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sidat sudah berbendar berjalan ke penyawa ke pengelantang penghidup cemah hilak. Jadi yang maksud kerja itu bapa nerang di Facebook ya berserimbai ngau nyambut hari pengajar ketahun untuk 2026. Beramai kerja aku guru bitara nadi negara ketahun untuk ia bersampi ke semua pengajar muruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke penyawa tidak beri ke pemansang menua gau bansa. Ya, jadi, ya tadi info berita kita ke lemah itu. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus dengar ke kami. Kita kerja di Kuching. Tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz di Bintulu 97.5 MHz di Serian 106.9 MHz. Kita ke benar dengar ke kami dengan acara online bah RTM Klik Mega. Okey, di TikTok Mega Anti Nai selamat lemai DJ Mambam gari kami di KL lemai tu kaya minta main ke lagu Nda ngigat lebih lagu kedebai Winnie Albert dikena merindang semua aku ya. Okey, jadi kita kebuka tahun juang komen lagu peminta tau ke pesan rindu hati kita bah Facebook kami YFM Iban tau ke bah TikTok TikTok akumpu Rajesh Booking ke RB. Okey. Ya, jadi sebenarnya terus kita berperindang ke lagu ke sekali itu lagu kita minta tinggal kita buat TikTok tadi minta main ke lagu Winnie Albert lagu anda minta lebih ya. Kita tinggal ke lagu tu berkelanggu kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Okey, Fazil ngau lagu lelengau. Okey, jadi mendengar sudah kita dengar ke berita ke di tabur terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari kita hati dikongsi ke UPS Tinggi Mata ke gaya hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Okey, jadi tu berhenti hari pukul 4 lemai. Kena sar itu 16/5/2026 dalam kandang 12 jam. Okey, muak ke lemai itu di pelabak ke hujan, ribut kudi, bak sekedandur, bakar kucing, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu muak ke malam tu, nyentuk ke temu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak Kenyadi, Bak Sri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya hari mana di pelabak ke di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Okey, jadi terima kasih dengan Gai Fazmi bin Syukri, pemesairi UPS Tinggi Mata ke Gari, Jabatan Meteorologi Malaysia. Kudah email tak berkongsi ke info Gari kita ke Sarito. Okey, 16/5/2006, berenggari pukul 4 lemai. Dalam kadang 12 jam. Okey, kita dengar ke lagu Veronica Natasha. Ngau lagu kena beri nama Simpak Ndak Bertampung. Sudah kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang. Kita tabur terus Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak.

0: RM1 bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United Antibody War ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang undang-undang Muzium Malaysia, Datuk

0: Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
1: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian, muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967, termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: KBC tang cara ngaman kita ninga orang muji pengajar pandai ngajar tajah anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bah ujung mulut ngop ngingat semua kita tajapan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak mujur beliau kita kesar itu ngalai 16 Mei minteng tahun udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemayu pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluh hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai leka jakul dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngadal ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Kami Nuri Bangkitau Mintian Ngari bermacam lagu yang

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ya, Baby Shima, engkau lagu Kopi Dangdut dalam program kita iklim itu, program Retak Dangdut Pupu Bansa YFM. Okey, lemai 16/5/2026. Harap kitanya terperindang dengan ke lagu-lagu dangdut ke ditebahku ke lemai itu, dikenal merindang kita semua. Okey, kita ke baru dengar ke kami, baru mendiang ke radio. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari, berengkari pukul 3 ngelari tadi. Nyentuh ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, lalu bajam ke penudi itu berengkari pukul 5 lemai, nyentuh ngelari pukul 6 lemai. Kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Pemegang aku maca sekitar rekomen KBC Danjung bala kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, itu komen buat Facebook atau ke buat grup YFM Iban Station Pemerindang kita. Okey, selamat lemai ya guys. Sendi N. Selamat lemai di JRB. Selamat berjalan ke penyawa. Pemegang selamat hujung minggu ke ya. Intan Bakit. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Ngarap ke mujur. Minta main sebarang lagu meh dikenal merindang semua peningan YFM ku ya. Pemegang beri selamat lemai ya guys. Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa. Lengunai Nai, selamat lemai Nujunuan DJ, minta main ke sebarang lagu dikenal merindang. Sida Jenny, Ma Amanda, Indai Fiona, Apai Leslie, Isah Langgu, Ani Badung, Rinta Ngabung, Nicholas Jaya, Apai Jewel, terima kasih DJ. Ayu Birbi, madah ke diri Aris Langau tu, madah ke panas sida bak Selangau jam ke dito kuyane. Okey, benua menjual bak tamu Selangau minta sebarang lagu dikena merina semua dunia YFM Iban ke lemah itu ngarap ke semua gerai nyamai serta wujud dalam semua pengawak ko ya. Okey, jadinya sekedar komen bala pendengar kita, bala kaban kita bak Facebook atau ke bak grup tu YFM Iban Station Pemerindang kita. Terima kasih semua. Kita akan terus segala jalan dengan ke kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM dalam pengalaman sejam merengkari pukul 5 lemai untuk ngagi pukul 6 lemai itu lagi. Terus segala jalan dengan kami Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM.

Ya, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu dangdut. Bukulah engkau kami ke lemah itu YFM dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, dah rasa jam kita ke Dato' Dengar pukul 5.38 minit lemai. Okey, perawak aku bisnis kita katanya baru dengar ke kami. Selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi. Nyentuh ngagi pukul 6 lemai itu lagi. Lalu ke dia tu kita mulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey, bak jam ke penudi berengkari pukul 5 lemai tadi. Nyentuh ngagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, lagi macam komen bak Facebook YFM Bantu Margaret Uncing. Selamat lemai DJ Rajes dari Arisibu tu ya. Minta bermain ke sebarang lagu dangdut. Dikenal berindang semua benda. Kebisinya radio bakal kelemah itu. Terima kasih aku ya. Sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu. Datai Ari Lemuk Randi. Selamat lemah DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Panas semat. Gaya hari kami bak kenawit di tu Arbi ku ya. Okey. Bungai Cempaka. Selamat lemah DJ Arbi. Selamat berjalan ke penyawa. Nujun Wan bak konti kelemah itu. Salam Ari Spital Limbang. Okey, minta Nuan main ke sebarang lagu di kena merindang semua. Nyajak, terima kasih. Tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai ni dalam joko kenyah. Terima kasih. Okey, Catherine Robin. Selamat lemah DJ Rajes. Selamat berjalan ke penyawa. Pemikian selama hujung minggu. Minta pemain ke sebarang lagu di kena merindang semua belakaban. Kenglala, belakaban Facebook. Kewisi dengan radio jam kira itu. Okey, pemegang ngau pulang tu merik selama hari pengajar ngagai anak ya. Okey, ngarap ke gerai mujur dalam semua penguat. Terima kasih DJ ku ya. Ini tinggi. Selamat ramai DJ RB. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami menua betul untuk minta pemain ke sebarang lagu di kita merindang semua. Terima kasih DJ sama-sama. Ya, jadi yang tadi komen ke BC dan jom bala pendengar kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi hari di Kuching, aku sempat pansut lama tadi, lagi hujan di Bandar Kuching jam kedai tu. Kedengarnya kita ke benua terima kereta baru terjalan jam kedai tu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke dituju kita ke lemah itu. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke lagu Emelina, lagu Rindu. Kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang, ngau lagu Berjual Madu.

Okey, rindu. Lagu kedebaik Emelina di kita merindang kita semua. Kebenaran dengan kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, jadi kita sudah datang buat pengujung program Rentak Ngelari YFM. Kena sehari itu 16/5/2026. Terima kasih semua kita kudah segulai sejalan dengan waku dalam pengalaman 3 jam rengkari pukul 3 ngalai hari tadi nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Okey, pukul 6 lemai mengulai ngau pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Ya, jadi anak-anaknya lemai tu kita kediau di Bandar Raya Kuching. Kita kediau di Kuching tu. Lemai tu bisi Kuching Music Festival. Kediatur 16/17/5/2026 ba Padang Merdeka Kuching. Okey, sama-sama kita datai bisi pengawal pemerintah atas panggau begulai ngau bala penyanyi. Okey, baka OAG Kerry Geres, Chen Eng, Ramles Walter, Mal Imran, Melissa Francis, Firdaus Meterang, ngau Chakra Han. Okey, nya tadi bala penyanyi kudah di kangau datai merindang mensia mayu. Berserimba hingga Kuching Music Festival kediatur dalam pengalaman 2 hari 16/17/5/2026. Okey, jadi lemah itu sama-sama kita ngeramai ke game Kuching Music Festival kediatur di Bandar Raya Kuching di Padang Merdeka Kuching. Okey, itu nak kita gulai ke lemah itu berdengar dalam segmen kita Rentak Lari. Aku Rajas Booking. Nanti kita ke bertemu baru ba segmen kebukai, ba jam kebukai. Okey, bertemu baru. Bye-bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kami Lori Bangkitau, Mintir Ngari, Bermacam Lagu, Yo.

Ya, buka pintu, buka lagu hari artis PBB Merindang Kita serta lagu kenangan pun ke Sadalamai hari itu kena 16.5.2026. Terima kasih dengan Rogers Booking. Aku dah bergulai dengan kita bawa rentang hari hari itu. Lalu, beri terima kasih dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Kaki Mengkang milih YFM menjadi ke City Alley Station Pemerindang Kita Besar-Sari. Terima kasih. Terima kasih dengan kita semua. Jadi, kita boleh mendiang ke YFM kena RTM klik megak. My Click, terima kasih mega ngaji kita ke udah download RTM Click ngah My Click, lalu kita ke mendiang ke kami kena radio jam ke dia tu selama lemai selama ngerja pegawai ngaji kita semua. Oh. Jadi itu semua program kita bawa satu lemai hari itu kena 16.5.2026 lagi bekas lama ada berubah kalau dah tu lagi dekat ngelansak sekedar berita lalu pukul 6.30 tu lagi dia terus ngelantai ke pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 lemah itu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di itu. Lalu pukul 8 malam bakal selama dia kita bisik program nembiak miat pukul lain ngau Aunty Min. Okey, jadi hari itu Aunty Min mai kita tanduk mendiang ke tanduk program Nembiak Mid. Jadi hari itu nadai live meh ke atau ke day tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Okeynya tu sun program kita berlama 3 jam terus boleh ngok kami buat YFM mayu lagu-lagu gawai merina kita lebih lagi. Lepas hari itu 16 hari bulan 5 2026, kita datai buat tengah bulan 5 lalu hari itu mega hari ke cukup mai reti gagai kita ke nyadi pengajar. Selamat hari pengajar ngagai semua. Kita ke nyadi pengajar. Selamat hari guru ngagai kita. Oh, lalu tu terus mainan kita ngau sida lagu gawai mega. Lagu hari Dennis featuring Yus Andrew. Sida lagu gawai Aik Sibur Bujang Pengabang.

0: さらなる前へ進むな DYFM。
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Yang KBC, tang cara ngaman. Kita ini ngaurang uji pengajar pandai ngajar. Tajah anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Sebuah bahujung mulut. Ngop ngingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah mengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu nyalai 16 Mei minteng tahun sudah diletak kari tengah mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemanggil pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenang ngada kemensia timnya na ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jakul dikenang nyambut hari pengajar Guru Bitara Nadi Negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak nira diri dikena ngadal kemensia ti menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ianya tadi lagu Kena Merindang kita ke jadi pengajar lagu Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal Merindang kita bawa Sada Lemai. Jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Selama lemai megak ngagai kita ke Barang Tu Jalai tadi di Menua Kucing sepedau aku tamak ke konti memesik benar memesik kebenar ya. Jadi dia tu harap ke sudah ngetu meh hari ke hujan tadi au. Jadi tu ngenang sekedar pengawak tak ke pengerami ke bisi diatur di Menua Kucing di tu kalai di Padang Merdeka sari tu malam tu engkau pergi lah bisi ngatur pengerami ke di Kumbai Festival Music Kucing ke diatur Padang Merdeka. Jadi harapkah kita berjimat angkanya kita bisi engkau meda pengerami Festival Music Kucing tu ke habisik diatur kita ke berkena ke perga pengangkut jimat pakiang mana-mana anak ngembang kereta orang out tu lagu hari Lily Steven Bujang Pilih Hati Sada Lemai YFM.

0: Isi
1: Timang Krabatawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: YFM.

0: FM.
1: Ya, Datuk, kita terus bergelai engkau mantis segi about Hello Y Kapit berkongsi ke berita ke bisik nyadi di Kapit. Terus sanggan nanti.
2: Okey, selamat bertemu baru bergelai dengan aku ke sekali itu hari Kapit bawa pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa terbaga hati lapan aku bisik bergelai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke terubaya untuk merik tabik basa jakob penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan wan.
3: Oh, selamat ngemaring nuju nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku bergulai dengan Tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali itu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh bekau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngegai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngedo randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ek terubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi nte de prati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita ngena perkataan tau ka jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ka ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si, tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya bawa Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi bawa Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami itu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu deh tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisa mantai ke program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida Serakop Induk Dayak Sarawak lah Pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari Sabtu tu dia ya kita itu tadi bisa Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisa Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisa pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisa pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 atau hari 5 dia ya bisa Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit itu tadi diadu atau diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 atau hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ya bisi pengawal kebesai atau ke acara tonggak kami terkumpai kami program Niti Daun KCF 2026 setiap malam ya bisi pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu sida Persatuan Pemuzik Bagian Ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemijai Bagian Ketujuh KP itu tadi CG ya narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi tau ke hari 24 Mei 2026, pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemaja bala sida kumang serta pengelandia ke bisi bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Aku mayuh program ke bisedia tu genap token ini tengah hari bahawa pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bahas tentang tu tuanku kan hanya mega bagenap hari main ke bisedia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu bak dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayang ke atau kedayan ke bah, Facebook Kapit Cultural Festival nyak siti ari platform dikenal kami ngadu publicity ngagaya bala mayu ya semua awak akan nemu kenama tusun terkerintai program sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Aku bisa ini, aku ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang uleh datang ke Town Square tang uleh medak dia. Nah ya tuan. Aku jadi sebedau program Kapit Cultural Festival tau dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah ba Town Square dia. Ketika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini ba dia.
3: Okey DJ Menti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke Beserimbai ngau program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kraft tangan pakaian anda tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisi ga pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhnya tuan rami pasal Kapit ni namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur si dak tu. Jadi tu tuan aku nguyang ngagaya namanya sikok dagi tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai ngau engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban si dak ya tu bergulai ngau pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
0: Terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office tau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia ke kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisa ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu hujang berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai ari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai kudah bisa nyadi di pasar kita Kapit itu. Awak kaku nerang mimin ba majlis perasmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ya dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi Menteri Kerja Raya kita yang pihak mega iaitu ahli parlimen Kapit P215 mainnya ialah ia dekat di Sempulang ke bini ya, yang berbahagia Datin Sri Dato Angelin Celestian Ujang. Oh, maya malam perasmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi kita bisa ngatur peket pengelandia main asal Daya Iban ya, ke diatur balas SIDS. Pihak mega kita lalu bisa persembahan kebudayaan dari Kapit Tari bergulai dengan sida ona. Oh.
2: Au mayu hutai ke mega diatur kita bergulai dengan tone tuan. Jadi aku kan nanya ne bekeni ke bas tentang pengarap ati lebagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di Kapit. Kita nemu na pe ya. Tentu ya besai pengarap ati kita agai bala mensia mayu ke bisai ngatai ke derempu agai town square dia ne. Yang kanya bisai kini pesan nyaga promosi kini bekeni ke tuan.
0: Oh nya sigi udah namanya di sadang kami temuai kebisian data itu tadi awak kesama kita nyaga pembersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisa pengurang dia leban kereta tu mayu dan nur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayu tadi nama ku kitanya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lubuh maya program tu berjadi lah kosan apa aku ngau peluang tu kang ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayu bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak dewan suara dia uliah ndo pakai leban nurnya udah di break mana udah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan ya ndak lucak dah tu ngarap ke bala mayu uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakai yang oh, nak jauh pejalai kita menuju Town Square hari nuanya.
2: Terima kasih Angge Nuan tuan laban sudah berkongsi entik Nuan nang lepas ke Nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujo dia tu napa ya. Ya terima kasih tuan. Jadi kita nguyang ngagai orang kuat ketiga bapak awak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapak kali kami dua bertemu mai ke peninga. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari ke Nuan tuan-tuan.
4: Yes. Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar kasih mata pedakku.
4: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
4: Ya, saya gawai itu mesti ngirian diri. Ngirian
2: diri,
4: mau ngesai bulu sikat. Aku ngesai bulu sikat gawai.
2: Ya, Nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik Nuan tu kiraya besai baku. Kami ke Nuan berkongsi dengan peningan mayu berkawa dengan program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu. Lama dengan aku bisik berubah mimin dari tahun-tahun kau dah. Berkini tu tuan ya.
4: Okay, terima kasih DJ Bajiak kita DJ Menti Sigi ya. Jadi asal aku sempat nak lawan aku mereka selamat kangen tuan gawai menuju semua bala kita. Jadi mereka terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun itu dengan Tuan Dio kita Tuan Dio Thomas Jepri dengan pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapiat dengan engineer Konselor Indi Loren selaku pengurusi majlis di Akapit laban baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayu aku saya terima kasih amaga ngagai pengurusi Kelab Gagong Sarawak ianya Tuan Jaban Juntan laban baik kepercayaan aku mega ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur lebih lagi bala kami Kelab Gagong ngau ngiring Niti Daun tu ialah. Jadi pengawal kita ke Niti Daun tu ialah kebetulan yang berhormat Dato Jabusan Jamiat nya atimana menteri di jabatan Premier Sarawak mangkap adun 63 Bukit Guam siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia sedua yang bagi Datuk Siti Bungunau ngau dalam komiti dia, lalu aku ngumai nama terkenau nama dekat Datuk peringkat negeri dibaik kita ke kapit dulu. Jadi pelaksanaan Datuk kita ditutup dulu, lalu ditutup bakal kita ke namanya peritias dulu lah nama dekat Datuk kita lebih ke layout susun Datuk kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita menyuah penyertaan untuk niti daun tahun tu kondijen tenitiah ke kita sehingga bisa ngelimit ke 20 kondijen aja baik renau ngau tuan di oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nyak kita nyu ngatur bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ingat tuan di oh lepas kita gaya bisa ini setiap mereka token ngagai ngagai bala kondijen. Jadi tang laban bala nyu maja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun nanda ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni la last minute nada ngau sikit baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita ga pengino mantai ke pengagati kita sebetau kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan Dio ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali tu semua kaum bisik makan dalam tu komuniti Cina tadi pemanca pemanca wong ke madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit. Jadi sida una madah ke kami agak persemahan tanya. Jadi bala Melayu berbaik ke Kumpayang bala ke Banten Melayu. Jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sisi komuniti yang kekuat dan benar kapit tu. Jadi tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih aku sebagai ketua acungan bitren menua kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas aje. Laban peringkat negeri pun yang bagi Lieutenant General Besar Datuk Siti Bungunau pun ngemaik bala bitren terlibat sekali awak sida ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Laban aku percaya menyatu ilak bisa damai sedar secara langsung melalui Facebook. Jadi harap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan atul awak ke atul perbaikan kita ialah berjalan dengan teratur dengan kemas. Jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita yang berami berami bergulai nyikap dari empu sebedau kita pulai gawai ke benua dari empu kayaknya aja nak lansak. Jadi terima kasih mereka ngagai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sidak cukup mereka kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemanca pemanca pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliat nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak ne, lebih lagi pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari nyadi ya 23 bulan. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke nya yang hormat Dato Wasen Uga anak umuang nya timbalan menteri digital Malaysia mengkap ahli parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi ngarap ke yang hormat Dato Wasen Uga boleh ngimpang ke tempoh mai tu ila dan dia dah dijemput nya oleban balau bagi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa kau bukai. Jadi nya sekedar lansak aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar yang lama kita ni temusin pasal kapit kita main yang lama dah ke dempu kita ikat pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
5: Konselor, awak yeah. Kanuan nama tu berkongsi madang ngau peningan mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah medak belah tebiang tisinya napa ya.
4: Yeah, yeah.
5: Lalu ni maya jamnya nah.
4: Okey. Okay, terima kasih Menteri. Kita start pagi 23 bulannya terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ne. Jadi dia pukul 7. Pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdara. Lalu mancak babi, udah kita berdara mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Express-nya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank, kita berjalan lurus, lalu kita mansak Town Square-nya. But Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, bisa alai untuk sedar duduk. Nyamut tau kemedak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Jadi udahnya sedar agak dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bekas ida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan mereka ditunjuk sida kat tau ke bisa ke begenang mereka dua bisa ke bertabuh mereka bisa ke ngajat bisa ke pantun bekas madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit atau 5 minit sida terus berjalan menuju Market Tersang. Udah makin tersang, kita nurun ke bawah, mansak bangunan Lau Singongnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi dia anu yang tamat lah. Okay, terima kasih.
5: Ya, terima kasih konselor yang ngambil ke kita kena ngau tu uleh berarti ke nyemak kita nak uleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke uleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagai ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Kita berulai ngau pemancau pasang anak tuba. Laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu. Laban ukai seminar dia tu sekali aja sehari saja ne napi ya. Jadi kita mari selamat ngaliari. Terima kasih pemancau. Au jadi awak kenuan pemancau narang ngagai peninggal bekawo ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
6: Jadi Surabaya aja mereka saya terima kasih yang gaya anu-anu di sudah mereka peluang lu pihak mereka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang ke Januan. Jadi pengawal ke pantau itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelanda yang tak niti dahulu nantinya diutama ke adat ketiban lah adat asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miriang. Jadi kan jadi kita nak miriang jadi pilihan kami tu tadi ritih ke pengawak 17 hari bulan 5 nyak tadi pukul 7.30 kami nyak bersemi ke stes kami nyak bak Town Square dia 7.30 hari ternyata berberkat ke stesnya deh leban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin itu tadi yang hasil tek sudah udah dulu jadi berpilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 atau 2 itu yang tadi buat tersayang buat semua stes lalu si tek yang tadi kena kami berberkat ke Town Square yang stesnya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square nya. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lembang bari muang lebang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngenyadi lalu ngangau kebetara ke demun huluang ngambil oleh medak mata maju pengawak kadatul kita tahun-tahun keempat jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak sebab dia hari tempat berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datua sila tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kentujian pendekangan kudah tai magang ngambil ke rumah demung berkini kuatul kita dalam 23 hari bulan jadi dia bisa ke kami mau yang pedara yang ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau yang mata ngambil ke pejalan kami yang lancar dari tengah jauh dari nama adanya kalau kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya kami lalu pulai adanya tadi balas tidak bukai mengadu ke tebet setia tidak nitih ke atur nitih ke atur program jadi ia ke amat 23 bulan 5 ia kena 26 hari bulan pukul 7 lah 30 pagi nya baru berada amat niti daun nya ngangau ke semua bala pesta kedatai pikir aku mayanya ilak nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia tetap tak banyak bama amat nanya ke berita kemaya untuk itu jadi leban banyak mah pagi deh leban kapit sehingga amat mayu manusia ya pagi hari hari minggu kita nemu kapit tu punya ya pagi sikit ada yang pakai ada yang berjalan hari nya terpilih kami pagi kedua waktu itu hari celap jadi dia nak kami ngetua kalau banyak start dari tahun sekuen nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan yang kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke pedara dari pedara kami tadi 2x8 kami yang kena kelinggang lepas kelinggang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang negeri aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh Malaysia kepan tahun sekuen bawapnya lalu pihak mengadia apa yang bisa mencet babi dia baru kami menuh babi dia leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh nakak ya deh berkepan-kepan iban kena ngiban kaya kena ngekayan Cina kena Cina Melayu kena Melayu artinya tadi kami ada resam bergulai sama kami kena adat iban yang kena pilih udah datur deh nyak ke 23 hari bulan jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamin yang malam penangguhan tau kena kumai kita penutup program deh malam penutup program dia bala YB kami ngom menteri yang kali jemput mayah datai amin yang ilah nitiah ke namanya hari sila ya amin pikir aku sila bisa ke madah amin yang uliah mayah datai leban sama belak ngom berami ke kapit namanya kustabar tau amin leban kita itu tadi ada nemu tutup sikit tangkai ada rami kita. Lalu lumayan mereka kami bisa kena pilih yang berkenyak kak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik tak program ke Datuk kami itu kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu itu kemarin tamat, dah cukup umur. Jadi pengulu juga, pengulu rujian-rujian, ngau pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga itu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu ga tu diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini tu diganti pengulu Jemsana, jadi pengulu Langan tu diganti pengulu Robat. Jadi sida tiga aku dah ketemu tu tadi. Bisik program kami yang baik tuan dia untuk bala-bala bukai kami, bala sida ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sida tu pengingat generasi sida ya. Lalu dikangau kedatai lu mereka sida ya sebelah buat si kota wak, you know. Sebelah buat si kota wak, pengingat sida ya, udah. Ngau nyaga namanya jadi ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk ketua nya kena ya. Kami ingat ke sila ya jadi tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka enggak 9 ikut ketua masyarakat jadi tu tadi kedua kali kami tiga ikut sudah ketu tiga ikut kan baik jadi ngotok no terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lupia mengangau semua orang-orang kedampingan itu yang tadi belangau meh meriah ke pasar kapit ngambil ke menua kita yang terdekat bergulai sejalan terima kasih anak terima kasih anak menteri
5: iya terima kasih pemanjau pasang anak tubuh yang ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit jadi itu peninggal mayuh ngambil ke nyimpul ranau kami sebuah itu
2: berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai meda berkini ke tuan eh awak kena nyimpu orang nau kita.
3: Okey, terima kasih angkai tuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi. Ngarap ke semua balau mayuah tu datai meh ke Kapit, lebuh maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal, baik balau kaban belayan, menyadi aki ini kita ya, semua orang ke kelala ke datai kita, berami ngau kami, bawa pengawak besar kami di Kapit itu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngegai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
2: terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayu ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatu pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hanggai nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas, Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi, pihak mega pegawai waran Konselor Martin, ngau mega ayak pengulu pemanca pasang nih. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muju. Jadi aku lagi ingat hanggai pala peninggal yang kita nyak nak uli datai agak bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival kita yang meda siaran secara langsung ukai minat maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM terima kasih.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai. Ya, terima kasih kakak kita akan agih mengkam kulangan kami Bak YFM Sada Lemai jam 3.2 jam dia tu untuk aku ngenatai ke pesan ke bisik di kedatangan kita ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke pesan ke diterima kami buat email tu peningat pesan pemati diterima Ari Constant Layang tau kecek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan yang kediau disebuti Lutung Bakung Samu Pakak Pak Samu Paku di Kabang Melayan ke dia di Miri Niah Bekenu Bintulu Ngau Kabang Melayan ya ke ngelala Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Jadi pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam. Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 5 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi ni antuk dekat 15 hari bulan 5. Aku nak baru pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam atau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi niang tu dekat disengai Pala Mayu sehari tu 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta niang tu dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 jam 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi siapa ke dekat bertanya ngau silik lagi Kabang Belayan atau ke Kabang Belayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013-841-0766 tau ke ngagai Mid Indai Ranti berlumur 011-1676-3711. Aku nanduk baru isi pesan tu pesan madah ke Andrew Juli.

Siam, Andrew Culik Siam tau ke apa cek Udana dai kena 15/5/2026. Jadi dia untuk dekat di Sengai kena 16/5/2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta ni yang dekat Dianjung kena 17/5/2026 pukul 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi kabar belayan kena ke nemu ngasih lihat lagi telefon ngagai cek bak lumur 0384 1066 tau ke ngagai mid Indai Ranti berlumur 0116763711. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima hari lamban anak beranda. Jadi pesan tu menuju kabar belayan ke diau di Kapit, Batang Rajang, Miri, Kuala Bram, Temalat Sung, Bintulu, Mujuk Julau, Mapai, Tadak, Nangadap, Ngemah, Ngau semua ke Ngelala Tina Nak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Jadi pesan tu madah ke Tina Anak Alit, Tina Anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tua. Udah nadai kena 15/6/2026 bawa Spital Besar HKL lalu bangkai ni yang tu dijangka datai bawa Airport Sibu Pergila kena 17/5/2026 pukul 10.30 pagi. Lalu maya pesan tu diterima, maya ngubur badau ditetap ke ditu tang tajap ya ni yang tu dekat di itu bawa Maori Tree Hall Jalai Bukit Lima Sibuk. Tu nandu isi pesan tu pesan madah ke Tina Anak Alit, Tina Anak Alit tau ke Indah Jaga tau ke Mami Acacio Alvin Tua. Udah nadai kena 15/6/2026 bawa Spital Besar HKL. Lalu bagai ni yang dijangka tak di pelabak kedatai bawa Airport Sibu Pergila kena 17/5/2026 pukul 10.30 pagi. Maya pesan tu ke diterima peringat maya ngubur pedau ditetap ke ditu dan terjap pihak ni yang tu dekat di Sengai bawa Mortuary Hall Jalai Bukit Lima Sibu. Ya, pesan ke diterima kami bak YFL. Lalu tu Siti lagi pesan pemati mega ke diterima Ari Arliksa Vinisa Anak MPD. Pesan tu rujuk kabar belayan ke diau di Ulu Ketibas Sung Kapit Nanga Jagau Nanga Niruak Sungai Ngemah Kenawit Sibu Miri Serikai Kucing serta kabar belayan ya ke Ngelala Kenet Empedi Anak Lingon. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Lingon udah nadai ke 15/5/2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Sari tu ke 16/5/2026 bak rumah yang pu bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pergila ke 17/5/2026 bak kubur Christian Arsi di Setiam Jalan Bintulu Tatau. Nandu isi pesan tu peringat kalai pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Lingun udah nadai kena 15/5/2026 lalu dia tu dekat di Sengai sari tu kena 16/5/2026 bak rumah yang pu nombor 538 tambah Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pergila kena 17/5/2026 bak kubur Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi udah tu lagi dekat nampuang gig pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM.

Lagu baru YFM, lagu hari Heli Badu Kiroh, 18 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi itu pesan pemati ke diterima kami bahawa YFM hari ancak anak nodong. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia bas kayu ai maju majau, skayu ai mujong, skayu ai paku, skayu ai baliah, ai batarajang gau kabar melayan ke dia ba pasak kapit serta kabar melayan ya ke bukai tinglala nabau anak nudong. Jadi pesan tu mada ke nabau anak nudong, nabau anak nudong tau ke laki ensuna garit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di itu 2 malam ianya kena 19 engau 20 hari bulan 5 2026 ba rumah satu Malaysia kapit. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Kabar melayan ke dekat mu ngasilik lagi berkawal dengan pesan tu oleh kita oleh telefon ngagai ancak buat lumur kusung 13760 4458 tau ke ngagai anau buat lumur kusung 11 250 6090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke nabau anak nudung, nabau anak nudung. Tau ke laki ensu nagarit udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di itu 2 malam ianya kena 19 ngau 20 hari bulan 5 2026 bawa rumah satu Malaysia kapit serta niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bawa pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Kabar melayan kereka nemu ngasilik agit telefon ngagak ancak berlumur 13 760 4458 tau ke ngagak anau berlumur 011 250 6090. Ya, tadi pesan pemati lalu tunggu yang ngagak pesan ngetah sulit ya ke diterima hari Sabah anak Japang ke mesan ke kabar melayan ni ke dia obat rumah Doris, rumah Sangun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintu Lumiri, Canang Teresa di Meskat Bintulu, lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kabar melayan ni ke dia obat sepemanjai Jalan Sibu Miri, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sab, Parai, Selitut, Semanuk, Setulan, Setiam, Sebemban, Nanga Dia, Nanga Buan, Rantau Belak, Nanga Biban, Ngau Nanga Mejau. Lalu kita dipinta datang ngagai rumah Rabayah Lubuk Pas, Tatau, Laban ke Ngetah Sulit. Niang Runda Anak Japang, malam 23 hari bulan 5 2026. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Sabah dan Japang berlumur 09 84 410 42. Ya, pesan ngetah sulit lalu tu pesan ngetah pesan semiang ngintu setahun niang Edwin umpang anak berayun tau ke apai ayit. Jadi pesan tu diterima Ari Roslin anak Edwin Umpang kengari ke Indai sidak ya Ribas anak Jawa atau ke Indai Ayit. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia obat Sibu Jaya Nanga Beguang rumah Asan Nanga Nangang Kuah Ketibasung Miri Bintulu Kucing Abuk Sri Aman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau serta ke pembelayan ya ke Bukai Tik Ngelala niang Edwin Umpang anak berayun tak ke apai anyit. Jadi pesan tu madah ke sembiangin tu setahun niang Edwin Umpang tak ke berayun kena 23 hari bulan 5 2026 jam 7 lemai berumah sidak ya di lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Jadi penerang kesiliat ke pembelayan telefon ngagai anak niang tu Lin balumur 019 6198 tau ke ngagai wat balumur 012 648 7950.
Ya, pesan semiang itu setahun. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ke terima Ari Roslin anak Sain ke dia baru rumah idi sebangki panjang lubang tu. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ya ke dia ba bintulu nia ngagai ke pembelayan ke ngelala kena uliah dirintai di tu ke ngelala Sain niang Sain anak ingkut. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Sain anak ingkut kena 19/5/2026 ianya hari 2 pukul 10 pagi buat rumah idi sebangki panjai lubu antu. Nya sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM terus kena tai ke pesan kita kalau pesan kita nya lagi lebih-lagi pesan berat pesan pemati dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus menggelengok kami YFM 7.30 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita. Terita berterus hari YFM. Gwen sanggup aku.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai. Sejarai.
1: Kecerobak batuk batang berita. Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Selamat lemai, peringat dia tu kami nak buat ke berita lemai hari YFM kena 16.05.2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Sarawak patut lebak ke diri engkau sistem pengurusan penyangkai kapal moden ti lancar agi serta bersepadu. Tu dikena nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih jadi hab dagang kandang menua adap kita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah berkena ke sistem digital gau otomasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik engkau dagang antarabangsa. Ia megak Madah ke besai guna merik letih baru engkau ngangkat ke pengelandik pekerja pengawak ahli menua tumpu buat bidang otomasi, robotik engkau sistem digital. Ya, bisa benar pengarap Sarawak oleh nyadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN nengah pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier Mansur Kejakut tu buat pengeram ingin tu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Ngenang perkara bukai, Sarawak merambu dekat guna potensi 11 menua ASEAN etik di gembong bisik 700 juta ekor rakyat dengan pemansang penyangkai kapal Tanjung Bang, moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, penduduk geografi Sarawak ti berpalan bak tengah-tengah ASEAN meri penglebih ti besai serta nyadi pemekuh besai bak sektor dagang enggau logistik serantau ngagai menua tu. Ia megak Madah ke operasi bak penyangkai kapal Senari dekat dipindah ngagai penyangkai kapal Tanjung Bang Dudi Ari Lak Berindi Ari penyangkai kapal Kediatu nyangka anda ulih nangkup pemayuh kargo ti majah nambah Berindi Ari Ekonomi Sarawak ke Majak Mansang. Ia Madah penyangkai kapal Tanjung Bang ti dilanggurnya ialah dekat digagak kira 20 km dari tebing tasik ngau penalam antara 13 nyentuak ke 16 meter ngambil kapal kebesai agi oleh sangkai ngau nada penanggul. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nampak sejarah baru lebuh yang rekod ke pengawak munggah ke barang tik buliah 10.42 juta tan. Lalu tahun Siti Tukmari rekod ke penyampau ke pemadu mayuh sekumbang 65 tahun yang ditumbuh ke. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah pemujur tu megak mantuk mansut ke hasil bersih belanja kira 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya aris minat 700 ribu tan buat tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan buat tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hasil hari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul Mansur Kejakut tu buat pengerami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Berbak ngonya upis penyangkai kapal Kuching, KPA megak merambu dekat nambah ke pemanjai terminal Senari buat penyauh 250 meter. Projek tu mungkur ungkus maksimum 150 juta ringgit ngenak sokong dari perintah Sarawak. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah atur tu dekat negap ke agi penduduk Senari jadi hub nganjung perengkap pengangkut serantau tu setipak ngau julu ati buat strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA megak temegah hati laban nyadi penyangkai kapal menua ti keterubah di Sarawak ngenak sistem pengurusan trafik kapal VTMS. Gaunya dekat tentu ke tikas penglikun ngau sekuriti tikas dunia bak kandang tasik menua tu. Nambah kenya KPA komited terus ke agenda pendigitalan penyengkawung nyengkawung berjalan ke penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan 12 tu kemari kena ngurang ke proses manual serta ngelengkas ke operasi penyangkai kapal. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

0: tulang belakang sistem pengerai dunia buat pengawak nyaga ngau pengelantang pesakit. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Madah, pengawak sidak ukai seminak nyadi pemantu lutur tang nyadi tunjang sistem pengerai. Yang Madah di Australia, sistem pengerai buat kandang menua mit menuanya endang lagi berpanggai ngau servis nurse. Lalu dutur pakar ngau kaunseling pengerai diatur ngau cara online. Tuk mandang ke tangkup pengawak nurse berguna benar kena nentu ke sistem pengerai di menua tuk berjalai engkau lancar. Ia bisik benar pengarap landscape ke jururawatan di Sarawak oleh Mansang serta Nyingkang Jawah Dudi Arila. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakutuk bahawa pengawak alai berjadi ke awam pelajar ke jururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semerahan sehari itu tadi. Awam 2 hari itu diguluk kira 200 ikut pelajar ke jururawatan hari Malaysia, Singapura, engau Indonesia. Program Kampung Angkat Madani oleh negap ke sektor dagang temuai nengah pada lebak autentik tik berpelasar ke raban bangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya, Chiu Chun Man Madah program tu diatur bak kampung Haji Wahid Miri Meri nilai tambah ngagi genturung pendiau tu nyadi produk dagang temuai menua tu. Yang Madah genturung pendiau ti bepalan bak Bukit Kenada Miri tu ngembuan penyelai bak gaya sejarah, landscape serta gaya pegidup kalai tu oleh mata penatai temuai ari menua tu ngau menua luar. Yang mansut ke jakut tu bak pengerami nyerah ke program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri sehari tu tadi. Dengan program tu mayu macam projek pemansang ke bungkus RM1 juta udah di pejalai ke. Tuk nyengkawong ngadu ke jalai ngagak din yang penagang nyeruri Dewan Enggau Surau serta Perga Guna Mansia Mayuah Kebukai bak genturung pediaunya. Penyanyi Indonesia Cakra Khan dekat ngau kerjasama seni ngau artis Sarawak Dudi Arila pengudah kalak merambu bergempung sebedau tu. Yang Madah langgurnya kalak diperundiang tang patut dipansiak serta disrenih ngau panel label serta penerbit kelebih hagi berkawal ngau isu royalty ngau penerbit muzik. Tajak pihak yang nyemetak Madah agi bisik hati bergempung ngau bakat ari menua tu nanti bisik peluang. Berbangunnya Cakra berasai gagit hati laban diundang baru merindang bak menua tu ketiga kali. Yang Madah munyinya bak awam pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching pagi tadi. Cakra Khan bergulai ngau bala artis menua tu dekat merindang Mensia Mayuh bak festival muzik Kuching di Padang Merdeka malam tu enggau pergilah. Berita ti ke Perudi. Program Niti Daun Gawai Dayak Sri Aman diatur ngau rami lebuh mujur di pasuk pupu raban bangsa di kandang menua ngelingit Sri Aman. Program berjalai berbelah mayuh bak penyawah 2.2 kilometernya bertuai ke Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis bergulai ngau Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Dori Sophia Brody serta adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang. Ketahuan tu, Polis Diraja Malaysia PDRM mujur boleh anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J3K Ulu Undup menang bak kategori Rumah Panjai Pemadu Mana. Kelab Gerempung Kraftangan Semanggang menang bak kategori Gerempung. Kategori Sekolah SMK Sri Aman mujur boleh gelar Pemadu Mana dengan pengawak pemandang kreatif tinggal nak konsep budaya serap budaya Dayak. Kedang ujung ke berita lemai sehari itu, batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke sistem penyangka kapal tik moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Nyana ke berita lemai hari YFM sehari itu kena 16/5/2026. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Ailinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. di Kuching, Tuan Pemegai Bengawas Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor, Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri Kauda di Penyadia Sarinya Mekah. Lebuh lemainya, seluai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nak dikena ngerami bala kaban kunsil negeri adun engkau muka bala pemesai kebukai serta muka kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya nak dikena ngerapit ke kawal menengkap ke penemu bak mengatur pengawal pemansang di Sarawak. Jalana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesan tu hari YFM
7: yang KBC tang cara ngaman kita ni ngorang buji pengajar pandai ngajar taja anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut no pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul peniau kita kesar itu ngalai 16 Mei minten tahun udah diletak kari nak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemanggil pemanah bala pengajar kepenuh no penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenal nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar dinyadi ke lantiang pemansang menua berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang mira diri dikenal ngada ke mensia di menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN
8: aku LC Elton Juan wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak tau ke disebut PKKD ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu dua program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. 7249. Arame kitai ngenak kain asal Derimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kitai.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Ya, bukannya kamu nyanyi lagu hari Ika Bujang Pengabang. Tentu ya, sengit-sengit hati ni dah ke pegawai. Tentu ya, mayu tak dah disedia kita. Kita ke boleh pulai gawai tahun tu out. Jadi kita ke pulai ke menua. Anak-anak ingat utai ke ditinggal kita lebih lagi rumah kunci mana-mana. Harap ke pejalan kita pujur atau ke likun datai bandur ke dituju kita out. Jadi pukul 8 tu bisa program tandu program nembiak mit bergulang dengan anti min. Jadi ke sekali itu sebab kita mending ke program nembiak mit, tandu program nembiak mit tu lagu Ari Donilang ngantak ke Ari Gawai.

Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program enam biar amiat kita. Ha, kita tahu ngabas Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amiat Abgulai ngau anti mien dah datai baru tentu kita sudah mendak ni.

0: Iri neh. Ah, hanya sedap tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Ah, tiga iko sedap itu ngena baju orang ulu. Ah, di pedak anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuah pedak anti mian tu neh. Ah, lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesedak ya utai kedeka di bantai kesedak lebih lagi ba penglandi nembiak miat kita ini. Ah, jadi kita berkelala ngau sidak ek sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nam biak miat ke bisik datai ke konti tu ne jadi ari kiba anti min tu ianya ba screen dia kita medak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya berjaku. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban Kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh jaku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu teke sebut anti, faham, ne? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Mhm, berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Ada beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik ada beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai tu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datang ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Mhm, Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Bedak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak miat. Nama nak penglandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya Indaya bisi Mrs. Ngagian Timin Madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program enam biak miat. Terima kasih ke suku bala pindai pia mega bala nembiak miat ke rinduk ke program nembiak miat gulai ngan timian ne jadi kita kan mu hari sekolah ni nah. Okey ya ke mangka kibak antimian tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun
0: 10 tahun okey primary
1: 4
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa?
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah? Ha?
1: Nak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Yeah. okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey, kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngemuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bab program nembiak miat tu Urai Joyce nyengkaum Scarlett Adele antimian ka nanya dulu.

0: dalam 3 etik sekolah tu mesti visit sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina. Pandai. Mandarin.
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: 我喜欢国语.
0: Koi. Betul pinginnya, ha? Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya. Kenyah Iban nak, Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di peda kita yang ngepan ke dikena sida itu nya tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakop nak, oleh hidup begulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang meninggal ni. Ni mu ialah boleh jadi DJ Cilik Bidayuh ni. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Tak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakut Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ni?
1: Ya.
0: Campur-campur lah tu. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang mai rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: It's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke pengelandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo. Yes. Kajat Indo. Kajat Indo. Sidak ya tu tiga iko. Jadi sidak ekat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah. Kita ngantik. Lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ya tu ngajat. Ngajat Kenyah menya Asaga Leto. Ne. Tang kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang. Bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Kan mungkin ni balau peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan timin? Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ini. Ngau utek dekat di bawah utek dipandang ke nembiak ke bisi datai bawah konti YFM bawah program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyengkaum urai, Kak Ngemai, Saga, Let

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya neh hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peningah. Nur sedaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Okay, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okay. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okay, Scarlett Adele di rumah. Scarlett Adele suka makan apa?
2: Favorite food. Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okay, nya Scarlett Adele ne. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
3: 10.
1: 10? Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup.
3: Cukup.
1: Selalu beli nama deh.
3: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
3: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
3: Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
3: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
3: Ya.
1: Yeah. Sayur deh. Antimin dah nemunya. Ni pun nyawal. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
3: Suka.
1: Suka? Mm. Oh, sayur nama?
3: Timun.
1: Timun.
3: Ya. Yeah.
1: Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisik nak suka makan sayur?
3: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Laban Adele. Kak Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Timin ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okey, dah ready?
3: Dah.
1: Dah. Okey, peningan kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
4: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peninga nembiak neh. Cukup landiak neh yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak nah?
3: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
3: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
4: Ya.
1: Okey, dalam subjek Inggeris selalu skor berapa?
4: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
4: Boleh.
1: Okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey, seduai anti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
2: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Ah, nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nah. kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban ya bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya ne. Tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor.
2: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya ne. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
2: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga tu tadi. Kita ke landik berlagu, bercerita kini, berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga. Uleh megak telefon ngagai anti min di konti. 082-258-633 atau ke 082-258-634. Harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar. Taja anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti. Ne. Nanti kita bisi megak pengrindu tau ke dekat apa tu, namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh endur anti min merik peluang merik awak merik pendelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min. Jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kuda merik sukung ngagai program nembiak min kita. Jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sida ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sida ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
5: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
5: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
4: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Hmm. Sama tempat belajar lah.
4: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
4: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. 3. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
4: Sekali seminggu.
1: Ya. Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
4: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu ke?
4: Sabtu.
1: Ne. Yeah. Dari pukul
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi.
4: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
4: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah anjung ah.
4: Ya. Yeah.
1: Okey, nya meh suka ngari apa yang ngindai megak ne hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape ne. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sidak 3 ya tok ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tok mawat mit kelicir.

Okeynya tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program enam biak mian ah kita nak masuk jam kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne okey hanti mian ngira 1 2 3

0: tanya tadi nih, penglandia sidak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng nih. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nih.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidak nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidak nya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nya ta anti mien nak merti. Nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okey Joyce. Boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adel?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bakal ni?
1: Performance.
0: Performance je lah.
1: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landiak ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandiak sidak tu main sape.

0: Merti Mat. Urai, berapa berapa itik talinya Urai?
1: Enam.
0: Enam. Yeah. Okey, dalam enamnya tadi skelet, dalam enamnya tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Tangan kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Ngau sidak tiga atau tadi bekau ngau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandia bekanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sidak tiga atau tadi sidak ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai kita tahu ngiga sidak tiga atau ne. Tanya mak ngabak sidak. Bekeni cara kang ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban nak ulih dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sidak tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sidak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyengkau apa yang ngoindai Urai udah mai sidak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandi sidak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke konti YFM? Dengan kita lagi kak sedap datai. Nah tinggal megah Aunty Min beri terima kasih ngagai Josephine Karen kegawak bak unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sedap ya mic sedap yang megah ke konti YFM Iban. Okey, nak kata dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita bak awak kebukai. Say bye. Bye.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Mulai nga antimin ba program ng Yakmit hari na pukul 8 malam.
2: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTB, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan Tibet, bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
2: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkar Nain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan

15-9, 15-13, dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nak dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, engkau muka bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya nak dikenak ngerapit ke kawal menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

Ari Anu Loping ya ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tu peningah begulai kita malam hari 6 ke malam tu kita begulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalian bakal selama tusun program pemerintah malam hari 6 jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku 10 malam nabur ke berita malam lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Okey, nyak ke tusun atau kerintai program segmen pemerintah malam ke malam tu ya. Lebih lagi kita ke angka nadai mindah ke malam tu. Pihak muka kita ke Benung Kawak shift malam. Lalu pihak muka kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Ngolo sekedar hari pengerami ke diatur di menua kita jam ke diatur. Malam minggu, ujung minggu berkata ya, mayu program ke diatur. Okey, jadi berdahul terus bergulai Pak segmen pemerintah malam. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke udah disedia ke aku. Lagu hari Christina Bryun, Dini Nur Palan kita.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: IFM, Segulai Sejalai.

Okey, nyari Maxwell Franklin saran ya. Celak jari tua kena merinang bala kita ke engka ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Kita sama nemu ya. Nyau ke semak kawai tu mayu ri kita ke ngintu pengerami Melah Pinang. Lebih lagi ke nyeruma maya musim pemisi sekolah tu ilah ya. Okey, jadi kita akan ke ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Arab ke Mucur, lalu pihak Mekah Arab ke Rami, pihak Mekah kita ke jadi melaki bini ya, Arab ke Panjai Begulai. Okey, kelimpah ke Munikaku tadi mayuah pengerami ke diatur jam ke diatur. Pak Padang Merdeka di Kuching di Tok Mekah ya, benung diatur pengerami berlagu atau ke konsert Nyeroma Kuching Music Festival. Okey, lalu pihak Mekah nanti kita berhati ke Mekah. Mayu pengerami makan lemai ke diatur. Di serata menua kita atau berserimai ngau pengerami hari gawai kita nyau ke data ya. Okey, lalu hari itu muka ya 16 hari bulan 5 nintiang tahun. Ianya diintu hari pengajar sekali lagi ya. Meri selamat hari pengajar ngagai semua bala pengajar kita. Lalu pengerami nyambut hari pengajar rengat kebangsaan ke 55 tahun hari itu. Udah dipenyadi ke Menteri Besar ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ipoh Perak. Jadi ramai jago hari pengacar ke tahun tu ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okay, jadi pengerami berjadi ke hari pengacar rengat kebangsaan tu tadi maka bisi di Gulu. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelajar Fadlina Sidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, ngau semak 3,000 ikut raban pengacara Ari Serata Menua ya, ke ngau ngulu pengerami nyambut Ari pengacara ngat kebangsaan ke Sarito. Okey, lalu bah pengerami itu muka bisik sekedar anugerah ke disuak ke Menteri Besar. Jadi anugerah tu yang kaum sekolah ke pemadu panah di dunia ianya di suak ngagai sekolah kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Lalu anugerah tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan di suak ngagai Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim. Ngau anugerah tokoh guru kebangsaan di suak ngagai Abdul Rasid Bakar ya. Okey, lalu lebuh ke berjaku pengerami itu muka Menteri Pelajar Fadlina Sidik bisi mantai ke 12 inisiatif ke merik pengaga hati ngau pengantang hati ngakai bala raban pengajar ya. Atau muka dikena negap ke tanggung pengawak bala pengajar. Jadi setiap hari inisiatif ke dibantai ke tu. Ianya kurs pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 ngau tahap 2 ke diterus ke ngau nak berbayar ya ngagai semua bala pengajar. Okay, jadi 12 inisiatif tu muka guna agih belanja lebih 450 juta ringgit ya. Okeynya sekedar hari berita mana ke bisik dibantai ke Pak Gemporo nyambut dari pengacar rengat kebangsaan ke diatur Sarito tadi ya. Lebih lagi yang kebala pengacar kita ya. Okey, jadi lagi terus berperinang kita ke malam tu peninggal lagu dari Norman Ebenezer merindang kita hujung minggu tau.

0: Tengenang gawai kita kelihat ngawai kelihat tu yang tarik macam.
1: Apa yang saya kan? Suah mak kalau tanya orang mestilah terkini asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dan berapa bangsa daya jadi tau yang itu gawai daya ngau cara yang pun selamat gawai daya muka ngagai balau kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

10 malam. Selamat malam pendengar, hadiah tu kami nak bor ke berita malam. Pengawal tinubuh ke Siti NTT khas ianya Komiti Industri Betupik Sarawak di Perambu dikenal ngiring pemansang industri betupik ngau cara terlebih berurun, moden serta besai. Kaban Kaunsel Negeri Serambu, Datuk Miro Simo, madah ke komitinya berguna laban Sarawak agi berpangai benar berimport produk daging capi, kambin ngau jelu tupik arim luar-luar. Sarawak ngembuan tanah ti besai, pengeraja asal ti cukup serta basic potensial besai dikenal ngemansang ke industri ruminan baka capi, kerbau, ngau kambin dengan cara komersial. Upi servis veterina Sarawak lebih fokus ngagai pangku pengawal regulatory baka nagang penyakit ti nuntun jelur tupi, biosecurity, penerit atur ngau nguasa perkara import. Komiti itu dekat fokus ngagai ekonomi, pengawal beranak ke pukul ngau pemansang industri jelur tupi secara komprehensif. Langgur penemu ti sebaka megak dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Terbedok, Dr. Simon Sinang Badar. Kuya Upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak patut numbuh ke Komiti Industri Betupik Sarawak di setiap ngau aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Komitinya oleh mantuk nambah ke tika sara diri bahawa pengawal ngeluar ke daging capi ngau kambin ianya ambil senadai 25% lebih manggai bahawa tahun 2030. Tumegak oleh ngatur palan nupik jelur ruminan serta oleh mata pengawal meranak ke pokok hari sektor tingati kediri. Upis servis veterina Sarawak ditutup tapi ngau isu pengerja pengawal nyalai ngau penumbuh komitinya lah upis tu boleh fokus ngagai pengawal munas ke penyakit, kuarantin, penerit atur ngau servis makmal. Agih belanja 1.5 juta ringgit hari baru projek transformation menua pesisir ungkup Don Mambung dikemenar dikenal berjalan ke sekedar projek pemansang infrastruktur bak kampung Sikok Pedawan. Kaban Kaunsel Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kagih belanjanya mengukur pengawal pecalai ke sekedar projek besar dikenal ke mana ke perengka guna asas ngau pengelantang peniau peranak dia. Antara projek tu ianya pengawal ngangkat ke pemanah Dewan Serbaguna Kampung Sikok, ngangkat jalan kebun Nucu Air Uang Baan Gong, projek bekal air bersih bak genturung paas, ngau ngangkat ke pemanah jalan alun bak genturung tumpuk peniau dia. Dia mansut ke jakunya rambau pengerami berjadi ke pengerami Pragawai 2026 Komiti Pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau Kampung Siko di Seburan. Raban pengajar di Sarawak ukai seminar merik penemu dalam kelas saja dan muka nyadi aspiration bak niat lalau penghidup ngau nyadi agent ngubah perkara ramah dalam nampak penghidup jemahila. Direktur Pelajar Negeri Omar Mahli madah ke Sarawak ngembuan kanandur geografi kebesai serta pemar gaya tanah ti nyelai. Bisik sekedar pengajar ngelayang dengan sungai, nempuh pejalai berjajam, jalai kayu batang serta ngena perahu ngau perengka pengangkut four wheel drive dikenal nuku ke pengarap merik pelajar ulih di pejalai ngau penuh dedication. Pengajar bak kanan negeri betapi ngau pemar pemansang teknologi ngau ubah perkara

terus ditegap ke, dikena nentu ke penegap ngau penyukut Sarawak Meruan. Tunjeng kaum kerjasama parti komponen gabungan parti Sarawak ianya GPS. Penemu tik pebida natau nak diputar ngau mana serta tuai runding dikena nentu ke penegap ngau pengantang negeri itu Meruan dijaga. Penegap politik merik ruang ngagai perintah terus ngemerat ke pemansang ngau pengantar rakyat. Ya maksud ke jakunya bahawa awam besai 3 tahun sekali Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Nyanak nabur ke berita malam, jadi beritanya ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, lagu ke di bait Nelson Anthony ya, Brami Pa Ari Kawai. Ha, nyeruma Ari Kawai kita ke nyau dekat datai. Okey, jadi udah mending ke lagu Ari ke Tolgi Peninggal. Malam Magi Muda, kita terus mending ke tanuk program carta siapa juara ke malam tau.

0: Pukul 5 tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa

0: datai baru tuai peminat. Madah ke orang.
1: Sapa daripada gede?
0: Madah ke orang di luar dena.
1: Sapa orangnya?
0: Orang keninga berdia.
1: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
0: siapa juara.
1: Ya, kami tahu data Batu Sun 20 ya. Tahun 2026.
0: Ya, dia lama lagi.
1: Tak berasa, nih. Tak berasa data Batu Sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peningah Batu Sun ke 19. Jadi Batu Sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisi juara baru, lalu bisi megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: The Crew begulai ngau Lucy M.
1: The Crew begulai ngau Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu pihak megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Ari Dunila.
1: Dunila. Lagu penawar pengubat hati.
0: Tapi ke penawar pengubat tu sama ke peminat?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih ini
0: buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke bacata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uleh bak penuduk lima pemadu atas tau ke bedau oleh Niki lagi ni kita berarti
0: kasak-kasak belah
1: kasak
0: atas top 10
1: kasak-kasak dah baru aja lagi kita ningan eh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu
0: ya bak jadi tusun ke 20
1: ya jadi ke Sarito mai bala peningan megak ke lebih lagi ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban
0: berita baru kan?
1: Bisi. Tentu ya tiap minggu tuan usi berita barunya
0: betul. Betul. Ngamik kesidak ya. Nama
1: kasak-kasak
0: orang putih. Suspend.
1: Namanya agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya laban nak lama agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemirsa.
1: Ya. Jadi
0: tepat panggau.
1: Jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu ba program carta
0: siapa juara.
1: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenarnya berarti ke penuduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke
0: recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu sitiknya kemarinnya Ibu Mina.
2: Ah, tentu ya recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Semina kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Bertan.
2: 42.
1: Ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil.
1: Ni ke tingkil.
2: Ni ke tamak. Habisnya manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam, tuat terus mai peningan dengan ke lagu. Bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, Ibu Minut, leka ngotion digagak. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCann.
2: Nama dia ngalanya? Nama dia ngalala ya?
1: Ngalala.
2: Oh, betul. Mana bukan orang bukan. Namanya Cikgu Rip ya?
1: Ngalala ya, Bob. Industri music.
2: Oh, engkau pun ngelala. Kita engkau sama serumah ngode den kok aku.
1: Nanti, ya, okay, orang temui kanyuak
2: tu. Okay. Pia, okay kanyuak lo?
1: Okay. Kanyuak nang.
2: Okay, Jonas McCann. Jonas McCann tu kira ke tahu di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okay, Jonas bukan. Okay, Jonas bukan. Dia nak sarok deh.
1: Jonas
2: McCann. Okay, Jonas bukan. Jonas bukan siko ge.
1: Oh, kumbai kunya tu orang nangga betul.
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju siko Indo. Ya ke kalak bersara ngoya.
1: Ya.
2: Angka kalak ngemedias katiam tu kini najabot.
1: Kali ke ngemedias katia tau ke ya dipedias ke orang.
2: Tau ke ya ngemedias kati orang. Anang ngasuh, ngai ngasuh orangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab penurut tiga sembilan minggu nyen kemari.
1: Ya, minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga.
1: Sementum.
2: Semina tiga minggu aja oleh Bugelengo kita.
1: Ya, ada
2: terus. Ada kungau mana? Kita terus ningat ke lagu bab penduduk tiga sepuluh. Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum ningat ke lagu penduduk tiga sembilan.
0: Sepuluh.

0: Yang KBC, tang cara ngaman, kita ni ngorang uji pengajar pandai ngajar, tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut, ngau pengingat semua kita. Tajapan berkenikati pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak mujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak-ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngau penalu hati, meri penemu, meri jaku lalau dikenak ngada ke mensia timnya na ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai leka jaku dikenak nyambut hari pengajar Guru Bitara Nadi Negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikenak ngada ke mensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara, nintian ngali 5, pukul 1 ngali hari. 9.

0: pre. Yeah. Lagu kedibai?
1: Dinang Isi, buku lainnya Nicholas Pedrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tiga 8, sebedau kita ningak ke lagu, penuduk tiga 7, nangkan ketul lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Ya, di sini nya lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Isi ya. Tuh, ti orang Indo darah beda itu lagu Merangap mah kamu deh.
0: Nama aja Merangap mah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa
0: ya.
1: Penyigat ya?
0: Aku dah sigat ke.
1: Di nanti apa sih sigat? Tahu ke deh. Nanti aku mendak ke deh jabot. Nanti di ngai di kumbai orang nak sigat. Anak duduk sepiak dunia lang deh.
0: Oh, amai.
1: Nanti di kaduduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat.
0: Oh.
1: Duduk bas pihak orang ke langsung nak sigat. Baru iya. Kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar dia tak?
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah
0: dah. Iya sigat ke aku tu Bumino.
1: Siapa?
0: Orang kebisi hidung semua lubang hidung ke baru megang sigat menya.
1: Kata ke lubang
0: hidung ke baru. Anang ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang aja ya buat. Ukai mensiang, tanya lubang hidung kata. Jadi lagu ke baru di dinga kita tadi, ianya lagu kedibai Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, leka ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemari. Ba tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nyuduk ke diri nyuduk tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penduduk udah ditemu kita. Jadi yang akan balas kita ia kedekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita, penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki ke terus nurun. Lalu namanya tadi nyokas semak-semak engkau lumur 10. Anda ingat padah ke dia cara ngundi aja buat.
0: Cara orang meripuin mbak cata sepa juara tu 60% hari undi telepon.
1: Besar undinya 60%.
0: Besar ya.
1: Lebih hari setengah.
0: Katanya deh.
1: Lebih hari setengah.
0: Mbak pengujung program tu lagi. Biar mega mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook. Yampu.
0: Facebook cata siapa juara?
1: Undi cata siapa juara? Mestinya di kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru uleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Dek
0: nadainya di kaban.
1: Ndak uleh ngundi.
0: Utainya nggak jadi tekan.
1: Nggak jadi tekan.
0: Mm-mm.
1: Ya ndak uleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ake di pemain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Bak timpuh tusun kata sepajuara ianya pengembih ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: ya amat. Jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catatan siapa juara. Kita tahu ngundi bak pengujung program semina dibuka nanti yang hari 5 aja undi.
0: Betul.
1: Nak arus telefon.
0: Iya.
1: Tajap ya jabut. Aku tu alit ati.
0: Nama kata alit ati.
1: Ati ku alit besar ya tet kena alit katinya.
0: Bisa yang kaya sepisah jantung.
1: Ada ke aku kak? Laban ubat ya okey dia?
0: Ini ubat.
1: Ubat ya nanya bala ke bisi ngundi.
0: Oh, amai ko. Nah.
1: Nemu dekat hati ku nak lihat. Orang teng undinya telepon aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mau ko aku alit atiku.
1: Ku lango.
0: Nama kebuah tahu malu nyebut nama telepon.
1: Nyak mau ko aku Allah laba Robina mangga sedanya.
0: Betul.
1: Robina beramai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadi nada lagi nama tu dah jelah Robina aja. Robina NK. Robina Nenka.
0: Nenka.
1: Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemain.
1: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi. Ni nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaruk diri ngundi ngundi,
0: ngundi lagu
1: dirimpu. Ulehnya di magang utanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ini nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
0: Nya menaginya udah oke.
1: Kaban ya spia ya spia.
0: Ada ngawa. Janji kaban ya.
1: Janji kaban diukai empu. Kak ngakal kini aja buat.
0: Ada ngakal.
1: Ada ngakal.
0: Nain di jauh aspian, tara jauh aspian. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyaku dek. Oh, uji peminat ya mama. Ko, ya.
0: Nanti ngundi lagu aku kecubit cubit ya punggung sini
1: engkau mai. Oke ngakai bala kita ke ngundi itu lah ngena nama mai ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi ini jawab
2: betul
1: ngambil ke kita nemu oh peminat yelah kita bertemu sebelah pasar aku apa sano kuenai sano rerangap kita siapa dek nah Okey, jadi berkawan dengan undin tadi ni. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
0: Oh, nyopun semuanya leka timang.
1: Oh, biasalah. Tak gawai, ba.
2: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminut. Bukai rabukai ke?
1: Bukan rabukan.
0: Ya, sikit menyati kita jet lay.
1: Ya. Tahniah tesat.
0: Datari Hongkong.
1: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
0: Ya, Malaysia. Betul dia ngentap ke diri.
1: Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatannya belayar. Terus singgah ke pusat.
0: Tertai di
1: betuang.
0: Tertai betuang.
1: Okey, lagu ke dibaik Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama?
0: Aku di Tempaya.
1: Ya, aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu.
0: Dua minggu
1: kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam carta.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kemarin ya bab nurut 35. Minggu tu nurut 36.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung pantai.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee, aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 2 3 5. 6.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Buat kebedau lagu bak carta siapa juara. Tidak bedau buat jatuh bak Facebook carta siapa juara. Layar. 5.

0: Na debra sai bu mina.
1: Na debra sai?
0: Ya, tua udah ada taibat topai.
1: Ukai. Tua nyukara taibadan.
0: Ya. Topai ya. Lagu te 5 pemadu tinggi bacata sapa juara.
1: Ya, jadi kelumur 5 lagu ke baru didinga kita tadi. Siko penyanyi baru tahu di kumai kita penyanyi baru betul tadi. Laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu lagu ba namanya ba industri muzik kita iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pa Adan.
0: Oh.
1: Di kala jabot.
0: Kala.
1: Kala. Ke kemaya.
0: Maya ku. Betahun tu lama. Di maya mau tetap saat malu ku tinggal orang.
1: Di bestilah. Mestilah kami kena mu, banyak peminat di luar daerah arah kena mu. Kemaya Pengerindu di Natatai Badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Nama diuka di pangan ku sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kak.
1: Pangan ku buka-buka kak?
0: Nggak buka-buka
1: kak. Amai Meriza aja lagi kaku, lagi jauh aja buat. Bakal ini di sangau kak. Bekeni di Natatai Badan, nanti nyemak ke pangan di Mayu ah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh Natatai Badan.
1: Ya di giga pengen mayu ah.
0: Ya.
1: Aman merinta. Jadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Raffinsi.
0: Nick
1: Raffinsi.
0: Ya. Leka di kaga Vestfire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumai kita baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kebenar ya bersilih penduduk engau lagu Richard Lee.
0: Ya, betul.
1: Laban minggu yang kemarin ya penduduk ke 6 minggu tu penduduk ke 5 ni segigi anak tangga. 9 minggu Pak Cata. Nya tadi Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Jadi ku kena nanya di baru aja buat. Di madah tadi pangan di bisi lebih hari siko.
0: Betul.
1: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisi pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdit yang.
0: Aku nya ada itu pada ngai kurang niti ya kaku.
1: Oh mesti lah orang nanya ku.
0: Nya aku ngai madah kede.
1: Padahal lah.
0: Ada tahu malai.
1: Orang kan nembung ngambil kurang niti ya.
0: Rahsia.
1: Dia tu nemu mai madah rahsia utai. Kada mai dia bisi pangan manyua. Biasa lah,
0: kita berahsia tu. Jadi utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat dia nemu kah?
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu kat madah berita si SC. Berapa iktik lagu ke. Dipasuk. Berapa kena dipasuk. Nyak kau aku tu.
1: Wow.
0: Jadi orang tanda tanya. Ati degap degup.
1: Oh pia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terdah.
0: Artinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya.

0: dia. Engkau mi jimat dah. Boleh kan jimat dah. Lagi ujung yang lagi lah. Ujung yang lagi lah.
1: Nyak takak kau tadi.
0: Tang, nanti ku nyawat. Ni mesti lah nyak beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
1: Aku ngai nyadi labannya rahsia aku po. Hanya pas no.
0: Pas no.
1: Kayaknya po. Ukainya bisnisnya.
0: Mesti dibisi jadual di tiang saya.
1: Atai tahu padaku.
0: Lagi ku nanya ibu di sana. Oke, jadi kita ngalih baru ngagai cata siapa juara. Tinggal 4 itu penuduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penuduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dika nyebut ke dengan soku nyebut?
1: Dek dulu.
0: Kau dulu. Nomor 4 ex geperen jabut. Enya Ika Saiful.
1: Tak geperen ku megang.
0: Ya, nadai mudik ke kanan. Mega ada tu mudik indok nadai. Umbas yang lagu ke dibai Ika ke sekali tu.
1: Ya, lekan ngotiun dika kak. Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Ya, minuto yang ngentap ke diri bak penuduk di sama. 8 minggu udah dalam cata.
0: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ia ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu, kita terus ingat ke lagu tu. Sebedau, ingat ke lagu bak penduduk ti ketiga nangkan ketul lagi. Datuk, baru aku mai ke kita berita berkawal engkau, SCSJ. 4.

0: aja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh dengar kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 3

0: udah datai bawa podium 1, 2, 3 tu berminat.
1: Ah, siapa kenemu duanya? Eh, siapa kenemu tiganya?
0: Ya, kenemu tiga tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Hmm, segigi anak tangga.
0: Hmm.
1: Oh, siapanya deh?
0: Ya, nya Dalengku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu.
0: Betul.
1: Hari pekiat tahu ke uji bakat.
0: Ya.
1: Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi baru Prabuang Company sudah tu.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu tu apa dah nama tajuk lagu tu?
0: Lagu tu Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ya ndak nunduk ke orang ti enggak ya gik ke ya.
0: Betul. Erti ya tu.
1: Bakal dek kah?
0: Dek erti ya tu apa minun ngajaku pandak. Dek ke buai-buai lah.
1: Oh, dek ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Kak buai-buai lah.
0: Oh. Dek kak buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Rentinya tadi. Naden unduak lah kapa aku nyak ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu. Duan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya Jambul Murdo. Lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penuduk di kedua minggu nyin kemari. Nyata dek lagu bab penuduk di ketiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal dua tiga lagu.
0: Aku saya kau peminat.
1: Ah?
0: Dua tiga lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah.
1: Terus main terus?
0: Terus termain ketua.
1: Oh, iya.
0: Artinya lagi, orang nak mau dah lagu nomor dua di kemain tua. Artinya lagi,
1: ya ketinggalnya ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh, iya. Oke, terus nih ke lagu tu nomor dua.
2: Dua.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang mayo orang ngagak diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
3: Enti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagak kaban.
4: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kabantu, erik kami.
5: Wey, ngau, YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: lagu pansot udah didengar peminat.
1: Lagu
0: jatuh lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh pia. Lagu masuk cata lagu penanya baru tu saya aku baru ninga.
0: Ya aku sama mento.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di by Nia Besi.
0: Ya leka ngotion di kakak Nikolon.
1: Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras Munjan. Jadi lagu kebaru di calon ke bacata batusun ke 20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang. Nama arti Lebang jabot di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang jako Lebang tu. Ngai kita nyanyi di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi di
1: tujuh. Oh ngai nyanyi.
0: Baka pincil.
1: Penku lebang ngai nyanyi na?
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Penku nyau baru kan nyanyi?
0: Ala nyau kan nyanyi. Nanti kan nemu dalam lagi tanya ngagai cikgu.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tawai.
1: Oh udah. Ini kalau orang pakar sudah tanya.
0: Nang sih ya, kami kena main nyemetak.
1: Oh, jadi Lebang tu tadi munyi ke depan kada jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang.
0: Betul. Eh?
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang di jabuat kan ada ya?
0: Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabuat Lebang ninggal ke pangan ya sebaik.
0: Leban dia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tanya. Leban jabuat dekat babini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ingat ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Anak ingat terus mulai ngau jabut serta mengganggu ayah udah tu lagi. Undi lagu cata siapa juara atau pengambil undi. Betul. Bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu zon ke 21.
0: Satu.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

selekaj aku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngake orang kesuntut, anang naju ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelebih tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Nadai ngau. Dan ibu kita yang gendang ke pengawal kita ini. Tuhan lalu yang upah orang tiubuan hati siru, hati siru, kemanah tetap dibalas ke kemana. Yang adat tidak letak taro ke kita misio. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita yang rejab manah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajap ya anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kembali itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajakuk iban. Aku ndak boleh mengubah dunia pun.

batu gelam telaga, awak kaya ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai kimit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkau lebih orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah kita mai dekat dengan semua. Tuhan lekat ke kita.

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng buat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega dikaut naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis dibilang bahasil agriculture ngau penuh.

0: Inilah ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut mantap belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba, kami yang aku tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abad.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: nama kebuah aku rindu mendak program tu is yang merik penemu ngagai rakyat lebat program tu digagak sidak ya dua hari antinya bayu agi agensi kerajaan kau mungkin boleh digagak sidak sampai tiga hari. Maka sehari tu semua ceramah sikit natai untuk ngagai rakyat terlebih lagi nanti bakal kebajikan tu tadi ia sidak yang pun bisik nemu bisik mendak penusah rakyat kita berumah panjai senang sidak yang ngambil report senang di sidak yang ngurus kutai pihak mega kesehatan nyobisi gagak ujian saringan lepas pada aku lepas kita itu perlu bisi kutai berkata lepas nak itu nak aku madah luar bukai nak itu mayu gagak tapi jarang mereka dengar siti program gagak sidak sampai 2-3 hari di agensi-agensi bukai bisi terlibat. Utai itu boleh untung ke rakyat sebenarnya. Lepas nanti bakal pertanian bisi datai bagi kita itu. Sidak yang mari penemu bagi kita. Bakal nanti bisi bagi kesehatan datai. Sidak yang boleh ngecek kita. Di kadang-kadang kita kari ulu nak boleh datai kita. Becek ke klinik, ke hospital. Sidak yang bisi itu. Itu bagi kita ambil peluang. Jadi pada aku program itu. Sakat kita bukai boleh kita boleh informasi. Kita pun boleh berperindah. Tak lah selalu perlu gagak kita menua siti-siti menua. Lepas utai itu boleh ngerapat ke kawal kita. Ngerapat ke kawal kita yang rakyat. Ngerapat ke kawal kita yang kepala agensi. Ngerapat ke penemu kita. Ini yang paling penting.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkui. Kaban Parlimen P203 Lubuantu.
2: Kami Lewi dan kita, Mintian Ngari, bermacam lagu, Yo.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak nugrah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Sapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Ukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengigat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan, tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya api kemau tu. Jempat ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayuk.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

0: Orang kegula bak pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih dari sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ninggal aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu kari namnya gawa jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu parat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu parat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: maya anuan ke ba sedadu leban kita nemu sedadu lama terining anuan tadi ya dituang ko 3 bulan terining 6 bulan terining terining gagi ba singapo terining mayu anu terining
1: rino sedadu kita gi ni ya
0: tau
1: jadi nadai ingat kita ke itu di yo ngo tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander yang kontrol miak yang tadi ngawaknya cukup atur orang dalam sedadu tu disiplin bisik tutur bikin orang hidup bisik sekolah bisik semua posupis bisik sedadu tu dalam kemenda tak perintah diri jadi kita yang tadi dah bisik pengawak ke bawah itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruk murah dia ke 60% sebetul
0: makai semua bisik magang dalam
1: bisik ya. Kena nade kurang putihnya full of enjoyment, full of adventure ya.
0: Dalam sedang
1: ada sedang.
2: Major retired Edmund Abid kena di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di Sawak itu.
0: Ya,
2: okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Okay, sir.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh nyena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

0: pemanah merik darah yangnya kita boleh nyelamatkan habis kurang pen 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah ti diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah ti baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak ti keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperiksa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat G hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gi kemana gi yang mecah ke kalori teknitih ke pansi ari University California San Diego megak badah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke pemerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belanda dalam kandang sejam dan ndak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara pemerik darah laban tegal ke ngurus ke diri nengah jalan pemerik darah tu. Mana lagi ngi kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: YFM.
1: Intinya mak, hatiku dah redak seribu.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Kes semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Hei, nama teh kedadu tu. Nama tu akun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di tuan.
0: Bah, ketika nak hack, berada. Ya, aku ngasau telah lengah, ada lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cang ku ambil nuan tik nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena udah ke hukum mata duit jail gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: mereka kini sudah rumah pegan.
1: Kak Meli lawak ngga kita mungkin. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keritanya ngga istan. Ya pedak non tayak keritanya. Nanda bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak jamah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Игра один, три, YMM.
1: Kucing.
2: Satu.
1: Kosong.
2: Satu.
1: Point.
2: Tiga FM.
1: Segulai sejalai.
2: YFM.
3: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 17 hari bulan 5 tahun 2026, aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Sama kita terneh dulu, aku ngiring ngulu kita dalam semayang, dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latalapai kami nemu, kami berguna ke sukung tulung nuan. Lalu kami nemu moga Jesus kalak bersemayang ke sidak murid dia. Jadi kami minta oka Jesus tetap bersemayang ke kami. Kami kering, tegap, andal kenuan dalam napik penusah, napik penguji TBC ni untung kami dalam penghidup kami bersari-sari. Semaya itu diserah ke nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dia ona lama aku mai kita ninga ke baca Injil. Kita ambil ku Injil John bagi 17 ayat 1 ngai 11. Injil John bagi 17 ayat 1 ngai 11. Jesus bersampi ke sida murid dia. Lebo Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu bercakap. Apai maya udah datai. Mulia kanak nuan, ngambil kanak ngemulia kenuan. Laban nuan udah meri kuasa atas semua mensia. Ngambil kia oleh meri penghidup timuruan belama ya, ngagai semua orang kudah diberi nuan ngagai ya. Tuk penghidup timuruan belama ya, ngambil kesidak ngelala nuan, ala tala ti benar, ngau Jesus Kristus kedikirum kenuan. Aku dah ngemulia kenuan di dunia tu laban aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerjaku. Nyalai dia tu apai, mulia kaku di muan-muan pu ngenak mulia ti dikemisi aku di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah ke nama nuan ngagai orang ku dah diberi nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidak nanggit nuan. Lalu nuan dah merik sidak ngagai aku, lalu sidak udah ngasih ke jakuk nuan. Dia tu sidak nemu, semua utai tu dah beri nuan ngagai aku, ndang ari nuan magang. Laban jakuk tu dah beri nuan ngagai aku, udah dah beri aku ngagai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya, lalu nemu, ngau benar aku amat datai ari nuan. Lalu sidak udah harap ke nuan, udah ngirum ke aku. Aku bersampi ke sidak, aku kai bersampi ke dunia, tang kesidak ku dah diberi nuan ngagai aku. Laban sidak ndanggik nuan. Semua tai aku ndanggik nuan magang, lalu semua tai nuan ndanggik aku magang, lalu aku udah dimulia ke dalam sidak. Lalu ditu aku nadai agik di dunia, tang sidak agik mengkang di dunia, lalu aku mupuk ngagai nuan. Apa itu kudus jaga sedar nak kuasa nama nuan. Nama tu dah diberi nuan ngagai aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Berketua ke endang siku. Injil Tuhan, puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Nyadi bala menyadi dalam Jesus Kristus mengetuk ketangin tu. Hari Minggu Pasca ketujuh tahun A dalam gereja Katolik. Jadi minggu tu antara penikik Tuhan Yesus ke surga ngau penatai Roh Kudus maya Pentekos. Tu memaya alai gereja ingat kerti nganti. Nganti semaya Allah Taala. Jadi baca ungku berminggu tu nunjuk ke sidak murid bergempuruk dalam semayang, dalam sampi, berpegai, berpelasar bak pengadang kutai tidekak datai. Baca ke satu hari Minggu tu ada kerja Rasul bagi satu ayat 12 dengan 14. Jadi di tu kita medak sidak Rasul Maria mega indah Tuhan Jesus kau sidak nembiak tibukai diau bergulai di Jerusalem. Nama penguat sidaya sida bersarakup, sabar, serta sedia napi mission ti dekat datai. Baca kedua hari 1 Peter bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Ditu kita dikingat ke nitiah ke Jesus tau mai penguji. Tang dia mega mai pengaga serta pengadang. Injil kedengar kita tadi berkongsi ke semayang Jesus ke sidak pangan dia, ke sidak murid dia. Nama semayang ya, semayang tu minta apai nyaga sidak likun serta berserakup. Jadi hari Minggu Paskah ketujuh tahun ini, mai kita bela mati ke pengarap kita empu seraya kita nganti Allah Ta'ala ngerja pengawa. Tumai kangau ngambil ke Arab bersemayang serta meruan semak ngaurau bukai ti sama bisik pengadang. Jadi pada Minggu Paskah ketujuh tahun E data antara hari penikik Jesus serta Pentikos baca sekali lagi nunjuk ke sidak rasul nganti dalam sampi tu ke semayang napi penguji serta Arab kejakuk Jesus. Jadi kita ulih ke satu nganti dalam semayang. Sida murid pulai ngai Jerusalem lalu bersemayang begulai. Dia tu sida andal kalah tala dekat lalu uliah ngiring sida. Kedua, penyarakup dalam pengarap. Sida murid meruan begulai bersemayang. Sida sama nyukung diri sama diri. Lebuah sida nganti Roh Kudus datai. Ngemulia kalah tala dalam penguji. Peter madah ke awak kegagah ti lebuah napi penusah. Pemerinsak ketega Kristus mai basa ukai mai pemalu. Sampai Jesus kesidak murid ya. Jesus bersampi

seraya sida nganti. Tu nunjuk ke pemasai guna bersemayang teka bersampi. Penyarakup antara orang Kristian serta mengkang tetap hati lebuah napi penusah. Kita tetap minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah Ta'ala. Dipandu berkuasa merkat kita semua. Hari Minggu tu. Apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah tak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biarlah kita mitiang runiang sama serang ngadu keadat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah bakal keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Nintiung malam hari tiga.
7: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
5: Sam ngaduai rumah empetiung. Dengar ngeregau malam kita.
6: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
5: Bah, nenggau.

Lagu Berpadu Nyawa ke dibai Wendy Ngau Heli Percaya. Lagu dikenal kata ngepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningga ya. Jadi selamat pagi hari Minggu serta selamat pagi ngagai semua peningga YFM. Jadi jam kita dia tu pukul 6.25 minit pagi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua mula peningga ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri kedeka nurun ke gereja kini pagi itu tau ke kita nyangkanya bisik mindah bisik pengawal kebukai kedeka diatur kita bakal ke pagi itu peningah selamat mendiang ke kami buat YFM pemegang ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi kini pagi itu nanti mindah kini ya merambu deka belak ajak berumbah kini sari itu peningah selamat bergulai ngau kami buat YFM tentunya kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak endo kita diau pemega kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik ngau mega radio online baka ke pagi tu peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia no kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia nur kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan ke Penudi 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang abah program Tungkat Semangat ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peninga nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi terus segulai secara dengan kami YFM. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Gaya hari kami bisi hujan mesi-mesi di luar dia ya. Lagi kita nyangkanya dah berantau jalan kini jam ke dia tu. Ngarap ke sama belah berjimat. Serta nyaga pengelikun di rimpung dengan mega orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun ya. Tok lagu ke dibai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku YFM segulai sejalai.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Maik Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintahan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

FM Kichwa, pengangsian ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu area ku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nya terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Oh. Ora aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, nyana kak kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah peninga bak pagi hari Minggu. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan barat. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com dan maga ulih terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Joni anak Wil Piau. Madah ke apa anak mi tau ke Bong Lifa. Tau ke Bong Lifa. Udah narai kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu kena 17 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ni yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi ba Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B ya. Jadi ni yang tu tadi peningat dekat di Sengai ba Terume Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Jawong Selepung Kemintin Tengah panggil Bayet Kubau Sungai Lensat Telagus, Sungai Mireh, Lacau, Pantau, Bangkung, Tulang, Sebuluh Kalimantan Indonesia ngau bala ke buka ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa, spiksen anak apa, bernama 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Kunando isi pesan untuk peningah pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Madah ke apa anak mi tok ke Bong Lifa, tok ke Bong Lifa udah narai kena 16 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Intu kena 17 hari bulan 5 2026 ba Terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantau ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa bernama 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan ngetas ulit tu datai Ari Sabah anak Japang. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kemembelayan ikediau di rumah Duris, rumah Sanggun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang, Teresa di Masket Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kemembelayan di Jalai Miri, Sibu, Betungkat Sebetung Anau Kelawit Sabsparai Selitut Semanuak Setulan Setiam Sebemban Nanga Dia Nanga Buan Rantau Belak Nanga Biban Ngau Mega Nanga Mejau. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah Lubuk Pastatau Laban dekat ngetasulit niang runda anak Japang. Ngetasulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 ya. Penarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernama 019-844-1042 ya. 019-844-1042. Kunanu isi pesan tu peninga. Pesan ngetasulit sulit tu datai Ari Sabah anak Japang dekat madah ke ngetah sulit niang runda anak Japang ngetah sulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 ba rumah Rabayah Lubuk Pastatau. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumor 019-844-1042. Pesan tinangkan ketua peninga, pesan pemati tu datai Ari Norton Asan nuju semua kepembelayan ke dia ba semua baruh betung, semua atas betung, seruai sepawah, genting san undup, batu lintang undup, mujan sekerang, suri lalang debak, gayau pantu, kucing bintulu miri, ngau semua kepembelayan ke bukai, ia kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Joslo anak ganeng, Joslo anak gani yang tau ke apai tun, tau ke apai tun, tau ke laki lila. Udah nadai kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi niang tu dekat di sengai kena malam hari 1, 18 hari bulan 5, 2026. Ba rumah sidak yampu, ba nomor 122. Taman Siang Seri Aman, jadi yang tu dekat di Anjung kena hari 2, 19 hari bulan 5, 2026, pendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesili lagi kita tahu bertanya dengan Lila Tambi, bernumur 013-816-6290, tahu ke Norton Josh 011-277-266-40, tau ke Audrey Joss 011-919-9709 ya, kunando isi pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai hari Norton Asan madah ke apai sidak ya Joss Lo anak ganing, Joss Lo anak ganing tau ke apai tun, tau ke apai tun, tau ke laki lila, tau ke laki lila udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 yang tu dekat di sengai Bebala Mayuh kena malam hari 1 18 hari bulan 5 2026, berumah sidak yempu ianya bernumur 122 Taman Siang Seri Aman ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 Pendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya dengan Lila Tambi bernumur 013-816-6290 tau ke Norton Josh 011-772-6640 tau ke Audrey Josh 011-919-9709.
3: Penon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyawat telefonnya lagi nuan dekat lain. Nita kapan sih akan berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah terbawa hari jalan dekat jauh simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah kebukai
4: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
3: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita ari YFM Iban RTM Kuching
5: isi isi
6: nama indi
5: bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne
6: pesan namanya
5: pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur ngengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekening ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.

Nadai nasib panjai begulai lagu kedibai Andrewson ngalai peningai ya. Kinampuang pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan rabat atau ke pesan pemati ya. Jadi pesan pemati itu datang dari pantan anak cua atau ke indai ingge.

de kemadah ke inai sidaya alam ane ugu, alam ane ugu tau ke inai pantan, tau ke inai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampemelayan ikediau ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, Kenawit, ngau kampemelayan ni kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di itu malam tu 17 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 ya. Jadi yang tu dekat di Sengai Barumah Bunda Anak Ambun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Langau. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 ya. Guna no isi pesan untuk pendengar, pesan pemati itu datang dari Pantan anak cuat atau ke Indai Inggah, madah ke Indai sidak ya, alam anak ugu, alam anak ugu atau ke Indai Pantan, atau ke Indai Pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, malam hari Minggu, bak rumah bunda anak abun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu, Tepus Selangau Sibu ya, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Pendarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801. Lalu pesan tinangkan ketua peningat, pesan pemati itu datang dari terumah Anja anak Idi, madah ke Samban anak Damat, Samban anak Damat tau ke Indai Duling, tau ke Indai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 1 bak pendam Ketelik Bukit Temuduk ya. Pesan tu dituju ke ngagai Sibah di Melugu Skim, kemembelayan di Kedang, Beletik, Nangas Sanundup, Rumah Sambau, Nangan Tuleng, Rembai, Kejemut, Tembung, Tabut Dua Berumah, Tebarung Asal, Tebarung Kedudung, Pedalai Batang Air, Berangan Ulu, Berangan Ilik serta kemembelayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Aku nanduk isi pesan, pesan pemati tu datang dari terumah Anjau anak Idi, madah ke Samban anak Damat, Samban anak Damat tau ke Indai Duling, tau ke Indai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, ianya kena malam tu malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ba pendam Ketelik Bukit Temuduk ya.

Ianya tadi lagu ke dibaik Stella Philip Sulu Injau Peningau dah menendang kita ya bah awak pengerak pagi ya kita nampung baru pesan berat kita ke sekali itu Peningau jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan kawai antu jadi pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk dekat madah ke berantu niang ini ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang akik ya bungko anak hitam niang bungko anak hitam jadi pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 dekat berancau lalu kena 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia bantabai Hasan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Sibu Latap ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam ya semua kita dipinta datang magang kena 3006-2026 bak rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke bak rumah ex terumah bungku anak hitam ya jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungku bak nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku tau ke Entusin bernombor 019-453-9667 ya kunando isi pesan tu peningah pesan gawai antu tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungku madah ke berantu niang ini ngau aki ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungko anak hitam niang bungko anak hitam jadi pengawak tu dekat di intu kena 2006-2026 jadi maya tu ila ianya berancau lalu 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pengawak tu dekat di atur berumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke rumah ex ter rumah bungku anak hitam ya jadi penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Steven anak bungku bernumur 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku tau ke Tusin bernumur 019-453-9667 ya pukul 7.30 tu lagi mari kita mending ke berita pagi ia ke di tabu terus dari konti YF Mi Bandi Kucing lagi kita ia ke dekat terus nganjung pesan beratok ke pesan berbatang boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Imelda Joni, bab berita pagi hari Minggu, 17 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Pentadbiran Sarawak dientap, mayuh macam inisiatif pemansang di Pijalai ke. Orang dagang diperansang ngena teknologi digital, media ramah, dikenak ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu baki menggeri kucing. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Pentadbiran Sarawak ditegap serta entap ngujung ke perintah negeri oleh berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang dalam tempoh ti panjai. Tunjang kawam pelajar tinggi enak berbayar ngeremai ke kuasa tau dikenak baru transformation digital ngau pemansang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak fiskal Sarawak udah ngemuju ke negeri tu mai kelala polisi tinggemerat ke rakyat. Sarawak megah dia tu ngemerat ke sektor baru bakal tenaga hidrogen, aerospace, peminta tiru, teknologi satelit ngau ekonomi digital. Atunya dikena nyikap nembiak rebak baru napi industri jemah hila. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke awam besar Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Bidang kejururawatan ukai agi seminar fokus ngagai pengawak bak spital aja. Kelimpah harinya, bidang tu udah ngerembai ngagai pengawak ngintu komuniti ngau pengawak perubat barumah tibu guna ke mayuh agi pengelandik khas. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hiang Madah, sistem pengerai negeri ngau pemansang pengeraja pengawak perubat maga patut ditegap ke agi. Tu dikena napi pemal nangkup status pemayuh rakyat di majak tuai umur lebih datai bak tahun 2030. Ubah demografi tu disadang meri impak ti besai ngagai sistem nyaga pengerai kelebih lagi mungku penyakit anak berampit nyaga komuniti ngau atu perubat timpuh panjai. Ia maksud ke jakunya ngagai media pengudah ngulu awam antarabangsa nembiak pelajar kejururawatan keempat 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemansang ti amat merik penguntung ngagai rakyat berguna ke kerjasama rat antara agensi ti berjalai ke pengawak, upis teknikal, raban ketuai serta mungkul semua raban ti berkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah, tiap isu mesti diputau ke cara bergulai lalu tiap projek mesti diperjalai ke ngau berurun. Projek ti tembok nitiah ke timpuh ngau penangguh berjalai ke pengawak ti diputau ke ngau lengkas boleh nentu ke penguntungnya diasai ke komuniti. Ia maksud ke perkaranya rambau awam raban komiti pemansang bagi menua ngau komiti pengatur pengawak pemansang bagi menua kapit di Kuching. Awamnya mantai ke status projek pemansang ke benung serta dekat diperjalai ke dibagi menua kapit. Awamnya mega meri ruang dikena ngatur pengawak serta ngigak cara mutal ke penangguh ti tau ngeruga pengelancar pengawak berjalai ke projek. Orang dagang diperansang berani agi ngena teknologi digital ngau pelasau media rama dikena ngeremai ke dagang serta nambah ke penatai pemisik diri sebilia. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah kenyak mantu orang dagang menua tu ngerembai ke market produk sida, kelimpah ngerembai ke daya bersemekiah sida dalam ekonomi kedia tu. Mayuh orang dagang udah muju ngepun ke dagang mit sebeda mansang jadi orang dagang ti muju hasil ari pengawak sida ti bebenal penemu dagang ngau peminta ngena teknologi ke mayari tu. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke program Gemar Suara Gawai Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Dua kes baru positif rabies ditemu bajelu di bagi menggeri Kuching ungkup timpua 11 ngagai 15 hari bulan 5.
Nitiah kebenaran ari upi servis veterina Sarawak, kesnya ditemu ari 41 sampel di diperasa Bajelu. Kedua-dua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 ngau bau. Nitiah kebenaran penyakit rabies ulih berampit nengah ketup tau ke dikrama ukui ngau mayau. Nyalai ukui ke ditupi mesti ditucuk vaksin lalu endak dilak ke berkedayau. Masa mayuh megah dilalau, anang neguk tau ke ngerimai jelu tupi tilalang. Nanti kena ketup tau ke kena kerama, patut tekalanya ngancung diri ngai klinik tau ke spital laban pengawak dijampat ngancung dirinya ulih nyelamat ke nyawa. Projek ngangkat ke pemanah jalai ladang di Munggu Gernis, Pauah, mujo tembuk nitiah ke timpuah ke udah ditetap ke. Nitiah ke penerang ari upis Kerajaan Raya JKA Sarawak, projeknya dipejalai ke ari baruah program agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Projeknya dipejalai ke dalam timpuh 8 bulan berengkah hari 9 hari bulan 10 tahun yang tadi lalu diperambu tembuk gagak kena 8 hari bulan 6 tu ilah. Pengawak ngemanah ke jalan alunnya ngembuan 7 nyedia ke akses telikun ngagai kandang endul ladang ke diempu peranak menua hari baruah kuasa Dun Bukit Saban. Sepenembuk projeknya, peranak menuanya dekat ngasai ke akses di lantang serta likun agi ngagai genturung endul bertanam sida. Projek tu megak mantuk ngemudah ke pengawak ngangkut asil utai tanam ngagai pasal kelimpah nyukung penumbuh ekonomi komuniti menua pesisir. 131 ikut Aridun Tanjung Datu nerima pemberi ungkup gawai Dayak ngau bantu pelajar palan pelajar tinggi IPT. Pemberi sepenyampau RM34,400 disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bala penerima tu ianya 44 ikut nembiak kenerima bantu IPT, 24 ikut ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bangsa, 13 ikut penerima dari Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu ngau 50 ikut Raban Asnaf nerima pemberi gawai. Inisiatif tu ianya komitmen ti enak ngetu dikena mantu rakyat lebih lagi sidak ti berguna ke bantu kelimpah nyukung pemansang perkara pelajar Raban Nembiak. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah olehnya di medium pemadu manah dikena ngelawak komuniti lebih lagi Raban Nembiak dikena mantai ke penemu berkawa ngau penusah dadah ngau penangguh rama. Sapit Menteri Luar Menua Datuk Lukanisman Awang Sauni Mada nyamaga merik penyedar pasal pemesai guna ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Kerjasama antara agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menua yang berguna amat dikena nentu ke komuniti meruan bebas dari penangguh dadah ngau penangguh rama lebih lagi di menua pesisir. Ia berjakut bak programnya diniah. Berbangaunya penolong Direktur Perkara Perubat ngau penyuman agensi anti dadah bangsa Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad madah ke programnya ngembuan 7 dekang remai ke akses komuniti ngagai servis bantu ngau sukung. Tuk ngambil ke komuniti ulih akses ngagai bantu nagang berubat serta nerima sukung ti nadai penangguh. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pentadbiran Sarawak tientap mayuh macam inisiatif pemansang di pejalai ke. Orang dagang diperansang nak teknologi digital, media rama dikenak ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak bagi menggeri kucing. Yanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idris bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Baum dalam kandang 5 hari berupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja di tengah nanda kas berdaun resah baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di bertuai ke DSP Henry Enbaya. Program itu diatur ngobunuh adat serta protokol di mandang ke pemesai reti ngatur awam ngekap polisi kenyadi pelasar memansang ke Benua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti untuk mencurai ke mayu berkat perkara ke pekawal ngatur perintah memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jalana cerita lama Sarawak itu disedia ke Pusat Krim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek jakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai tu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayuh hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
8: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

pagi saya lagu kedibai Noman Ading Peninga. Merisau pagi selatang lalu ke kita Peninga ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu berawak pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngagi kita ya ke baru Dani pagi tu piamaga ngagi kita nyangkanya benung giro pagi.